0: bidang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
1: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
3: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
2: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
4: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
3: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
2: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
0: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
9: Kepercayaan dunia terhadap Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
8: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
9: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, Kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
7: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga RAPBN 2027. Dalam RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
10: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
9: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P. lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mengatakan, pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
12: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para kendaraan untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api, dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga

yang keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai pelantas karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15069 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC.

Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

angka 81. Kalau ngomongin tentang HUT RI, biasanya apa nih pendengar yang langsung terbesit di pikiran Anda? Apakah lomba 17-an atau tumpeng? Iya, dan pastinya kalau ngomongin tentang hari ulang tahun RI, nah pasti banyak juga sih ya, upacara bendera juga bisa saja terbesit di pikiran Anda gitu ya pendengar ya. Dan selain ini tentunya Sukma akan membagikan beberapa informasi mengenai makna tumpeng juga ya di saat jelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Setelah ini pendengar, lagu dari Armada, Asal Kau Bahagia, akan Sukma putarkan untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cem-cem,

0: Bumbu rujak dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
1: Sayang. Sayang.
2: Pa.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Lugia, Memikat, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini.

0: Iya, dan juga tentunya pendengar Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Tadi pendengar Sukma sudah berbagi informasi mengenai jelang HUT ke-81 RI Pemkab Buleleng gelar matur piuning untuk mohon kelancaran. Kalau ngomong-ngomong tentang HUT RI, biasanya yang langsung terbesit di pikiran Anda apa nih pendengar? Apakah upacara bendera, lomba Agustusan, atau mungkin tumpeng nih pendengar, iya kan? Karena pastinya nasi tumpeng ini kerap sekali hadir dalam perayaan kemerdekaan setiap Agustus sebagai simbol syukur dan juga kebersamaan. Dan juga pendengar, tentunya hidangan berbentuk kerucut itu tidak hanya menjadi sajian istimewa, tetapi juga menjadi punya sejarah dan juga filosofi dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya. Iya, pastinya kalau ngomongin tumpeng udah kebayang gitu ya, nasi kuning mengerucut lalu juga dikelilingi oleh banyak lauk-pauknya pastinya. Iya, karena pastinya pendengar, nasi tumpeng ini dibuat mengerucut pun sebenarnya ada filosofinya juga. Karena melansir dari Raminten, bentuk kerucut tumpeng memiliki filosofi Gunung Suci sebagai simbol tempat sakral dalam kebudayaan Jawa. Bentuk ini juga menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan serta harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Makanya enggak asing juga ya pendengar kalau misalnya saat perayaan 17 Agustus, tumpeng ini kerap banget disajikan dalam kegiatan syukuran dan juga makan bersama. Bahkan gak dikit juga yang mengadakan lomba hias tumpeng. Ya, dan juga pastinya pendengar, dalam perayaan kemerdekaan saat ini, masyarakat dapat membuat tumpeng dengan berbagai kreasi, termasuk dekorasi bertema merah putih. Meski memang penyajiannya semakin modern, tumpeng tetap membawa pesan syukur, kebersamaan, harapan, dan juga penghargaan terhadap kehidupan. Informasi ini pendengar Sukma lansir dari laman rri.co.id mengenai tumpeng dan juga makna filosofi di balik perayaan kemerdekaan, yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap melalui laman kami ya di rri.co.id. Dan juga pastinya Sukma masih akan temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Selain ini pendengar, kami juga akan hadirkan untuk Anda Branda Asta Cita. Jadi stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar foto dari akun TikTok isinya memperlihatkan tangkapan layar dari laman investigasi.org. Unggahan berisi narasi dokumen rahasia Bepom bocor vaksin polio NOPV2 membahayakan kesehatan publik. Hingga Jumat pendengar, konten itu mendapat hampir 6.500an tanda suka dan telah dibagikan ulang sebanyak 5.000 kali. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax memasukkan kata kunci dokumen rahasia BPOM bocor sebut vaksin polio bahayakan kesehatan. Hasilnya pendengar, ditemukan artikel penjelasan publik di laman resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bepom.go.id yang tayang pada Agustus 2026. Bepom menegaskan informasi tentang dokumen rahasia Bepom yang bocor yang dimuat dalam laman investigasi.org itu merupakan informasi yang tidak benar. Karena tautan dokumen yang dicantumkan dalam pemberitaan tersebut merupakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat dan bukan merupakan dokumen rahasia, sehingga tidak terjadi kebocoran dokumen rahasia. Vaksin NOPV2 atau vaksin polio yang diproduksi PT Bio Farma telah melalui uji klinik fase 1, 2, dan 3 serta dievaluasi oleh Bepom bersama Komite Nasional Penilai Obat. Anggota Komnas Penilai Obat merupakan para pakar dengan berbagai bidang keahlian yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Indonesian Technical Advisory Group, Group of Immunization, dan asosiasi klinisi lainnya. Dari pengamatan Turnback Hoax, laman investigasi.org itu kini sudah tidak bisa diakses lagi. Kesimpulannya pendengar, Bepom menegaskan klaim tentang vaksin polio NOPV2 membahayakan kesehatan itu tidak benar. Jadi unggahan berisi klaim dokumen rahasia Bepom bocor sebut vaksin polio bahayakan kesehatan merupakan konten yang menyesatkan.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Dan pasar pagi ini.
0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih membersamai kami melalui FM 100,9, 99,5 dan juga 105,2 serta untuk para pendengar yang masih membersamai kami melalui aplikasi RRI Digital. Selain ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Branda Astacita pagi hari ini yang akan membahas topik membangun Indonesia dengan optimalisasi potensi desa. Selengkapnya bersama saya Hari Sukma.
5: Beranda Astacita RRI Denpasar.
0: Baik, pendengar, informasi pertama, optimalisasi potensi desa untuk Indonesia. Membangun Indonesia dengan optimalisasi potensi desa menjadi salah satu strategi mengembangkan kekuatan lokal, alam, budaya, dan SDM melalui pemberdayaan masyarakat, infrastruktur memadai, inovasi teknologi, dan tata kelola desa kuat untuk menciptakan kemandirian ekonomi, mengurangi kesenjangan kota desa, dan melestarikan lingkungan. Hal tersebut memerlukan dukungan kolaborasi multipihak dan perencanaan berbasis data kebutuhan desa demi terwujudnya kesejahteraan yang berkelanjutan. Adapun strategi utama optimalisasi potensi desa, yang pertama mengidentifikasi dan inventarisasi potensi. Dengan mengenali kekayaan alam, pertanian, perikanan, dan non-alam, budaya, SDM, UMKM desa. Yang kedua, penguatan sumber daya manusia desa dengan pelatihan kewirausahaan, teknik pertanian modern, digitalisasi pemasaran, serta peningkatan kualitas pendidikan dan juga kesehatan. Yang ketiga, pengembangan ekonomi lokal dengan membentuk BUMDes untuk mengelola aset desa dan menciptakan usaha produktif, melakukan pendampingan UMKM dan akses modal, pengembangan produk unggulan desa seperti kuliner dan juga kerajinan. Yang keempat, tata kelola pemerintahan desa yang kuat. Dengan pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, penerapan SDGs desa untuk pembangunan terintegrasi. Dan juga pendengar, manfaat dari optimalisasi potensi desa ini yang pertama pastinya kemandirian ekonomi, yang dimana desa tidak lagi bergantung pada bantuan luar dan bisa menciptakan lapangan kerja lokal. Yang kedua, pengurangan kesenjangan yang dimana bisa memperkecil jurang ekonomi antara desa dan kota. Selanjutnya, manfaatnya adalah menjaga kelestarian lingkungan dan juga budaya lokal, serta menciptakan desa yang inovatif dan juga sejahtera. Dengan langkah-langkah tersebut, desa bukan hanya unit administratif, tetapi juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang inklusif dan juga berkelanjutan.
6: Halo, saya Lea dari Denpasar. Menurut saya, membangun Indonesia dari desa juga berarti menjaga budaya serta kearifan lokal yang menjadi identitas bangsa. Desa adalah tempat tradisi, nilai moral, dan adat istiadat diwariskan dari generasi ke generasi. Jika desa dibiarkan tertinggal, bukan hanya ekonomi yang hilang, tapi juga warisan budaya yang sangat berharga. Dengan memajukan desa, kita tidak hanya memperkuat ekonomi masyarakat, tetapi juga melestarikan jati diri bangsa.
7: Halo, saya Tirta dari Denpasar. Menurut saya, pembangunan seharusnya dimulai dari desa agar tidak ada lagi kesenjangan besar antara desa dan kota. Banyak masyarakat desa yang masih sulit mendapatkan fasilitas dasar. Contohnya, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan infrastruktur yang baik. Nah, jika semua itu diperbaiki, masyarakat desa bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan pembangunan yang merata, Indonesia juga dapat berkembang secara adil tanpa meninggalkan daerah yang tertinggal.
8: Hai semua, kenalin, saya Dea, dan saya berasal dari Jimbaran. Menurut saya sendiri, membangun Indonesia dari desa adalah langkah yang sangat penting karena desa merupakan pondasi utama dari kehidupan masyarakat. Nah, selama ini yang bisa kita lihat, banyak sekali potensi desa yang belum dimaksimalkan, baik dari sektor pertaniannya, pariwisata, maupun kerajinan lokal. Jika pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengembangkan potensi tersebut dengan dukungan teknologi dan akses pasar yang lebih luas, maka desa bisa menjadi pusat ekonomi yang baru, yang kuat. Ketika desa maju dan mandiri, saya percaya Indonesia akan tumbuh dengan lebih merata dan juga stabil.
0: Pendengar masih di Beranda Asta Cita, informasi kedua, pembangunan berbasis desa dinilai sebagai langkah strategis mempercepat lahirnya pusat-pusat ekonomi baru. Hal ini sejalan dengan pengembangan potensi lokal secara konsisten di tengah upaya pemerintah memperkuat pembangunan dari akar rumput. Sekaligus menghidupkan potensi desa yang tidak hanya sebagai pilihan strategis, melainkan kunci untuk menekan laju urbanisasi. Hal ini sekaligus membuka peluang lahirnya pusat-pusat ekonomi baru di Indonesia. Pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab mengatakan, pendekatan pembangunan berbasis desa merupakan langkah yang tepat di tengah tantangan pemerataan ekonomi nasional. Umar Ibnu Al-Khattab juga menjelaskan, desa merupakan tempat tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang menekankan pembangunan berbasis potensi lokal. Umar Ibnu mengatakan karakteristik desa tidak bisa dipaksakan untuk berubah. Ia meyakini pemerintah sudah memiliki peta desa yang lengkap sehingga fokus saat ini mengembangkan potensi yang sudah ada secara konsisten. Peran pemerintah dinilai sangat krusial dalam membuka ruang bagi keterlibatan sektor swasta melalui pembangunan infrastruktur dan stimulasi ekonomi desa. Dengan penguatan potensi lokal dan kolaborasi lintas sektor, percepatan transformasi desa menuju pusat pertumbuhan baru diyakini dapat terwujud secara berkelanjutan.
9: Membangun Indonesia dari desa adalah upaya mewujudkan pembangunan nasional yang dimulai dari desa sebagai fondasi dengan tujuan menciptakan kemandirian, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Strategi utamanya meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan dasar seperti kesehatan dan juga pendidikan, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan teknologi, serta pemberdayaan masyarakat desa secara partisipatif dan sesuai kearifan lokal. Strategi dan pelaksanaan yang bisa dilakukan meliputi, pertama, penguatan ekonomi lokal, mengembangkan potensi dan keunggulan desa, misalnya melalui pengembangan ekonomi lokal, BUMDes dan program ketahanan pangan. Mendorong kemandirian ekonomi yang melibatkan semua profesi di desa, bukan hanya industri massal. Kedua, peningkatan kualitas hidup. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan di desa. Membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas hidup. Ketiga, pemberdayaan masyarakat. Melibatkan masyarakat desa secara partisipatif melalui musyawarah desa untuk menetapkan prioritas pembangunan. Membangun desa sesuai dengan kearifan lokal yang ada, seperti yang diatur dalam konsep SDGs desa. Keempat, pemanfaatan teknologi. Memanfaatkan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital. Data SDGs desa digunakan sebagai kerangka acuan untuk merumuskan rencana pembangunan yang tepat sasaran. Kelima, penyaluran dana desa. Dana desa disalurkan untuk mendukung berbagai aspek pembangunan, seperti penanganan kemiskinan ekstrim, melalui bantuan langsung tunai atau BLT desa, penguatan adaptasi perubahan iklim, dan program prioritas lainnya. Dan keenam, penguatan kelembagaan. Pemerintah pusat melalui kementerian terkait seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengawal dan mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan desa. program seperti P3PD atau Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dibuat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa.
0: Ya, pendengar masih di Beranda Asta Cita. Informasi selanjutnya, pembangunan Indonesia dari desa, pemerataan ekonomi kerakyatan. Pendengar, pembangunan Indonesia dari desa bermakna menempatkan desa sebagai subjek pembangunan yang aktif dan partisipatif. Hal ini sekaligus sebagai upaya pemetaan wilayah untuk pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga sekaligus mengintegrasikan data potensi sumber daya alam, kebutuhan masyarakat, serta infrastruktur untuk pemerataan ekonomi kerakyatan yang diawali dari desa.
10: Halo, saya Adi dari Denpasar. Menurut saya, Koperasi Merah Putih ini tentu bisa jadi cara paling masuk akal ya untuk nguatin ekonomi desa, karena semua keuntungannya itu kan balik lagi ke warga begitu. Dan selama pengelolaannya juga itu transparan, jadi kita lebih percaya aja sih buat nyimpen dana dan juga belanja kebutuhan di koperasi gitu. Dan kalau misalnya bisa berjalan konsisten, pelaku UMKM lokal juga bisa lebih maju karena ada tempat buat nyalur produk mereka begitu.
11: Halo, saya Redi dari Denpasar. Buat pelaku usaha kecil, koperasi kayak gini membantu karena ada akses permodalan dan tempat jualan yang lebih stabil. Kita jadi nggak harus pergi jauh ke kota buat nyari bahan atau pasar. Selama koperasi mau kerja bareng dan dengerin keluhan anggotanya, perkembangan ekonomi desa pasti lebih terasa nyata.
12: Halo, saya Tirta dari Denpasar. Sebagai anak muda, saya merasa koperasi model begini itu perlu banget diupdate ya sistemnya biar lebih digital dan gampang diakses. Nah, potensi ekonomi desa sebenarnya juga besar, tapi sering kurang di bagian manajemen yang masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, Koperasi Merah Putih bisa menjadi motor barunya, asalkan benar-benar melibatkan generasi muda untuk inovasi kedepannya.
0: Pendengar masih di Beranda Asta Cita, informasi selanjutnya, pemerataan ekonomi kerakyatan merupakan sistem pembangunan yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 dengan asas kekeluargaan. Fokus utamanya adalah memberikan akses adil bagi masyarakat luas terhadap sumber daya produktif, penguatan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan pembangunan yang diawali dari desa. Pilar utama kebijakan yang pertama adalah lahan, reforma agraria dan perhutanan sosial untuk memberi akses aset produktif kepada petani serta nelayan. Selanjutnya kesempatan, kemudahan pembiayaan, perluasan pasar dan persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga ada kapasitas SDM melalui pelatihan vokasi dan dukungan kewirausahaan di tingkat akar rumput. Strategi penguatan di desa salah satunya dengan pemberdayaan UMKM dengan memperluas akses modal dan pendampingan izin usaha agar lebih berdaya saing, dan tentunya desa mandiri dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal secara mandiri dan juga gotong royong.
13: Saya Anto dari Gianyar. Menurut saya, heterogenitas sebagai kekuatan ekonomi Bali juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Banyaknya wisatawan dari berbagai negara membuka peluang kerja di berbagai bidang, mulai dari jasa hingga industri pendukung lainnya.
14: Saya Nyamando dari Pedongan. Menurut saya, heterogenitas sebagai kekuatan ekonomi Bali adalah peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar hingga menjangkau wisatawan mancanegara. Dengan keberagaman asal dari latar belakang wisatawan, produk lokal memiliki kesempatan untuk dikenal lebih luas, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga hingga ke pasar global.
0: Pendengar masih di Beranda Asta Cita, informasi selanjutnya, pembangunan berkelanjutan dan merata memerlukan pemetaan wilayah dengan mengintegrasikan data potensi sumber daya alam, kebutuhan masyarakat, serta infrastruktur di masing-masing wilayah. Proses ini diyakini akan menghasilkan informasi spasial yang menggambarkan karakteristik fisik, sosial, dan ekonomi suatu kawasan, sehingga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah tidak terkecuali di Pulau Dewata. Dosen Fakultas Ekonomi Undiknas Denpasar, Dr. I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, dengan pemetaan wilayah akan mewujudkan pemerataan ekonomi berkelanjutan. Karena potensi masing-masing wilayah menjadi panduan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah dengan mengidentifikasi potensi unik tiap daerah. Ia mencontohkan potensi di Kabupaten Tabanan dan Jembrana tentu berbeda karena Tabanan dengan lumbung berasnya yang mengedepankan sektor pertanian, sedangkan Jembrana dengan potensi peternakan yang menjanjikan serta jalur lalu lintas sektor peternakan antar wilayah. Widya Hadi Saputra juga mengatakan dengan pemetaan wilayah juga akan bisa mengatur penggunaan sumber daya alam yang terbatas dengan efisien sehingga tidak merusak lingkungan. Menurutnya, pemetaan akan memastikan pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan, baik di perkotaan maupun perdesaan sesuai kebutuhan masyarakat lokal, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang tentunya inklusif. Pemetaan wilayah merupakan langkah krusial dalam pembangunan berkelanjutan. Pemetaan tersebut difokuskan pada penyesuaian potensi wilayah untuk mencegah kesenjangan ekonomi dengan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpusat di satu wilayah tetapi tersebar merata. Strategi krusial itu berfokus pada pengembangan berbasis keunggulan lokal, integrasi infrastruktur, dan pemberdayaan SDM. Masing-masing wilayah didorong mengembangkan potensi spesifik seperti pertanian, perikanan, pariwisata maupun industri kreatif daripada memaksakan pola pembangunan yang seragam. Demikian pendengar Beranda Asta Cita hari ini, saya Hari Sukma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
5: Demikian Beranda Asta Cita RRI Denpasar.

0: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tantenya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih membersamai kami melalui FM 100,9, 99,5 dan juga 105,2. Dan pastinya Hari Sukma masih

Kejaksaan Republik Indonesia. Aksi ini pendengar kembali digelar setelah kegiatan serupa sempat viral pada tahun 2024, yang dimana tentunya tak hanya melibatkan masyarakat desa, pembentangan dan pengibaran bendera merah putih kali ini juga diikuti aktor nasional Christian Sugiono, yang dimana tentunya pendengar kehadiran Christian menambah semarak lagi ya di kegiatan ini, dan tentunya di kawasan shortcut yang menjadi salah satu akses utama di wilayah Candi Kuning. Proses pembentangan pendengar dilakukan dari bagian atas shortcut dengan melibatkan sejumlah peserta yang memegang bendera yang sama secara bersama-sama. Sementara itu, peserta lainnya berada di bawah jembatan untuk membantu mengarahkan posisi bendera. Setelah posisi bendera siap, bendera kemudian dilepas hingga membentang di sepanjang dinding shortcut. Lalu pendengar perbekal Candi Kuning, Imade Mudita mengatakan pembentangan bendera sepanjang 45 meter tersebut merupakan ide dan inisiatif pemerintah desa Candi Kuning. Kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk penghormatan terhadap momentum kemerdekaan sekaligus juga membangkitkan semangat masyarakat untuk terus menjaga merah putih. Luar biasa sekali pendengar, ini suatu inovasi juga ya, yang dimana 45 meter loh bendera merah putih dibentang di shortcut Candi Kuning. Jadi kalau pendengar lagi melewati jalan ini ya, shortcut Candi Kuning, Anda bisa langsung lihat nih bendera sepanjang 45 meter ya, yang dibentangkan oleh masyarakat, dan juga ada aktor nasional juga ya, yaitu adalah Christian Sugiono yang ikut dalam membentangkan bendera merah putih 45 meter di shortcut Candi Kuning. Dan tentunya pendengar, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan sampai di pukul 10 pagi tadi. Jadi untuk para pendengar, Anda bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, melalui FM 100,9, 99,5 dan juga 105,2. Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tak terasa sekali waktunya udah semakin merapat ya ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan Anda bersama Hari Sukma akan segera berakhir. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah membersamai Sukma dari pukul 5 pagi tadi sampai di pukul 10 pagi. Semoga informasi yang Sukma sampaikan juga bermanfaat untuk Anda. Setelah ini pendengar, rekan saya Lili Lintang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus ya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tidak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan, Pak.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
7: Pro 1 RRI Denpasar.
8: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar. Inilah Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Hari ini hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Saya Lili Lintang kembali menjumpai Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore pendengar ya. Dan pastinya kami akan bagikan untuk Anda ragam informasi dan juga akan kami hadirkan beragam program acara dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani siang hari Anda di akhir pekan ini pendengar ya. Dan nanti juga pada pukul 11 WITA akan kami hadirkan untuk Anda ruang disabilitas dan juga inklusi ya bersama dengan narasumber kita nanti. Jadi sayang sekali untuk dilewatkan untuk Anda pendengar ya. Dan Anda juga bisa menyimak siaran kami tentunya melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital. Dan Anda juga bisa follow Instagram kami di RRI Pro 1 Denpasar atau juga bisa mengikuti kami di Facebook di RRI Pro 1 Denpasar pendengar ya. Nanti Lili akan kembali lagi untuk membagikan ragam informasi untuk Anda. Tapi ada satu buah lagu dulu untuk menemani siang hari Anda. Lagu dari Tompi yang berjudul Bawa Daku.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
3: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
4: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
3: Hah? Masa sih?
5: Kaula Muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

Pendengar, siapa bilang belanja cuma bikin kantong tipis? Di level 21 Mall, belanja pakai Bank BPD Bali justru bisa bikin kamu bawa pulang grand prize gratis. Caranya gampang, cukup belanja minimal Rp50.000, kemudian upload struk belanja kamu ke aplikasi level 21 Mall. Dan setiap 1 poin jadi 1 kupon undian. Masih ada waktu sampai hari ini, 15 Agustus 2026, untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Pengundian akan dilakukan pada 20 Agustus 2026 dengan 17 grand prize untuk 17 pemenang. Mulai dari Yamaha NMAX Neo, gold earring with natural diamond dari Goldmart, paket liburan ke Thailand dan Vietnam, hingga berbagai hadiah menarik lainnya. Info lengkapnya, follow Instagram dan TikTok at level21.mall. Level 21 Mall, it's hype, it's happening.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Waduh, bahaya banget sih.
4: Bahaya gimana?
3: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sein.
4: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
5: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
6: Ya, pendengar masih di 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, untuk mengawali informasi kita di siang hari ini akan kami hadirkan untuk Anda informasi seputar ketersediaan kantong darah dan juga informasi kegiatan donor darah yang akan disampaikan langsung oleh Bu Mega dari PMI. Kepada Bu Mega, silakan informasi Anda.
7: Baik. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A, 100 kantong, golongan darah B, 164 kantong, golongan darah O, 177 kantong, dan golongan darah AB 62 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berada di Lembaga Negara Independen di Jalan Cok Agung Tresna 65 Renon di jam 7.30 pagi. Kemudian di Jemaat Al-Hagios di Jalan Diponegoro di jam 7.30 pagi. Kemudian di Yayasan Cinta Kasih yang datang ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali di jam 8 pagi. Dan di Rumah Sosial Muhammadiyah Jalan Gandapura nomor 97 Kasiman di jam 8.30 pagi, serta di Aerox Space Adventure Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 999 Sudekarya jam 9 pagi, dan di Mita 10 Imam Bonjol Jalan Imam Bonjol di jam 11 siang. Dan untuk hari Minggu 16 Agustus 2026, yang pertama kita ada di Porseni Masyarakat Desa Batu Bulan, di Balai Budaya Desa Batu Bulan di jam 7 pagi, kemudian di Desa Dangin Puri Kelot di SD nomor 29 Dokuri di jam 8 pagi, kemudian di GBI Denpasar Lembah Pujian, Rock Ministry di Jalan Antasura Lembah Pujian di jam 8 pagi, kemudian di Pemerintah Desa Daupuri Kau bersama Sekretaris Wira Dharma dan Mas Al Ifas di Banjar Sumuh di jam 8.30 pagi, kemudian di Gereja Kristus Tuhan Jalan Gunung Semeru nomor 34 jam 11 siang. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang berlokasi di Jalan Trenggulis 1 nomor 27 Penate. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
6: Baik, terima kasih Bu Mega atas informasi Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi mendengar informasi seputar ketersediaan kantong darah dan juga beberapa kegiatan donor darah ya yang bisa Anda ikuti. Mungkin bagi Anda yang sudah jadwalnya untuk donor darah secara rutin nih, boleh silakan langsung mendonorkan darah Anda untuk membantu sesama kita. Dan juga bagi Anda yang membutuhkan informasi lebih lengkap mengenai ketersediaan kantong darah, Anda bisa langsung menghubungi PMI atau datang langsung ke kantor PMI, pendengar ya. Dan sebelum nanti Lili bagikan ragam informasi untuk Anda, pendengar, kita dengarkan satu buah lagu dulu dari For Revenge yang berjudul Serana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ya, mendengar satu buah lagu dari Michael yang berjudul Nobody But Me sedang mengudara untuk Anda di siang hari ini. Ya, mendengar satu informasi dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Ini datang dari Universitas Udayana yang mana ini mengembangkan teknologi murah untuk kendalikan lalat buah ya. Dan implementasi ini ya, ini di berbasis atraktan alami dan perangkap ya. Ini di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Bangli, yang mana teknologi ini dikembangkan oleh tim peneliti Fakultas Pertanian UNUD yang ditujukan sebagai alternatif pengendalian hama yang efektif, ekonomis, dan juga ramah lingkungan bagi petani. Dan implementasi teknologi ini pendengar merupakan bagian dari riset strategis institusi Universitas Udayana ya. Dan kegiatan ini menjadi bagian juga dari upaya UNUD untuk memperkuat peran sebagai kampus yang berdampak dengan memastikan hasil penelitian dapat diterapkan untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ya. Karena memang keberadaan hama ini menjadi salah satu tantangan bagi petani dalam menghasilkan produk hortikultura yang memenuhi persyaratan pasar ekspor. Nah, untuk mengatasi persoalan tersebut, ini tim mengembangkan ya kombinasi atraktan alami Devinol dan juga perangkap jebak. Dan di mana Devinol ini menggunakan formulasi dari minyak cengkeh dan juga minyak pala yang mana ini mampu menarik lalat buah hingga jarak sekitar 2,5 km sekaligus melumpuhkannya juga ya. Dan nanti lalat ini yang telah lumpuh akan jatuh ke dalam air pada perangkap jebak. Dan kedua produk ini sudah didaftarkan untuk memperoleh hak paten ya. Dan teknologi ini juga dilaporkan bisa menangkap hingga sekitar 1000 lalat buah per minggu pada wilayah dengan populasi tinggi. Luar biasa ya. Dan kalau dari sisi biaya, penerapan teknologi ini membutuhkan sekitar Rp500.000 per hektar, sedangkan kalau penggunaan insektisida kimia ini bisa mencapai sekitar Rp3.000.000 per hektar ya. Jadi dari sisi harga atau modal ini juga lebih terjangkau ya, jauh sekali gitu. Dan implementasi ini juga dilakukan pada areal tanaman jeruk seluas sekitar 15-18 hektar ya di Desa Belancan. Kemudian ini juga kegiatan ini melibatkan mahasiswa KKN ya dari Universitas Udayana untuk menghubungkan juga pengetahuan akademik dengan kebutuhan masyarakat secara langsung, pendengar ya. Dan teknologi ini adalah suatu inovasi ya yang mana bisa langsung dipakai oleh masyarakat gitu ya, dan sekaligus ini juga membuka ruang pengembangan teknologi pengendalian hama yang bisa diterapkan secara berkelanjutan. Luar biasa sekali ya inovasinya untuk mengendalikan lalat buah dengan biaya yang sangat terjangkau, ekonomis gitu ya, tapi bisa menangkap lalat ini dalam jumlah yang banyak dengan di luas hektar juga yang luas gitu ya, pendengar ya. Dan informasi ini bisa Anda simak lebih lanjut, pendengar, melalui laman kami di rri.co.id. Dan nanti masih akan Lili bagikan ragam informasi lainnya untuk Anda, pendengar, jadi jangan kemana-mana. Nanti Lili akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
1: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

0: Tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Dis Korea featuring Lale Almanino yang berjudul Badai Telah Berlalu ya. Dan mendengar kalau mungkin Anda sedang merasakan badai dalam hidup ya, jangan khawatir karena badai pasti berlalu ya, sesuai dengan judul lagu tadi. Ini untuk menyemangati Anda semua kalau tidak ada badai yang selamanya ya. Pasti berlalu dan Anda pasti bisa merasakan kebahagiaan kembali. Dan mendengar kalau berbicara mengenai kata disabilitas juga ya, mungkin yang langsung terbayang ini adalah soal keterbatasan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat lebih luas lagi, ada banyak cerita, ada perjuangan, prestasi, dan juga kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh teman-teman penyandang disabilitas ya. Karena sebenarnya yang paling penting adalah setiap orang ini memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan juga beraktivitas, pendengar ya. Dan ini nanti akan kita bincangkan ya lebih dalam lagi nanti pada ruang sosial Bincang Difabel nanti pada siang hari ini bersama dengan narasumber kita dari PPDI Bali atau dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, yang mana pada siang hari ini nanti kita akan membahas mengenai inspirasi tanpa batas, mengenai kisah perjuangan dan juga prestasi Difabel Bali, pendengar ya. Dan Anda bisa menyimaknya nanti dialog kami melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar dan tentunya juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga 105,2 MHz tentunya punya pendengar ya. Tapi setelah satu lagu berikut ini melewat dulu untuk Anda pendengar, lagu dari Tulus yang berjudul Manusia Kuat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
1: Selamat siang, pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali karena siang hari ini saya, Lili Lintang, kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kali ini bersama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Bali. Dan hari ini pendengar, pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026, kita akan mengangkat topik yang sangat menarik ya, karena pada siang hari ini kita akan mengangkat topik mengenai inspirasi tanpa batas. Kita akan mengenal kisah perjuangan dan juga prestasi difabel Bali. Dan pendengar, tentunya Anda bisa menyimak siaran kami melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital, dan juga bisa streaming melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Dan bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami, Anda juga bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau juga bisa chat ya melalui WhatsApp kami di 089-678-123-830. Dan kalau Anda mau bertanya melalui kolom komentar di Facebook juga boleh sekali ya, kami nantikan dan nanti langsung akan saya bacakan untuk Anda semua pendengar. Dan kali ini pendengar, untuk membahas lebih dalam ya, untuk kita bisa lebih dekat dengan dunia disabilitas ya, karena disabilitas ini bukan hanya soal keterbatasan, tapi bagaimana tentang kesempatan, potensi, dan juga bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Dan hari ini kita akan membahasnya lebih dalam lagi dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio RRI Pro 1 Denpasar. Kita akan menyapa dulu ya, ini sudah hadir di studio, yaitu Bapak Deni Andesta ya. Selamat siang Bapak Deni.
3: Ya, selamat siang.
1: Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak?
3: Baik, hari ini kita sangat baik dan siap.
1: Oke, siap ya, walaupun di akhir pekan gitu Pak ya.
3: Iya, walaupun di akhir pekan, kita selalu semangat.
1: Oke, harus selalu semangat, karena tadi sudah ada lagu dari Tulus juga, manusia kuat ya. Kita semua ini manusia yang kuat gitu Pak ya.
3: Iya, betul.
1: Oke, baik. Dan hari ini Pak Deni, kita akan membahas ya mengenai inspirasi tanpa batas. Kita akan mengenal gitu ya, kisah, kemudian perjuangan, dan juga prestasi para difabel Bali gitu. Dan untuk memulai segmen kita di siang hari ini, mungkin boleh dari Pak Deni sendiri ini menceritakan sebenarnya bagaimana perjalanan hidup Bapak gitu ya, hingga akhirnya ini dipercaya menjadi pemimpin gitu dari PPDI Bali. Kira-kira peristiwa apa sih Pak yang paling membentuk karakter Anda hingga saat ini? Silakan.
3: Yeah. Oke, okay, baik. Saya awalnya bergaul dengan kebanyakan non-disabilitas. Non-disabilitas itu adalah teman-teman yang tidak disabilitas. Tapi seiring waktu, karena memang saya mengikuti pendidikan juga di BBRVBD namanya, yaitu ada sebuah sekolah yang mana di sana dikumpulkan lebih kurang 100 orang dari seluruh provinsi pada waktu itu, dipilih dua-dua, kami dikumpulkan di Cibinong. Di sanalah kami membentuk karakter bagaimana disabilitas itu seharusnya atau sebaiknya. Selama ini memang kita masih terstigma bagaimana disabilitas itu adalah suatu hal yang lemah, atau tanda kutip juga dianggap sebagai aib. Hampir di lapisan masyarakat kita masih menganggap seperti itu. Tapi kita mempunyai pola pikir atau pemikiran berbeda, bahwa kita harus memberi contoh atau memberi teladan bahwa kami disabilitas itu bukanlah sebagai aib, atau bukan juga seseorang atau manusia yang lemah. Oleh karena itu kami bergandeng tangan dengan teman-teman, dan kami ingin berprestasi dengan menunjukkan apa yang kami punya, skill, bukan keterbatasan daripada fisik itu sendiri. Setelah itu kami berprestasi, kami bisa bekerja, kami bisa menunjukkan kami dapat beraktivitas layaknya non-disabilitas. Juga seperti kegiatan-kegiatan umum pada umumnya, ya olahraga, di olahraga kami juga berprestasi, membawa nama baik itu tingkat kabupaten, nama kabupaten, tingkat provinsi ke provinsi, maupun ke tingkat nasional membawa negara Republik Indonesia. Dan di sana kita syukur ada prestasi, karena yaitu tadi kita bermindset bahwa kita bisa, kita setara dengan yang non disabilitas seperti itu. Lalu kalau dari sisi pendidikan, kami berpikir bahwa pendidikan itu akan sangat mengubah karakter seseorang. Betul. Jadi disabilitas itu jika dia pendidikannya kurang, maka dia akan pola pikirnya juga akan kurang. Jadi kita semangati terus diri kami sendiri dan juga teman-teman yang masih keterbatasan. Pada waktu itu masih belum inklusif. Jadi masih terbatas dari akses, terbatas dari informasi, dan terbatas dari jumlah teman disabilitas yang semangat untuk berpendidikan. Kita terus berjuang supaya bagaimana teman-teman ini semangat, lalu teman-teman ini tidak minder. Karena keterbatasan yang utama adalah jika dia sudah merasa minder, merasa tidak mampu, merasa kurang diterima, maka itu adalah kemunduran. Tapi walaupun dia secara disabilitas belum begitu inklusif, tapi kalau dia tidak minder, dia selalu semangat, maka akan ada saja cara bagaimana menempuh pendidikan yang layak bagi teman-teman disabilitas. Perjalanan kami di 2010 pada saat itu kita sedang visit ke teman-teman disabilitas yang ada di Kabupaten Jemberana. Visit itu karena biasanya kita sesama disabilitas kita sangat peduli, karena tingkatan disabilitas itu kan ada yang berat, ada yang ringan, ada yang tidak terlalu berat, atau ada sensorik dan juga fisik. Nah, di situ kita saling melihat, karena memang kita berjiwa sosial, walaupun kita terkadang dianggap adalah objek sosial itu sendiri, tapi kita juga berpikir bagaimana kami bukan hanya objek, tapi subjek, bahkan mitra dari pemerintah itu sendiri. Kami visit, yang paling pada waktu itu setelah kita visit, kita data vilah teman-teman. Setelah kita ada data vilah, kita action akan diapakan teman-teman. Seiring waktu ada organisasi ini pada waktu itu kita masih belum begitu berminat. Karena apa? Kebanyakan dari teman-teman disabilitas bukan hanya untuk berorganisasi, tapi untuk dirinya sendiri, kemandirian pada dirinya itu sulit. Apalagi berorganisasi yang harus rapat ke sana, rapat ke sini, kegiatan ke sana, kegiatan ke sini. Kegiatan mengajak teman-teman disabilitas, mengumpulkan lalu mengedukasi. Pada saat itu kami dari beberapa teman-teman menyemangati diri untuk menginspirasi yang lain bahwa kita harus ambil kesempatan ini. Karena apa? Dengan berorganisasi maka kita akan berkembang. Berkembang secara pola pikir, berkembang juga bagaimana situasi kondisi, supaya kita dapat mengingatkan masyarakat, mengingatkan pemerintah, dan yang terpenting lagi mengingatkan orang-orang terdekat dari teman-teman disabilitas. Akhirnya PPDI pada waktu itu namanya adalah PPCI, Persatuan Penyandang Cacat di Indonesia dulu. Setelah ada CRPD dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, maka diambil di undang-undang itu sekarang sudah menjadi disabilitas. Jadi ada juga istilah kata difabel. Dua kata ini hampir sama, tapi kalau difabel itu lebih banyak digunakan oleh teman-teman LSM atau diskusi-diskusi ringan di warung kopi mungkin. Sedangkan untuk disabilitas ini sudah dikukuhkan dan sudah diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 dan semua baik itu penulisan kalau di kenegaraan yang resmi itu adalah disabilitas. Kenapa? Karena disabilitas itu berkembang bukan hanya pada individunya, bukan hanya lingkungannya, tapi nanti akan berkembang lebih banyak lagi. di tahun 2022 langsung melompat setelah 2010, tahun 2022 seiring PPCI itu diganti menjadi PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Kami kembali terpilih menjadi ketua untuk di provinsi. Pada waktu PPCI kami terpilih di Kabupaten Jembrana. Bagaimana di Bali itu suka duka dan dinamikanya sangat banyak sekali. Bagaimana ceritanya itu ada banyak sekali. Mungkin itu yang pengawal dari saya.
1: Oke, baik. Jadi ini sebenarnya perjalanannya begitu panjang, Pak Denny ya?
3: Lumayan panjang.
1: Oke, luar biasa. Mulai tadi dari mungkin latar belakangnya sederhana gitu ya, ingin membuat semua orang itu sebenarnya setara, semua tuh sama gitu, Pak ya.
3: Betul.
1: Hingga akhirnya tadi visit ke beberapa tempat, kemudian hingga menjadi PPCI dan akhirnya sekarang menjadi PPDE. Oke, baik. Tapi sebenarnya kalau melihat di dunia digital sekarang sebenarnya Pak ya, difabel kita kan banyak yang melihat dari sisi keterbatasan. Walaupun sebenarnya sekarang sih sudah untuk kalau menurut saya sendiri lebih inklusif ya dibandingkan dulu. Tapi nggak menuntut juga kalau memang masih banyak orang yang memandang difabel itu hanya dari sisi keterbatasan saja. Tapi kalau menurut Anda sendiri, Pak Denny, bagaimana sebenarnya cara mengubah pola pikir masyarakat agar lebih melihat potensi nih daripada hanya soal keterbatasan?
3: Ya, jadi memang kadang bukan hanya di kita ataupun di pemerintahan, tapi khalayak umum, masyarakat pada umumnya memang masih menilai dari segi fisik teman-teman. Ada banyak sebenarnya kalau kita lihat di media online ya, ada banyak teman-teman itu yang sangat berprestasi dari sangat-sangat terbatas. Misalnya yang kedua kakinya tidak ada, tapi dia bisa bereksperimen, berprestasi dari segi lukisan, menggunakan kadang menggunakan mulut, hanya menggunakan satu tangan. Ada juga teman-teman kita yang berprestasi di bidang programmer. Pada waktu itu saya pernah ketemu teman dari Surabaya. Dia termasuk adalah cerebral palsy nama disabilitasnya, yang kalau dilihat secara fisik bahkan kalau dari secara kognitif dia dianggap beberapa orang secara umum sangat jauh terbelakang, tapi dia bisa menciptakan sebuah program. Jadi dia seorang programmer. Ada juga kalau kita berbicara di Bali ada banyak sebenarnya teman-teman yang berprestasi baik di bidang pendidikan. Ada banyak teman-teman kami yang saat ini sudah mencapai pendidikan itu sampai S2 dan S3. Dari teman-teman sensorik kebanyakan juga karena memang mereka mempunyai peluang lebih banyak. Ada banyak juga teman-teman yang sekarang ini membuka wirausaha ya, baik di digitalnya ataupun yang langsung di angkringan misalnya. Yang sering saya ikut kumpul itu ada di Devil Cafe yang ada di Kamboja. Itu 98% itulah teman-teman disabilitas yang beraktivitas di sana. Mereka berkarya gitu. Mereka menunjukkan kelebihan. Yang kursi roda bisa mereka mengantar kayak
1: pesanan,
3: waiters.
1: Pesanan.
3: Mereka juga bisa membuatnya jadi baristanya dan juga mereka beraktivitas layaknya non disabilitas. Itu adalah prestasi-prestasi yang layak kita beri jempol, acung jempol. Artinya bukan kita lihat dari sisi sebelah mata saja. Dari sisi lain banyak dari olahraga ada rekan kita seorang putri, dia juara ASEAN untuk angkat berat. Nah, dia mengharumkan nama Indonesia. Juga ada beberapa teman-teman kita yang mengharumkan nama kabupatennya di tingkat provinsi dan di tingkat nasional. Ada banyak juga teman-teman yang tanggal 23 Agustus ini akan melakukan lomba maraton tapi menggunakan kursi roda, duduk di kursi roda. Dan itu hampir dilaksanakan setiap tahun, nanti di startnya di Gianyar.
1: Ya. Oke, berarti sebenarnya memang para penyandang disabilitas ini sebenarnya prestasinya sangat banyak sekali ya Pak Denny ya.
3: Sangat banyak.
1: Dan sangat sebenarnya berdaya gitu ya. Walaupun mungkin terlihat terbatas, tapi mereka juga bisa kok bekerja sama dengan orang-orang pada umumnya gitu ya.
3: Iya, betul.
1: Tapi kalau menurut Pak Denny sendiri, apa sih tantangan terbesar yang hingga saat ini masih dihadapi oleh penyandang disabilitas khususnya di Bali ya, baik dalam pendidikan, pekerjaan ataupun kehidupan sosial?
3: Ya, jadi tantangan kita mungkin dari beberapa teman-teman juga sering kita berdiskusi adalah stigma. Jadi bagaimana kita teman-teman disabilitas yang ada di daerah maupun yang ada di kota bahkan di provinsi itu masih tersandra oleh stigma. Stigma itu dibangun di masyarakat. Dan ini dah yang menjadi apa namanya kendala utama kita. Karena apa? Teman-teman disabilitas itu ada di masyarakat, tapi dia distigma oleh masyarakat. Stigmanya apa? Mereka dianggap sebagai aib, mereka dianggap sebagai beban, mereka dianggap tidak berguna. Bahkan terkadang lebih ekstrimnya mereka dianggap sebagai ya menghabiskan atau hanya konsumtif saja. Nah, tapi mereka tidak memberikan, ini tidak memberikan ya, ruang atau kesetaraan kepada teman-teman disabilitas itu supaya melawan dari stigma-stigma itu tadi. Jadi pertama diberikan dulu kesempatannya, lalu dievaluasi bagaimana kesempatan itu. Kita sudah membuktikan bahwa kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada teman-teman disabilitas, kepada disabilitas itu, kami bisa melewatinya dengan prestasi. Kami bisa menunjukkannya dengan kebiasaan skill, bukan kelemahan kami. Jika kami mengharapkan inklusi, berarti inklusi itu kan lebih kepada akses. Bukan kelemahan, tapi berikan aksesnya. Jika kita butuh ram untuk kursi roda, berikan ram itu, lalu jangan diberi kasihani dalam bentuk digendong atau diangkat, tidak, tapi berikan aksesnya, mereka akan berjalan dan mandiri sendiri. Itu yang pertama, stigma. Yang kedua yaitu akses ya. Akses itu sangat dominan ya, bagaimana bisa merubah pola pikir, bisa merubah semangat, bisa merubah bagaimana teman-teman itu bisa bereksperimen, bisa berprestasi lebih, bahkan setara dari dengan disabilitas. Lalu pemerintah memberikan ruang-ruang itu. Ya, pertama yang kita minta dari masyarakat, lalu setelah masyarakat, keluarga terdekat sebenarnya. Keluarga terdekat juga mohon maaf boleh kami katakan juga sebagai hambatan juga teman-teman disabilitas. Seperti apa misalnya? Contoh, di saat teman-teman disabilitas itu hanya didiamkan saja di rumah, tidak diberi mereka berkolaborasi dengan masyarakat atau dengan teman-teman sesama disabilitas, maka dia akan tertutup informasinya, pola pikirnya, bagaimana dia akan ke depannya. Tapi kalau dia diberikan kesempatan-kesempatan itu, banyak sekali nilai plusnya dan prestasinya.
1: Oke, baik. Jadi sebenarnya masih ada beberapa tantangan gitu ya Pak Denny ya. Masih ada beberapa hambatan. Salah satunya tadi yang memang susah sekali untuk diatasi itu adalah stigma di masyarakat ya. Padahal sebenarnya kalau penyandang disabilitas ini dikasih ruang, dikasih kesempatan, maka mereka juga bisa berekspresi gitu ya. Dan bisa membuktikan bahwa mereka ini juga sama kok kayak kita, mereka juga bisa gitu ya. Tentunya dengan akses-akses yang ada gitu. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi Pak Denny, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
4: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
5: Tapi jangan pas musim hujan, debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
4: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya, operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
5: Nah, gaslah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
4: Bayarin ya.
5: Lah, kok gitu?
6: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
7: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id. Sumber terpercaya.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami siang ini dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Bali. Dan siang hari ini, pendengar, kita masih bersama dengan narasumber kita, yaitu Pak Denny Andesta dari PPDI Bali, yang mana kita membahas lebih dalam mengenai inspirasi tanpa batas, mengenal kisah, perjuangan, dan juga prestasi difabel Bali. Dan pendengar, pastinya Anda bisa menyimak siaran kami melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Dan bagi Anda yang ingin bertanya seputar topik kami, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Dan bagi Anda yang ingin bertanya di kolom komentar juga boleh sekali ya, di kolom komentar Facebook nanti akan Lili tanyakan langsung gitu ya untuk menjawab Anda semua. Dan pendengar, kami masih bersama dengan Pak Denny dari PPDI Bali. Dan tadi kita juga sudah membahas ya lebih dalam lagi mengenai bagaimana perjalanan dari PPDI Bali. Kemudian kita juga membahas mengenai hambatan-hambatan gitu dari para difabel. Dan tadi Pak Denny sempat menotis gitu ya bahwa keluarga ini bisa menjadi salah satu hambatan gitu bagi para difabel ini untuk mengekspresikan dirinya gitu Pak Denny ya. Dan tapi kalau dari peran keluarga sendiri, ini sebenarnya bagaimana sih Pak peran keluarga dalam membangun rasa percaya diri jadi penyandang disabilitas? Dan mungkin apakah Pak Denny ada pesan nih kepada orang tua yang memiliki anak difabel? Silakan.
1: Ya, saya ingat bagaimana orang tua memperlakukan saya di masyarakat. Yang pertama, orang tua saya memberi ruang atau mengizinkan saya untuk berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya. Yeah. Itu yang pertama, jadi membuat saya semakin percaya diri. Dan di sana saya merasa tidak ada perbedaan di saat kami bermain bola bersama, di saat kami juga diberikan kesempatan untuk berenang mungkin, atau bahkan jika di saat 17-an seperti ini diberikan ruang-ruang, okay, ikut aja, tidak ada hambatan bagimu, silakan, misalnya panjat pinang gitu. Padahal teman-teman disabilitas itu kan kalau dilihat secara fisik itu kurang memungkinkan itu. Lalu jangan dibatasi teman-teman itu, teman-teman disabilitas untuk berekspresi dan untuk berkolaborasi di masyarakat. Lalu bagaimana sih peran keluarga atau orang tua? Keluarga adalah pondasi utama bagi teman-teman disabilitas. Saya juga tidak meng-judge bahwa kebanyakan atau seluruhnya orang tua atau keluarga itu kurang peduli. Tidak, ada banyak juga yang sangat peduli, bahkan support kemana-mana diantar itu. Tapi yang saya ingin ingatkan, bagaimana orang tua yang masih menstigma anaknya bahwa itu sebagai aib atau sebagai beban, maka itu mari kita geser sudut pandangnya, kita ambil sudut pandang atau angle yang berbeda tentang teman-teman disabilitas itu sendiri. Karena sebagai pondasi, maka rasa percaya diri seorang anak difabel tumbuh dan dari penerimaan tanpa syarat dari rumah. Jadi jangan ada perbedaan jika dia mempunyai anak lebih dari satu, tiga atau dua, satu disabilitas yang lainnya tidak, maka berikanlah kesamaan-kesamaan dalam pelayanan atau pemberian-pemberian kasih sayang. Itu akan membuat teman-teman itu percaya diri di tingkat keluarga. Setelah ada percaya diri di tingkat keluarga, maka dia akan memberanikan diri, percaya diri di lingkungannya, di masyarakat. Dan itu butuh support dari orang tua. Pesan saya untuk orang tua, jangan pernah menyembunyikan atau membatasi anak disabilitas, disabilitas Anda karena rasa takut atau malu. Percayalah pada potensi mereka, beri mereka akses pendidikan, beri sosialisasi, karena dukungan orang tua itulah yang menjadi pendorong utama dalam menaklukkan dunia. Nah, ini kita berbicara tentang menaklukkan dunia, mulai dari bagaimana di dunianya teman-teman disabilitas itu sendiri, atau bahkan dunia dalam perspektif atau dalam konsep yang lebih luas. Beri dan selalu semangati itu.
0: Oke, baik. Karena memang keluarga ini adalah fondasi utama, Pak Dini, ya.
1: Betul.
0: Betul. Jadi memang seharusnya juga sebagai orang tua ini justru mendukung, memberikan ruang, menyemangati gitu ya, dan jangan sampai membedakan gitu.
1: Ya, ya.
0: Oke, baik. Kalau tadi dari keluarga, Pak Dini, mungkin sekarang dari dunia kerja ya. Ini kan mungkin yang momok menakutkan gitu bagi penyandang disabilitas untuk menghadapi dunia kerja. Tapi kalau menurut Pak Dini sendiri, apakah dunia kerja di Bali ya khususnya saat ini apakah sudah cukup inklusif bagi penyandang disabilitas, atau mungkin apa sih yang masih perlu dibenahi kira-kira oleh pemerintah dan juga dunia usaha?
1: Ya, baru-baru ini kita baru mengadakan forum, bahkan sudah disahkan Perda nomor 1 tahun 2026 tentang disabilitas. Di situ kita banyak yang kita bahas dari kehidupan pada umumnya. Di antaranya adalah tentang dunia kerja. Kalau di sana pemerintah itu diwajibkan 1% nilainya dari berapa jumlah karyawan, maka dia wajib menerima 1%. Sedangkan kalau di dunia usaha, kebalik, kalau di dunia usaha itu 1% pemerintah, di dunia usaha itu 1% dia wajib. Nah, sudah sebegitu apa ya, sudah sebegitu banyak aturan, mulai dari undang-undang nomor 8 tahun 2016, ada PP, ada peraturan menterinya sendiri, ada perda, ada pergub, itu sudah banyak sekali aturan bagaimana disabilitas itu agar bisa diterima oleh baik pemerintah itu sendiri maupun dunia usaha swasta. Di Bali bagaimana? Di Bali kita melihatnya memang masih sedang bergerak. Tapi bergeraknya belum begitu signifikan, baik dari pemerintah maupun swasta itu sendiri. Ini kita selalu mendorong. Kalau tadi juga hambatan kita sebenarnya adalah bagaimana pemerintah kurang memberikan ruang-ruang untuk teman-teman dalam berekspresi, baik di dunia kerjanya ataupun di untuk dirinya sendiri. Nah, di Bali itu memang hanya apa ya, dia tidak menyeluruh atau tidak merata. Dunia kerja apa saja gitu, kebanyakan sih masih dalam teman-teman yang wirausaha. Wirausaha itu udah mulai, mereka mulai rintis dari warung kecil-kecilan hingga sekarang ada beberapa teman yang sudah mempunyai arsop itu. Kalau dari kumpulan memang ada istilah begini, kube, kelompok usaha bersama. Jadi teman-teman bersyarikat atau berserikat berkumpul membentuk satu usaha kebersamaan, ya itu sudah didukung oleh pemerintah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih pada pemerintah sudah mendukung usaha-usaha teman-teman disabilitas, sudah mendukung perjuangan-perjuangan disabilitas. Tentunya kami tidak mengenyampingkan pemerintah dalam artian apakah sudah ataukah belum. Kalau dua pertanyaan itu ditanyakan, maka sudah dan belum. Sudahnya ya sudah, berapa persen itu yang belum kita uji. Bagaimana sih harusnya pemerintah kepada masyarakat disabilitas ini atau teman-teman disabilitas? Inklusivitas dunia kerja di Bali, dunia kerja di Bali itu memang sudah mulai terbuka untuk semua disabilitas. Sudah mulai bergerak di keterbukaan, tetapi belum sepenuhnya inklusif. Karena hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah adalah penegakan aturan kuota penyerapan tenaga penyandang disabilitas. Bagaimana diamandemenkan oleh undang-undang tadi yang saya sebut. Serta pemberian insentif bagi perusahaan inklusif. Nah, ini yang baru-baru PP nomor 31 tentang konsesi baru saja keluar di 2 bulan yang lalu kalau tidak salah. Dan ini memang baru kita akan sosialisasikan, dan itu pemerintah seharusnya jika sudah mendapatkan aturan itu, maka pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan yang sudah mau menerima teman-teman disabilitas secara terbuka. Lalu dari untuk dunia usaha kami berpesan menyediakan lingkungan kerja dan sarana penunjang yang aksis, yang aksesibel, serta memberikan pelatihan pra kerja yang memadai. Jadi Jangan ada kita terima saja disabilitas lalu dia ditaruh di bagian yang misalnya ya disuruh duduk saja di sana, dia sudah dianggap bekerja. Jangan, berikan seluas-luasnya untuk dirinya, karena mereka bisa kok. Berikan, kalau dia di FO atau di penerima tamu, atau dia di housekeeping juga, bahkan sudah banyak teman-teman yang bisa baik secara apa namanya bahasa maupun secara karakter, mereka sudah bisa menyesuaikan diri untuk dunia kerja swasta.
0: Oke, baik. Memang sebenarnya mungkin sekarang sudah untuk dunia kerja sudah mulai banyak yang inklusif, Pak Denny ya, walaupun mungkin belum merata, belum semuanya 100% ada, tapi sudah mulai bergerak ke sana ya dari sudah pemerintah mulai. Juga. Oke, luar biasa. Kita nantikan semoga Bali juga bisa menjadi tempat yang semakin ramah dan juga inklusif gitu, Pak ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Kalau tadi kita kan berbicara mengenai dunia kerja secara nyata gitu, tapi kalau di era digital, di era media sosial seperti sekarang gitu, Pak Denny ya, kira-kira sebenarnya peluang apa sih yang bisa dimanfaatkan bagi penyandang disabilitas ini untuk berkarya, berwirausaha, dan juga mandiri secara ekonomi? Atau mungkin sudah ada contohnya?
1: Iya, nah ini yang sebenarnya kita sedang tunggu-tunggu, dan ini sudah banyak sih dilakukan. Pertama, era digital itu membuka pintu kemandirian yang luas tanpa terbatas bagi mobilitas fisik.
0: Betul.
1: Terutama. Bukan hanya fisik, sensorik juga teman-teman netra. Jadi kalau wirausaha ada penjualan produk di UMKM secara

0: Provinsi Bali.
1: Yeah.
0: Nah, lalu kalau pekerjaan remote ya, menjadi influencer itu, konten kreator, graphic design, hingga pengelola media sosial, ada sudah mulai banyak ya teman-teman yang menjadi konten kreator dari disabilitas itu sini. Bahkan desain grafis yang online juga sudah mulai banyak ya.
1: Yeah.
0: Peningkatan keterampilan juga sangat signifikan ya. Di nanti tanggal 20 kita akan ada bersama Komdigi ada apa namanya pelatihan digital marketing.
1: Yeah.
0: Nah, ini untuk teman-teman ini supaya mereka, karena kalau di luar mereka keterbatasan fisik, maka kalau dengan digital ini mereka seluas-luasnya di dapat mengakses digital itu sendiri.
1: Iya.
0: Ya.
1: Oke, berarti berarti sebenarnya memang era digital ini justru sangat memudahkan gitu ya mobilitas dari para penyandang disabilitas juga gitu ya. Mereka
0: Betul.
1: Bisa berjualan, kemudian bisa melakukan pekerjaan zaman sekarang mungkin desain-desain gitu ya,
0: Iya.
1: Pak Denny ya.
0: Betul.
1: Oke, luar biasa sekali. Tapi Pak Denny, kalau misalkan banyak kan anak muda difabel gitu ya yang mungkin hingga saat ini masih ragu nih untuk bermimpi besar. Kira-kira ada nggak nasihat dari Pak Denny sendiri agar mereka ini bisa berani mengejar pendidikan, karir, dan juga cita-cita setinggi mungkin?
0: Ya, kami sendiri masih muda itu ya, jadi masih sangat bersemangat. Apa sih yang perlu kita pikirkan? Pertama, kita berpikir demikian, kita akan besar kalau pada waktu kecil, kita akan menjadi tua kalau kita sudah pemuda. Nah, jadi pemuda itu memang tonggak. Bagaimana inspirasi, semangat, dan semua terkumpul di seorang pemuda itu. Pemuda fisik disabilitas ataupun non disabilitas. Jadi pesan saya adalah bagaimana, jangan pernah membiarkan keterbatasan fisik mendikte impianmu. Jadi sebenarnya teman-teman disabilitas itu impian-impian mereka itu sangat baik dan sangat mulia. Tapi terkadang memang terbelenggu oleh keterbatasan fisik. Saya berharap teman-teman jangan biarkan keterbatasan fisik mendikte impianmu itu.
1: Okay.
0: Jadi hambatan terbesar seringkali ada di dalam pikiran kita sendiri. Jadi kita takut ini, takut kesana, takut tidak diterima, takut tidak bisa. Kesampingkan dulu itu, maka bergeraklah supaya kita ketakutan-ketakutan itu menjadi hilang. Dan beranilah belajar, perluas jaringan, kejar cita-citamu setinggi mungkin. Pendidikan dan keterampilan adalah kunci yang membuka jalan menuju kemandirian. Di awal kami tadi menyatakan bahwa pendidikan itu adalah membuka suatu kehidupan atau pendora bagi teman-teman itu sendiri. Kejarlah impianmu itu, janganlah fisik atau disabilitas ini menjadi hambatan untuk kita.
1: Oke, luar biasa sekali. Saya sangat setuju sekali dengan kata-kata Pak Denny bahwasanya keterbatasan jangan sampai mendikte impian kamu ya.
0: Iya.
1: Itu yang paling penting, jangan sampai terbelenggu dengan kondisi kita sekarang bahwa sebenarnya setiap orang berhak untuk memiliki cita-cita setinggi mungkin, Pak Denny.
0: Betul.
1: Ya, siapapun itu. Oke, baik. Nanti kita akan berbincang kembali Pak Denny di segmen terakhir, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Bu, Ibu, kok mati lampu ya?
3: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu.
2: Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
3: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
3: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
3: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
3: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
4: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itu,

Lah, mundur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex mundur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Franz mundur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Franz mundur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Bali. Yang mana pada siang hari ini kita membahas mengenai inspirasi tanpa batas, mengenal kisah, perjuangan, dan juga prestasi difabel Bali. Tentunya masih bersama dengan narasumber kita yaitu Pak Denny Andesta dari PPDI Bali. Oke, Pak Denny, kalau tema kita pada hari ini kan membahas mengenai prestasi gitu ya, prestasi para difabel Bali. Tapi sebenarnya kalau dari Pak Denny sendiri, ada nggak arti sebenarnya dari kata prestasi ini? Apakah prestasi ini hanya soal penghargaan gitu ya, ikut lomba atau apa? Atau mungkin ini sebenarnya tentang keberanian menghadapi hidup setiap hari?
1: Ya, prestasi itu ada banyak sisinya, diantaranya kita menang, bisa, dapat melawan keterbatasan itu sendiri atau berekspresi di dunia-dunia yang ada saat ini seperti di dunia nyata masyarakat. Kalau tadi sudah disebutkan bahwa berprestasi itu bukan hanya penghargaan yang ada di panggung, bukan prestasi. Prestasi sejati adalah keberanian yang bangkit dari setiap hari. Jadi prestasi kita berani bangkit setiap hari itu adalah sangat-sangat baik, prestasi yang sangat baik. Apalagi bagi teman-teman disabilitas bergerak atau terus berkolaborasi dengan masyarakat, memberanikan diri, membuka stigma, melawan apa yang dipikirkan oleh masyarakat atas ketidakmampuan itu, itu adalah suatu prestasi yang sangat bagus. Jadi melawan keterbatasan dan kemandirian, memberi manfaat bagi orang lain itu adalah prestasi yang sangat-sangat baik. Karena apa? Kalau kita lihat disabilitas itu untuk dirinya sendiri saja sulit. Jika dia bisa menginspirasi orang, memberikan manfaat bagi orang banyak, bahkan itu adalah prestasi yang sangat baik.
0: Oke, baik. Jadi bukan soal penghargaan gitu ya, bukan sudah memenangkan apa hari ini, tapi justru keberanian mereka untuk bangkit setiap hari dan menginspirasi orang lain itu yang disebut prestasi, Pak Denny.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Sebenarnya hari ini pembahasan kita sangat menarik sekali, sangat menginspirasi sekali, Pak Denny. Tapi sayang sekali karena kita keterbatasan waktu ya. Dan tapi sebelum menutup segmen terakhir kita di perbincangan kali ini, sebagai penutup ya, Pak Denny, kalau tema hari ini adalah inspirasi tanpa batas gitu, kira-kira ada nggak pesan dari Pak Denny yang ingin Anda sampaikan ke seluruh masyarakat Bali ini agar bersama-sama bisa membangun lingkungan yang lebih inklusif, saling menghargai, dan juga memberi kesempatan yang setara bagi semua. Silakan.
1: Baik, inspirasi tanpa batas bagi kami itu adalah suatu kata yang sangat-sangat berharga. Karena bagaimanapun di masyarakat kita juga perlu kita menyadarkan diri kita masing-masing bahwa disabilitas itu bukanlah hambatan, bukan juga sebagai aib, tapi disabilitas itu adalah orang yang diberikan kelebihan oleh Tuhan. Lalu berarti apa saja? Jadi bagaimana inspirasi itu penghapusan sekat-sekat perbedaan di masyarakat. Jangan ada sekat-sekat perbedaan di masyarakat dan di keluarga itu sendiri. Kesetaraan bukan tentang memberi belas kasih. Jadi kita beri supaya setara, bukan. Tapi melainkan memberikan kesempatan yang sama. Berilah kesempatan-kesempatan setara sama kepada teman-teman agar terjadinya inklusif yang baik dan yang sehat. Lalu mari bersama-sama kita bangun Bali yang ramah, merangkul keberagaman dan menghargai setiap individu tanpa memandang keterbatasan fisik. Keragaman adalah kekuatan kita bersama. Di awal bagaimana kami ada di PPDI itu adalah yang pertama-pertama kami ingatkan kepada semua, terutama kami disabilitas dan masyarakat, adalah persatuan dan kebersamaan tanpa memandang fisik ataupun kekurangannya.
0: Oke. Baik, luar biasa sekali itu dia pesan dari Pak Denny ya, yang mana penyandang disabilitas ini memang sudah seharusnya kita tidak perlu kita merasa mereka ini adalah hanya keterbatasannya saja gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan ruang yang lebih ramah dan juga inklusif dan pastinya setara, karena semua orang ini memiliki hak yang sama untuk dihargai, diberikan kesempatan dan juga didengarkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Denny Andesta dari PPDI Bali.
1: Baik.
0: Ya, yang sudah hadir pada hari ini di studio RRI Pro 1 dan Pasa. Terima kasih atas sharing-sharingnya, sangat menginspirasi sekali, dan semoga juga ini bisa menginspirasi para pendengar semua yang ada di rumah ya, untuk kita bisa belajar dari cerita dan juga pengalaman yang dibagikan oleh Pak Denny hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih para pendengar yang sudah mengatensi kita pada siang hari ini atas kebersamaan Anda dalam program Ruang Disabilitas dan juga Inklusi. Saya Lili Lintang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan nanti masih akan kami bagikan untuk Anda beragam program acara dan juga ragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di Denpasar siang ini. Dan jangan kemana-mana, saya Jun terus hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar masih di 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, tadi kita sudah simak bersama ya perbincangan kami dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Bali. Dan pendengar, sebentar lagi menuju pukul 12.00 siang, kita akan hening sejenak untuk mengaturkan Puja Trisandya.

tekit pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yang kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

0: Ya, pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda ragam berita olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga bersama Pro3 Jakarta.
1: Jadi, saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya, dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
2: So, we'll see what's up.
3: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwan Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap berakhir.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozondoce, dan Diogo da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky atau Rif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem permainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh Coach
2: Toiran? Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi dari sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Mansuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect dailynya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemain yaitu Ramon, Dion, dan Berginho menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ya, pendengar masih di Denpasar siang ini tentunya bersama saya Lili Lintang yang akan masih menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore. Dan tadi kita juga sudah simak bersama pendengar ya, ragam berita olahraga dalam dinamika olahraga bersama dengan Pro3 Jakarta. Nanti Lili akan hadir kembali untuk Anda dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani siang hari Anda di akhir pekan ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Dengan satu buah lagu dari Malik and the Essential, ini yang berjudul Terlalu untuk Anda semua.

0: Bali tidak hanya soal tarik kecak dan pemandangan laut yang indah, tapi juga tentang kekayaan kulinernya. Jika berada di Kabupaten Klungkung, tentu kita tidak lepas dari identitas kulinernya. Bernama serombotan, kuliner ini merupakan racikan berbagai jenis sayuran dengan bumbu pedas dan rasa yang khas. Biasanya, sayuran yang menjadi bahan dasar serombotan ini adalah terong bulat kecil dan kecai atau kecambah kacang hijau yang baru tumbuh. Kedua sayuran tersebut dalam kondisi mentah dan sudah dicuci bersih. Sementara itu, sayuran rebus seperti buncis, kangkung, kacang panjang, dan sayur bayam. Seluruh sayur tersebut ditambah dengan racikan sambal nyuh atau bumbu parutan kelapa dan sambal koples atau bumbu sambal kacang dengan cabai. Kuliner ini nikmat disantap dengan nasi. Kebanyakan orang biasanya menikmati kuliner ini juga sebagai camilan. Tidak sulit untuk menemukan kuliner ini karena hampir seluruh warung di Kabupaten Klungkung menyediakan menu tersebut.
1: Gas terus.
2: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Alah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Ya, berdekar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya bersama saya Lili Lintang yang masih menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore pendengar ya. Dan akan kami hadirkan untuk Anda informasi seputar arus lalu lintas karena kami sudah terhubung dengan rekan kami dari ATCS yaitu rekan Putu Purna yang akan menyampaikan informasi seputar arus lalu lintas pada siang hari ini. Kepada rekan Putu Purna, silakan informasi Anda.
4: Ya, terima kasih. Selamat siang para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Sehari ini kami informasikan kondisi arus lalu lintas di sepanjang bypass Ngelarai, yaitu dari Simpang Pedangala sampai dengan Simpang BDDC Nusa Dua. Kita mulai dari Simpang Pedangala, untuk siang hari ini arus lalu lintas terpantau dalam kondisi cukup padat, terutama dari arah Topati menuju Sanur. Namun dari arah Sanur menuju Topati, arus lalu lintas masih dalam kondisi lancar. Itu juga dari arah Waribang maupun dari arah Pantai Pedangala, arus lalu lintas dalam kondisi normal lancar. Dan di Simpang Balibit, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi padat lancar, terutama dari arah Pedangala menuju Sindu. Namun dari arah Simpang Sindu menuju Pedangala, arus lalu lintas masih dalam kondisi lancar. Kemudian di Simpang Sindu Taman Sari, arus lalu lintas dalam kondisi lancar, baik dari arah Balibit maupun dari arah Sanur. Selanjutnya di Simpang Tirtonadi Sanur, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar, sama dari arah Nusa Dua, dan dari arah Sanur menuju Nusa Dua, atau menuju arah Benua, arus lalu lintas masih dalam kondisi lancar. Selanjutnya di Simpang Pamelisan, arus lalu lintas terpantau dari arah Tirtonadi dalam kondisi ramai lancar. Namun dari arah Benua maupun dari arah Sungai Medan Kendal, arus lalu lintas masih dalam kondisi lancar. Selanjutnya di Simpang Benua Pesanggaran, arus lalu lintas terpantau masih dalam kondisi lancar, baik dari arah Sesetan maupun dari arah Sanur. Dan dari arah Benua atau dari arah tol, arus lalu lintas dalam kondisi ramai lancar. Kemudian di Simpang Patung Kuda Ngurah Rai, Arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar, terutama dari arah bandara menuju Bundaran Tauro. Namun dari arah Bundaran Tauro, arus lalu lintas masih dalam kondisi normal lancar. Dan dari arah Jalan Raya Kuto, arus lalu lintas masih dalam kondisi lancar. Selanjutnya di simpang Kedonganan, arus lalu lintas terpantau masih dalam kondisi lancar baik dari arah Nusa Dua maupun dari arah Denpasar. Dan dari arah Desa Kedonganan, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi lancar. Dan selanjutnya di simpang Unut Jimbaran, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi cukup ramai baik dari arah Nusa Dua maupun dari arah kampus. Namun dari arah Denpasar, arus lalu lintas dalam kondisi lancar. Kemudian di simpang Taman Griya, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi normal lancar, baik dari arah Nusa Dua maupun dari arah Denpasar. Selanjutnya di simpang Pintu Tol Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar, baik dari arah Nusa Dua maupun dari arah Jimbaran. Namun dari arah tol, arus lalu lintas dalam kondisi lancar. Selanjutnya di simpang Tanjung Benoa, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi ramai lancar, baik dari arah Jimbaran maupun dari arah Desa Tanjung Benoa dalam kondisi ramai lancar. Dan dari arah Siligita maupun dari arah Nusa Dua, arus lalu lintas masih dalam kondisi normal lancar. Dan terakhir di simpang PTDC Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi normal lancar. Jadi untuk siang hari ini arus lalu lintas di sepanjang bypass Manggarai rata-rata dalam kondisi ramai lancar. Dan kami juga menghimbau para pengendara agar selalu berhati-hati, selalu mentaati peraturan lalu lintas, baik rambu-rambu maupun marka jalan. Dan semoga selamat sampai tujuan. Demikian informasi arus lalu lintas siang hari ini. Kita kembali ke studio. Silakan Mbak Lili Lita.
3: Baik, terima kasih rekan Putu Purna dari ATCS atas informasi Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar arus lalu lintas pada siang hari ini dari rekan ATCS di Dinas Perhubungan pendengar ya. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang berada di perjalanan, walaupun mungkin kondisi jalan sedang lancar gitu ya, tapi dipastikan jangan ngebut-ngebut pendengar ya. Yang penting selamat sampai tujuan gitu, gak perlu ngebut-ngebut karena pastinya ada keluarga di rumah yang menunggu Anda sampai dengan selamat. Dan pastikan Anda juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan bagi Anda pengendara kendaraan roda dua, jangan lupa untuk selalu memakai helm ya, jangan nakal-nakal gitu ya, patuhi peraturan dan rambu-rambu yang ada pendengar ya. Dan nanti juga pendengar, kita akan bagikan untuk Anda ragam informasi ya, penting dan juga up to date yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang pada pukul 13.00 WITA nanti, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dengan satu buah lagu dari Andin, ini berjudul Bisikan Hati.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Pelaksanaan CKG di awal Agustus minggu pertama tercatat sudah 1.077.728 masyarakat yang telah mendaftar dan mengikuti CKG.
2: Validitas dari datanya, kemudian iklim dari swasembada itu. Jadi swasembada itu sebenarnya tidak bisa kita sampaikan bahwa sekarang kita sudah swasembada.
3: Selamat siang. Program cek kesehatan gratis di Bali diperkuat, dorong deteksi dini penyakit. Swasembada pangan perlu diikuti transparansi data dan kesejahteraan petani. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata siang ini, kami awali soal program cek kesehatan gratis di Provinsi Bali terus diperkuat sebagai langkah strategis membangun pelayanan kesehatan yang lebih preventif dan promotif. Program ini mendorong masyarakat melakukan deteksi dini terhadap faktor risiko penyakit sekaligus meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan secara berkelanjutan.
5: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Bali terus diarahkan sebagai instrumen penguatan layanan kesehatan preventif dan promotif melalui perluasan akses pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan atau Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Dewa Madepuspa, kepada RRI Denpasar menyampaikan bahwa pelaksanaan CKG tidak semata berorientasi pada pemeriksaan kesehatan. Hingga kini update CKG pada awal bulan Agustus tercatat sebanyak 1.077.728 masyarakat yang telah mengikuti program CKG.
1: Pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Bali terus menunjukkan perkembangan yang positif. Jadi berdasarkan update pelaksanaan CKG di awal Agustus minggu pertama tercatat sudah 1.077.728 masyarakat yang telah mendaftar dan mengikuti CKG di seluruh Provinsi Bali.
5: Sementara itu, Akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Ngakan Putu Anom Harjana, menilai CKG memiliki nilai strategis dalam memperkuat paradigma pelayanan kesehatan yang sebelumnya lebih banyak berorientasi pada pengobatan, menjadi pendekatan yang menitikberatkan pada pencegahan dan deteksi dini.
6: Sebagai akademisi, tentu CKG ini adalah program yang baik yang harus kita libatkan masyarakat, terutama bagaimana mendorong agar masyarakat mau untuk mengakses layanan yang sudah tersedia ini, sehingga partisipasi masyarakat bisa meningkat dan upaya pencegahan penyakit bisa dilakukan sejak dini.
5: Ia menjelaskan pemeriksaan kesehatan secara berkala memungkinkan masyarakat mengetahui faktor risiko yang dimiliki sehingga perubahan perilaku dan intervensi medis dapat dilakukan lebih cepat. Dengan demikian, CKG di Bali diharapkan tidak berhenti pada kegiatan pemeriksaan kesehatan secara administratif, tetapi berkembang menjadi bagian dari sistem kesehatan masyarakat yang terintegrasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Capaian swasembada pangan pemerintah dinilai perlu diikuti transparansi data produksi dan luas panen, serta pengukuran kesejahteraan petani yang lebih menyeluruh. Selain memastikan ketersediaan pangan, pemerintah juga perlu memperhatikan kesesuaian data produksi dengan kondisi harga beras di tingkat petani dan konsumen.
7: Capaian swasembada pangan yang disampaikan pemerintah pusat mendapat catatan dari kalangan akademisi ekonomi pertanian di Bali. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau PERHEPI Bali menilai klaim swasembada perlu didukung data produksi dan kondisi pasar yang dapat menggambarkan situasi pangan secara menyeluruh. Salah satu perhatian yang disoroti adalah harga beras yang masih relatif tinggi di tengah klaim peningkatan produksi dan ketersediaan pangan. Akademisi menilai kondisi tersebut perlu dijelaskan melalui tata kelola distribusi dan rantai pasok sehingga capaian produksi di tingkat nasional dapat benar-benar dirasakan masyarakat. Ketua PERHEPI Bali sekaligus Rektor Universitas Dwi Jendra, Profesor Gedeslana kepada RRI mengatakan capaian swasembada pangan perlu dilihat secara berkelanjutan, terutama dengan mempertimbangkan potensi gangguan produksi akibat perubahan iklim.
2: Yang pertama, validitas dari datanya. Kemudian iklim dari swasembada itu. Jadi swasembada itu sebenarnya tidak bisa kita sampaikan bahwa sekarang kita sudah swasembada. Kita nggak tahu besok mau seperti apa gitu. Tetapi ke depan apalagi kita menghadapi El Nino. Nah, ini yang sangat membahayakan.
7: Lebih lanjut, Gede Sedana menilai transparansi data luas tanam, luas panen, produksi, serta kondisi pasokan perlu diperkuat untuk memastikan capaian swasembada dapat diukur secara objektif.
2: Pertama adalah berapa sebenarnya luas tanam yang ada di Indonesia ini setiap musim tanam. Jadi luas tanamnya berapa, kemudian di ujung berapa luas panennya. Karena dari luas panen itu kita akan bisa menghitung berapa produktivitas.
7: Selain produksi pangan, menurutnya keberhasilan swasembada juga perlu diukur dari kondisi ekonomi petani. Indikator nilai tukar petani atau NTP dinilai perlu dilengkapi dengan gambaran daya beli dan pendapatan petani, agar dampak kebijakan pangan terhadap kesejahteraan dapat terlihat lebih utuh. Catatan akademisi tersebut diharapkan menjadi masukan dalam mengevaluasi kebijakan swasembada pangan nasional, transparansi data produksi, penguatan tata kelola rantai pasok, serta peningkatan kesejahteraan petani menjadi bagian penting dalam memastikan ketahanan pangan berjalan secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Koperasi Desa Merah Putih Giri Emas Kabupaten Buleleng dituntut mampu menyerap hasil pertanian sekaligus membantu kebutuhan modal petani. Langkah ini penting agar petani tidak terus bergantung pada tengkulak dalam memasarkan hasil panen.
8: Kalau di pertanian, subak kita dalam setahun itu menghasilkan
9: sesuai dengan apa yang tadi saya tanyakan, peran koperasi Desa Merah Putih ini sangat diharapkan.
10: Potensi pertanian Desa Giri Emas cukup besar dengan sekitar 68 hektar lahan dan produksi yang dapat mencapai 3 kali panen dalam setahun. Namun hasil pertanian selama ini masih banyak dibeli tengkulak dari luar Buleleng. Kondisi ini menjadi salah satu alasan KDMP diarahkan untuk masuk dalam rantai produksi dan pemasaran hasil pertanian. Peran tersebut tidak hanya pada penyerapan hasil panen, tetapi juga penyediaan kebutuhan produksi seperti bibit dan pupuk bersubsidi. Persoalan modal awal petani juga menjadi perhatian karena kebutuhan biaya harus dipenuhi sebelum masa panen. Pembekal Giri Emas Wayan Saputra mengatakan KDMP disiapkan membantu petani melalui pembiayaan dengan pola pembayaran setelah panen. Sementara hasil pertanian diharapkan dapat ditampung koperasi sehingga petani memiliki alternatif pasar dan tidak sepenuhnya bergantung pada tengkulak.
8: Kalau di pertanian, subak kita dalam setahun itu menghasilkan 3 kali panen, ya, 3 kali panen dalam setahun. Sehingga panen yang ada di Giri Emas ini, di subak Giri Emas ini, selama ini memang kita kedatangan tengkulak-tengkulak dari luar Buleleng, ya, luar Buleleng misalnya dari negara, ya. Nah, komitmen kita ketika KDMP ini sudah launching dan berjalan sesuai dengan harapan kita, kita dari koperasi nanti yang akan memikirkan gimana caranya agar hasil pertanian tetap ada di koperasi Desa Merah Putih, ya.
10: Fungsional pengawas koperasi ahli muda Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, Hadi Setiadi, mengatakan KDMP diarahkan menjadi pusat produksi, penampung sekaligus penyalur hasil pertanian.
9: Sesuai dengan apa yang tadi saya tanyakan, peran koperasi Desa Merah Putih ini sangat diharapkan sekali dapat membantu, ya, bagaimana mewujudkan ketahanan pangan masyarakat Desa Sangsit ini, ya, baik itu nanti sebagai pusat produksi, ya, terus yang menampung hasil produksi juga nanti yang memasarkan atau mendistribusikan hasil produksi itu, ya, dan utamanya hasil produksi ini diutamakan untuk masyarakat lokal terlebih dahulu, ya, setelah masyarakat sudah terpenuhi kita akan mengarah kepada masyarakat di tingkat regional, ya, kalau misalkan mungkin kita berlebih, ya, kita bisa berbagi dengan masyarakat di tingkat nasional, ya.
10: Penyerapan gabah diharapkan dilakukan sesuai harga standar nasional melalui peluang kerjasama dengan Bulog. Penguatan koperasi juga membutuhkan sinergi desa dinas, desa adat, dan subak serta pengelolaan yang profesional agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jembrane terus menunjukkan proses yang signifikan. Kini proyek strategis tersebut telah berhasil menyentuh 25 titik pembangunan di berbagai lokasi serta 13 titik telah rampung dibangun.
11: Target kita 51. Sesuai dengan jumlah desa dengan kelurahan.
12: Dari target total 51 desa kelurahan, pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jembrana terus menunjukkan progres signifikan. Kini proyek strategis tersebut telah berhasil menyentuh 25 titik pembangunan di berbagai lokasi serta 13 titik telah rampung dibangun. Dandim 1617 Jembrana, Letkol Infantri Saripudin Gafur Talib mengungkapkan bahwa dari 25 titik yang tengah berjalan, sebanyak 13 titik diantaranya telah rampung 100%. Sementara itu, 12 titik sisanya masih dikebut dalam tahap konstruksi dengan rata-rata progres fisik mencapai 83%.
11: Astungkare berkat dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Jemberana, sampai dengan saat ini sudah 25 titik. Dengan titik-titik yang strategis yang ada di wilayah Kabupaten Jemberana. Di antara 25 titik ini sudah progres yang mencapai 100% itu sudah ada 13 titik. Untuk yang lain-lainnya kurang lebih dirata-ratakan 83% untuk sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan target kita bisa tercapai.
12: Percepatan ini terus dipacu guna mengejar rencana peresmian serentak secara nasional yang dijadwalkan pada bulan Agustus ini. Meski diburu target waktu, Letkol Gabur menegaskan bahwa aspek kualitas mutu bangunan tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh diabaikan. Seluruh fasilitas pendukung mulai dari rak penyimpanan, meja pendingin ruangan, kamera pengawas atau CCTV hingga kendaraan operasional akan dipastikan lengkap.
11: Targetnya sebenarnya sih pemerintah kan kalau bisa secepatnya di 17 Agustus sekaligus di rencananya. Yang kami dengar itu 17 Agustus itu direncanakan secara serentak. Jadi kita kejar juga nih, kita maksimalkan biar bisa sampai. Tapi memaksimalkan bangunan ini bukan berarti kualitasnya kita abaikan. Makanya tadi kesempatan ini kami mengajak seluruh Kepala Desa dengan Pak Lurah untuk kita sama-sama mengawasi.
12: Setelah seluruh bangunan dan fasilitas dinyatakan siap, aset KDKMP tersebut akan langsung diserah terimakan untuk dikelola oleh masing-masing pemerintah desa dan kelurahan demi menggerakkan ekonomi lokal. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna ke-47 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Rapat paripurna tersebut membahas peringatan hari jadi ke-68 Provinsi Bali tahun 2026 yang menjadi momentum refleksi perjalanan pembangunan Bali.
13: Yang menjadi bagian sejarah perjalanan Bali yang telah dipimpin oleh 7 gubernur.
14: DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna ke-47 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 di ruang sidang utama DPRD Provinsi Bali. Rapat paripurna membahas peringatan hari jadi ke-68 Provinsi Bali tahun 2026. Dalam pidatonya, Gubernur Bali Iwayan Koster menyampaikan, peringatan hari jadi ke-68 Provinsi Bali mengusung tema Suci Lacarya Nusa Wijaya. Tema tersebut bermakna tulus ikhlas untuk kejayaan Bali sekaligus menjadi refleksi perjalanan pembangunan Bali sejak tahun 1958.
13: Peringatan hari jadi Provinsi Bali tahun 2026 adalah Suci Lascarya Nusa Jaya yang bermakna tulus ikhlas untuk kejayaan Bali. Pemerintah Provinsi Bali telah mampu melewati perjalanan panjang sejak tahun 1958 sampai saat ini. Kita memperingati hari jadi ke-68 Provinsi Bali tahun 2026.
14: Gubernur Koster mengatakan, perjalanan Bali sebagai provinsi tidak terlepas dari sejarah pembentukan Provinsi Bali yang sebelumnya bergabung dengan Provinsi NTB dan NTT berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958. Menurutnya, perjalanan tersebut menjadi bagian penting dari sejarah Bali yang telah dipimpin oleh 7 gubernur hingga saat ini.
13: Sejak menjadi provinsi yang bergabung dengan Provinsi NTB dan NTT, yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958, kita patut mengingat jejak kepemimpinan di Provinsi Bali yang menjadi bagian sejarah perjalanan Bali yang telah dipimpin oleh 7 gubernur.
14: Koster menegaskan pembangunan Bali ke depan akan terus dilakukan dengan kerja keras, ketulusan, serta berpedoman pada visi pembangunan Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Peringatan hari jadi ke-68 Provinsi Bali diharapkan menjadi momentum memperkuat semangat bersama untuk mewujudkan kejayaan Bali. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Sementara itu pendengar, Bali masih menjadi destinasi favorit sebagai lokasi pernikahan. Ditempel ketat oleh Thailand, kuantitas event pernikahan di Bali selalu meningkat tiap tahunnya.
15: Cuman kita juga harus aware ya, karena sekarang persaingan ada di beberapa negara. Di Southeast Asia tuh misalnya kayak Vietnam udah mulai, Thailand dari dulu ya pesaing kita.
16: Kejaran-kejaran internasional sudah mulai masuk ke Bali. Nah, tentu ini menjadi hal yang perlu diatensi oleh
17: wedding. Bali masih menempati peringkat rata sebagai lokasi wisata pernikahan atau wedding tourism paling populer di Asia. Pulau Dewata diikuti Phuket, Thailand, Maladewa, Udaipur, India, dan Kyoto, Jepang. Ketua Bali Wedding Association BWA Veronica Ika Praswati mengakui, Pulau Seribu Pura masih memiliki magnet luar biasa dalam menarik calon pengantin, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal itu dibuktikan dari tingginya intensitas kegiatan pernikahan yang dilangsungkan di Bali.
15: Sebenarnya marketnya sangat terbuka ya, karena Bali selalu menjadi destinasi yang populer di dunia lah. Salah satu pilihan yang cukup populer, banyak orang yang gak pernah ke Bali pun mau wedding di Bali. Jadi kedepannya menurut saya prospeknya masih cerah.
17: Veronica menyampaikan Singapura, Australia, India, Malaysia, Hong Kong, China, Amerika Serikat, dan beberapa negara di kawasan Eropa menjadi pasar terbesar untuk pelaksanaan wedding di Bali. Menurutnya kuantitas wedding di Bali mengalami peningkatan tiap tahunnya. Ia memperkirakan jumlah wedding di Bali mencapai 3.000 pelaksanaan per tahun. Angka itu didapat dari jumlah rata-rata 40-50 pelaksanaan pernikahan oleh satu wedding organizer atau WO. Angka itu diperkirakan melebihi asumsi awal jika ditambah dengan pelaksanaan wedding dari WO yang tidak berada di bawah naungan BWA. Sedangkan saat ini BWA baru menaungi 122 anggota.
15: Ribuan wedding ya, 2.500-3.000 itu hanya member, yang non-member.
17: Sementara itu Ketua Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau BPD PHRI Bali Cokorda Oke Arte Ardana Sukawati mengakui tren pasar masih sangat positif. Oleh karenanya diperlukan strategi tepat agar tren ini bisa dikonversi menjadi peluang yang sangat positif.
16: Dengan kondisi pariwisata seperti sekarang ini, apa yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman kita yang bekerja di wedding organizer? Ya.
17: Ditanya persaingan, Coace memastikan kondisi itu juga pasti terjadi di sektor wedding tourism. Menurutnya kondisi itu juga memerlukan kesigapan pemerintah selaku regulator dalam mempermudah pelaksanaan pernikahan di Bali. Reporter RRI Denpasar Hikmat Rarjo melaporkan.
3: Akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Buleleng masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan guru pendidikan khusus dan jarak sekolah yang sebagian besar berada di wilayah perkotaan.
18: Ya, sebenarnya ini kendala bagi kita di Provinsi Bali. Memang sekolah khusus dibutuhkan.
19: Kalau dari yang selama ini ada di lapangan, pertama kita sekolah luar biasa ada.
10: SLB Negeri 1 Buleleng masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik khusus, terutama untuk menangani siswa dengan kebutuhan tertentu seperti autisme dan hambatan intelektual. Kondisi ini membuat sekolah menerapkan pembelajaran secara bergiliran agar setiap siswa tetap mendapatkan pelayanan pendidikan. Di sisi lain, anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari perkotaan juga menghadapi hambatan akses karena jarak menuju sekolah cukup jauh. Kepala SLB Negeri 1 Buleleng, Dr. Made Winarsa, mengatakan keterbatasan guru pendidikan luar biasa masih menjadi persoalan. Untuk menambah kapasitas layanan, tahun ini sekolah memperoleh tambahan 6 ruang kelas yang diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran.
18: Ya, sebenarnya ini kendala bagi kita di Provinsi Bali. Memang sekolah khusus dibutuhkan, ada guru yang khusus. Dan di Bali tidak ada pendidikan luar biasa. Sehingga kami pada dalam hari pemerintah mendatangkan dari di luar Bali. Ya, ada Jawa, ada misalnya di Mataram juga, termasuk di yang di tempat lain itu, datang ke Bali. Ya, akhir-akhir ini guru P3K, ya, itu jurusan PLB ada 5 orang gitu. Itu pendidikan khusus. Ditambah lagi, ya, guru-guru pendidikan mata pelajaran yang lainnya. Jadi utama namanya di sini pendidikan khusus untuk guru-guru khusus yang sangat terbatas dan saat ini kurang memang guru.
10: Wakasek Bidang Kesiswaan Madevika Ersinta menambahkan selain jarak jumlah siswa dalam satu kelas juga masih melebihi kondisi ideal akibat keterbatasan tenaga pendidik. Sekolah mengatasinya dengan sistem 2 sesi pada jenjang SMP dan SMA. Siswa juga dibekali keterampilan vokasi seperti tata boga, tata busana, tata kecantikan, dan sablon.
19: Kalau dari yang selama ini ada di lapangan, pertama, kita sekolah luar biasa adanya di daerah perkotaan. Sedangkan anak-anak dengan berkebutuhan khusus banyak juga ada di yang jauh dari kota. Seperti itu. Jadi untuk akses mereka ke sekolah itu lumayan menjadi hambatan. Apalagi untuk tidak mungkin mereka menempuh jarak 1 jam, 2 jam setiap hari ya PP untuk ke sekolah. Nah itu hambatan terbesar bagi muridnya dan orang tua hadir ke sekolah. Seperti itu.
10: Pihak sekolah menilai dukungan orang tua, pemerintah, dan dan lingkungan sangat penting untuk memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Masyarakat juga diharapkan menghilangkan stigma serta memberi ruang bagi anak berkebutuhan khusus untuk berkembang sesuai potensi dan keterampilannya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali mendorong peningkatan prestasi cabang olahraga menembak. Mengingat pada tahun 2027 akan ada babak kualifikasi PON Perbakin Bali, diharapkan mampu meloloskan atlet sebanyak-banyaknya ke PON 2028.
20: Diharapkan Perbakin Bali mampu untuk lebih baik daripada PON kemarin.
21: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali mendorong peningkatan prestasi cabang olahraga menembak. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali Iketut Jagresunu kepada RRI di Denpasar mengakui selama ini konsistensi Perbakin Bali menyumbang medali di ajang Pekan Olahraga Nasional PON sudah cukup baik. Meski demikian, pada PON 2028 di Nusa Tenggara Barat NTB dan Nusa Tenggara Timur NTT, persaingan yang dihadapi akan semakin berat. Namun, peluang prestasi dan pemetaan kekuatan serta potensi masing-masing atlet harus dimulai dari sekarang, mengingat pada tahun 2027 akan ada babak kualifikasi PON. Pada ajang tersebut, Perbakin Bali diharapkan mampu meloloskan atlet sebanyak-banyaknya dan kalau memungkinkan dapat lolos full tim ke PON 2028.
22: Apa yang kita lakukan kan tidak cukup hanya di infrastruktur saja, tetapi bagaimana kita memberikan dukungan-dukungan lainnya seperti mereka mengadakan kejurnas, mereka mengadakan kejurpro. Itu kita tidak bisa menutup mata. Dan bahkan kami berkomitmen nanti tahun depan dalam BK PON ini, kita harapkan Perbakin Bali bisa memberikan atlet terbaiknya itu di semua kelas, artinya full kelas.
21: Saat ditanya soal dukungan fasilitas atau sarana latihan bagi para atlet, Ketut Jagresunu mengatakan, KONI Bali di bawah kepemimpinan Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Praste terus berupaya untuk menambah fasilitas latihan bagi para atlet.
22: Selama ini kita harus sadari sekali keterbatasan kita hanya ada di Adoritopati yang representatif ya. Di kabupaten kota yang lainnya ya seperti itulah para wartawan sudah hanya. Kita harapkan nanti kedepannya itu bisa memberikan tambahan-tambahan infrastruktur. Itu akan sangat berpengaruh pada prestasi mereka.
21: Selain babak kualifikasi PON, Ketut Jagresunu mengatakan pada tahun 2027 juga akan ada perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali di Buleleng. Ajang ini juga menjadi sarana untuk menjaring atlet potensial yang akan mewakili Bali di babak kualifikasi PON. Sekum KONI Bali Ketut Jagresunu juga berharap saat Porprov Bali 2027, tuan rumah Kabupaten Buleleng dapat menyediakan venue yang representatif untuk lokasi pertandingan cabur menembak. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
3: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Program cek kesehatan gratis di Bali diperkuat, dorong deteksi dini penyakit. Swasembada pangan perlu diikuti transparansi data dan kesejahteraan petani. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Mungkin bagi Anda generasi 2000-an sudah tidak asing ya dengan lagu satu ini, karena dulu lagu dari Zigaz ini seringkali menjadi soundtrack dari FTV di salah satu stasiun TV ya. Jadi kayak membawa kenangan di masa muda dulu mungkin ya. Karena sekarang mungkin udah jarang nih, udah gak punya waktu untuk nonton TV gitu ya. Apalagi kalau Sabtu-Sabtu kayak gini di akhir pekan, siang-siang gimana nih? Kira-kira kalau pendengar RRI sendiri masih semangat gak sih menjalani siang hari ini gitu ya? Tapi kalau mungkin mulai ngantuk gitu ya, mulai atau mungkin mulai lapar belum makan gitu ya, jangan khawatir pendengar kalau Anda sudah merasa bosan gak tahu mau ngapain, karena kami pastinya akan terus menemani Anda dengan beragam musik-musik pilihan dan juga beragam informasi ya untuk menemani Anda di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Pro 1 Denpasar di 105,2 MHz ya pendengar ya. Dan ini ada satu buah lagu untuk menemani Anda di siang hari ini yang cukup terik ya. Ini lagu dari Citra Scholastika yang berjudul Alasan Terbesar.

0: mendengar istilah healing? Yap, healing merupakan istilah dalam bahasa gaul yang sekarang ini sedang menjadi tren di kalangan generasi muda. Bahkan, tak jarang istilah tersebut muncul di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lainnya. Bagi Gen Z, healing adalah proses penyembuhan diri yang berkaitan dengan banyak hal. Menariknya lagi, kini banyak orang yang menganggap bahwa healing adalah cara penyebutan bagi mereka yang berkeinginan untuk jalan-jalan. Ketika seseorang merasakan emosi sedih, terpuruk, cemas, atau bahkan kehilangan motivasi, biasanya ia akan melakukan sesuatu yang menjadi bagian dari proses penyembuhan. Ada 3 cara yang dapat dijadikan opsi untuk healing dengan mudah. Yang pertama, yakni dengan berdamai dengan diri sendiri, lalu memahami perasaan diri sendiri, dan yang ketiga yaitu dengan me time, dengan memanjakan diri sendiri. Gimana nih, ada berencana healing kah dalam waktu dekat ini?
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
3: Panik.
4: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
3: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
4: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Taylor Swift yang berjudul Me ya. Tadi ada kata-katanya, I promise that you never find another like me. Oke, ini mungkin sebuah pernyataan atau mungkin gertakan gitu ya. Tapi mendengar, kira-kira kalau di siang hari ini, apakah Anda sudah makan siang gitu ya? Apalagi ini sudah menuju pukul 2 gitu, jangan sampai lupa makan pendengar ya. Apalagi kalau di akhir pekan seperti ini, biasanya ini menjadi momen untuk Anda makan siang keluar bersama keluarga atau mungkin bersama teman, kerabat, pacar. Cari siapa aja boleh ya. Dan kira-kira apa nih menu makan siang Anda hari ini? Apakah ada yang siang hari ini makan di restoran Jepang gitu ya? Atau mungkin Anda sudah sering makan di restoran Jepang dan sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Ocha Refill ya? Karena biasanya kalau kita makan di restoran Jepang ini selalu menyediakan yang namanya Ocha Refill. Tapi pernah nggak sih Anda bertanya-tanya kenapa ya kalau di restoran Jepang itu selalu disediakan yang namanya Ocha Refill gitu? Sampai bertanya-tanya apakah mereka nggak rugi gitu ya kalau misalkan customer-nya minta refill terus gitu. Tapi ternyata memang Ocha Refill ini ya, entah itu hangat atau dingin, ini memang biasanya bisa diisi ulang tanpa biaya tambahan. Dan layanan ini sudah menjadi ciri khas di banyak gerai makanan Jepang dan ini juga membuat pengalaman makan terasa lebih nyaman gitu ya. Tapi kalau kebiasaan ini memang berasal dari budaya makan masyarakat Jepang yang memang sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu. Teh hijau atau Ocha ini memang menjadi minuman pendamping berbagai hidangan dan disajikan tanpa gula biasanya agar rasa makanan ini tetap menjadi perhatian utama. Jadi biar rasa minuman itu tidak mendistraksi lidah gitu ya. Dan biasanya Ocha ini juga dipercaya bisa membantu menyegarkan mulut setelah menikmati makanan. Karena rasanya ringan, ini membuat lidah kita tuh jadi lebih siap lagi untuk menyantap makanan yang lain. Dan kalau di Jepang sendiri, pendengar, menyuguhkan teh kepada tamu ini menjadi bagian dari budaya omotenashi, yaitu semangat melayani dengan tulus. Dan segelas teh ini dipandang sebagai bentuk sambutan yang membuat tamu merasa dihargai dan juga nyaman selama menikmati hidangan. Dan budaya inilah yang akhirnya diadaptasi ya oleh banyak restoran Jepang di Indonesia gitu. Dan tapi meskipun begitu, kebijakan setiap gerai ini tetap berbeda-beda ya, karena ada yang menyediakan isi ulang tanpa batas, tapi ada juga sih yang membatasi jumlah refill atau mengenakan biaya tambahan. Jadi sebenarnya segelas Ocha Refill ini tidak hanya menjadi pelengkap saat makan ya, tapi ini juga membawa nilai keramahan khas Jepang ke meja makan masyarakat Indonesia. Jadi bisa dibilang ini adalah tradisi sederhana sebenarnya yang membuat pengalaman menikmati kuliner Jepang juga terasa lebih dekat dengan budaya asalnya. Kira-kira siapa nih pendengar yang suka sekali makan di restoran Jepang dan biasanya selalu pesan Ocha Refill gitu ya, biar bisa refill terus gitu ya, jadi nggak khawatir kalau haus gitu, nggak khawatir juga akan gampang kenyang gitu ya, karena memang Ocha Refill ini memiliki cita rasa yang ringan gitu, jadi bikin tenggorokan tuh jadi seger lagi. Dan informasi mengenai Ocha tadi, mendengar, ini Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Nanti masih akan Lili bagikan untuk Anda ragam informasi lainnya dan juga akan Lili temani Anda dengan ragam lagu-lagu pilihan untuk menemani siang hari Anda tentunya sampai nanti pukul 3 sore. Seperti satu lagu berikut ini lagunya agak slow ya, tidak seperti lagu Taylor Swift tadi. Ini lagu dari Nadif Basalamah yang berjudul Bergema Sampai Selamanya.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor. Disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan dari akun Facebook Denny Priandono berisi narasi Bank Indonesia siap cetak uang baru demi astacita Prabowo. Strategi baru pemerintah jalankan program ekonomi rakyat. Lalu benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Tim memeriksa fakta Movindo Turnback Hoax memasukkan kata kunci penyebab Gubernur Bank Indonesia mundur ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan detik.com, video bukan tekanan dan faktor kesehatan alasan Perry mundur dari Gubernur BI. Dari pemberitaan yang tayang pada Senin 27 Juli 2026 itu, diketahui bahwa Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pengunduran diri Perry Warjio dari Gubernur Bank Indonesia dikarenakan alasan pribadi. Turnback Hoax selalu memasukkan kata kunci Bank Indonesia akan cetak uang baru demi astacita Prabowo ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan. Beberapa di antaranya adalah berita kompas.com, burden sharing biayai program Prabowo, BI tidak cetak uang baru. Dan cnnindonesia.com, BI pastikan burden sharing bukan cetak uang suntik program Prabowo. Berdasarkan kedua pemberitaan yang tayang pada September 2025 itu diketahui bahwa BI bersama pemerintah akan berbagi beban untuk membiayai program koperasi desa Kelurahan Merah Putih, perumahan rakyat, serta makanan bergizi gratis. BI memastikan tidak ada pencetakan uang baru untuk mendanai program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui astacita. Turnback Hoax selalu menelusuri laman kontelegraf.com yang tertulis dalam foto unggahan akun Facebook Denny Priandono. Hasilnya tidak ditemukan artikel yang membenarkan klaim tersebut. Turnback Hoax selalu memanfaatkan Google Lens untuk memeriksa foto yang disertakan dalam unggahan. Hasil penelusuran mengarah ke artikel di laman satnek.go.id berjudul Presiden Prabowo Industri Keuangan adalah Benteng Kedaulatan Bangsa yang tayang Desember 2024. Dari artikel tersebut diketahui bahwa konteks asli dari dokumentasi adalah momen Presiden Prabowo dalam pertemuan tahunan BI 2024 pada November 2024. Presiden Prabowo kala itu menegaskan bahwa pelaku industri keuangan merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Kesimpulannya, fakta bahwa Bank Indonesia memastikan tidak ada pencetakan uang baru dalam mendanai program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di astacita. Jadi unggahan berisi klaim Bank Indonesia bakal cetak uang baru untuk astacita Prabowo merupakan konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Yah, kenapa kita buru-buru matiin listrik dan angkat barang-barang?
3: Hujannya deras dan daerah kita rawan banjir. Jangan nunggu air naik, baru panik.
2: Tapi kan kadang banjirnya nggak tinggi ya?
3: Justru itu. Banjir bisa cepat berubah. Sekarang setinggi mata kaki, 5 menit lagi bisa sepinggang.
2: Jadi kita harus evakuasi juga?
3: Iya. Kita bawa tas siaga. Ada dokumen penting, makanan, air minum, dan obat-obatan. Ayo, bantu ibu. Banjir bisa datang dengan tiba-tiba. Jangan tunggu terlambat, matikan listrik, simpan barang berharga, dan evakuasi saat masih aman. Karena lebih baik berjaga daripada menyesal. Siaga banjir, selamatkan nyawa.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Denpasar siang ini, tentunya bersama saya Lili Lintang yang masih menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore, pendengar ya. Dan pendengar, ini ada satu informasi yang Lili kutip dari laman antaranews.com. Ini mengenai musibah ya atau bencana alam yang terjadi di hari ini, pagi hari tadi. Ini adalah gempa di NTT yang bermagnitudo 7,7 ya. Dan gempa ini mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu subuh yang diakibatkan oleh sesar naik busur belakang Flores. Dan mekanisme gempa yang diakibatkan oleh sesar naik busur belakang Flores ini disampaikan oleh Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG ya dalam konferensi pers di Jakarta. Dan gempa magnitudo 7,7 ini sebenarnya pernah terjadi gitu ya di tahun 1992 dan memang menyebabkan kerusakan yang parah saat itu. Dan ini terjadi lagi setelah sudah lebih dari 30 tahun dan ini masih akan terus dimonitor untuk aktivitas gempa susulannya. Dan dari BMKG sendiri ini telah menyatakan bahwa peringatan dini tsunami berakhir pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Namun pihaknya akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat tentunya. Dan tadi memang cukup membuat panik karena adanya peringatan dini tsunami setelah gempa terjadi. Namun ini sudah diakhiri untuk peringatan dini tsunaminya, tapi pasti masih akan terus memonitor aktivitas tinggi muka air laut ya yang tercatat di stasiun BMKG. Dan pendengar, semoga gempa yang terjadi di NTT ini tidak menimbulkan banyak korban jiwa dan semoga tidak ada gempa-gempa susulan lainnya bahkan hingga bencana tsunami, pendengar ya. Dan ini dari BNPB juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menjauhi pantai ya pasca gempa magnitudo 7,7. Dan ini dari SAR juga masih terus mencari korban-korban jiwa yang di mana rumah-rumahnya ini juga mengalami kerusakan pastinya ya setelah gempa terjadi. Nanti akan kami update lagi informasinya untuk Anda pendengar, tapi setelah lagu dan juga pesan-pesan berikut ini.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak bar itu.
1: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar masih dalam informasi seputar gempa yang terjadi di NTT pada subuh tadi ya, pada hari ini. Dan kalau tadi memang dari BMKG sendiri sudah menginformasikan bahwasanya gempa ini bermagnitudo 7,7 di NTT akibat sesar naik busur belakang Flores. Dan dari BNPB atau dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ini memang meminta masyarakat untuk sementara menjauhi daerah pantai ya pasca gempa yang mengguncang wilayah NTT ini. Dan meskipun memang sebelumnya ada peringatan tsunami dan ini juga sudah dicabut ya untuk peringatan dini tsunaminya, tapi tetap menghimbau masyarakat untuk menjauhi pantai saat ini sebelum nanti ada peringatan lain dari BMKG. Dan diharapkan juga untuk masyarakat diminta agar tidak memasuki gedung-gedung tinggi ya, terutama gedung-gedung yang memang mengalami keretakan karena masih berpotensi bahaya ketika nantinya ada gempa susulan, pendengar ya. Dan memang berdasarkan laporan pendahuluan, peristiwa gempa bumi ini berdampak di beberapa wilayah seperti Pelabuhan Elsai, kemudian Kabupaten Sika juga ya. Dan memang ini memang disampaikan sudah ada korban jiwa ya, korban meninggal ini dan masih bertambah.

terkait mulai dari BMKG, kemudian BPBD, SAR, serta TNI Polri untuk penanganan lanjutan dampak dari gempa tersebut. Dan ini dari pihak-pihak yang bersangkutan pasti akan memastikan lagi juga penyebabnya, kemudian nanti masih terus mengupdate data detail terkait korban jiwa, mulai dari yang meninggal dunia hingga luka-luka, ini akan disampaikan kembali nanti ya. Dan memang terkait kerusakan, ini memang ada beberapa ruas jalan di Flores yang juga putus ya, serta longsor akibat dari gempa tadi pagi. Dan ini memang sudah mulai melakukan pemulihan ya, seperti pemulihan listrik ini juga sudah dilakukan oleh PLN yang sudah memulihkan 429 gardu listrik pasca gempa di Flores. Dan kemudian dari Kementerian Komdigi juga ini tengah memantau pemulihan layanan seluler di NTT ya, imbas gempa tadi pagi. Dan ini masih banyak sekali informasi yang lain pendengar, mulai dari Kodam Udayana ini juga membantu mengevakuasi warga NTT yang terdampak gempa ya. Jadi saat ini masih dilakukan penyisiran begitu mengenai dampak dari gempa yang terjadi di pagi hari tadi, dan masih ada gempa-gempa susulan, gempa-gempa kecil gitu ya. Dan dari BMKG juga masih terus mengupdate informasinya. Dan semoga pendengar, kita berharap untuk gempa di NTT ini tidak menimbulkan semakin banyak korban jiwa juga gitu ya, dan semoga tidak ada gempa-gempa besar lainnya yang bisa menyebabkan bencana tsunami juga. Dan pendengar, informasi tadi Lili kutip dari laman antaranews.com. Nanti masih akan Lili sampaikan informasi lainnya, tapi setelah lagu dan juga pesan-pesan berikut ini.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: Waktunya kentongan.
3: Hal-hal yang harus dilakukan pada saat pra-bencana kebakaran hutan dan lahan adalah memberikan peringatan karena masih banyak warga yang tinggal di sekitar hutan yang masih belum mempunyai pengetahuan yang memadai tentang hutan dan penyebab kerusakan ekosistem yang fatal. Masih banyak warga yang membakar rumput saat musim kemarau yang disertai dengan angin kencang, sehingga penyebaran api akan mudah dan meluas. Maka dari itu, diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitar hutan agar tidak membakar rumput dan puing-puing. Melakukan aktivitas pembakaran minimal dengan jarak yang telah ditentukan, misalnya jarak minimal yang harus diperhatikan untuk melakukan pembakaran terhadap sampah atau puing-puing adalah minimal 50 kaki dari pembangunan dan 500 kaki dari hutan. Pastikan api sudah mati sebelum warga pergi meninggalkan tempat pembakaran. Hindari pembakaran ketika cuaca berangin. Angin kencang menjadi faktor utama kebakaran hutan semakin meluas. Api akan semakin kencang dan besar, dan tentunya ini sangat berbahaya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ya, pendengar, kalau tadi kita membahas ya beberapa informasi mengenai gempa yang terjadi di NTT, memang kalau yang namanya bencana ini tidak bisa diprediksi ya. Kita nggak akan pernah tahu kapan bencana ini bisa terjadi, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor maupun juga angin kencang. Tapi kita juga tetap perlu waspada ya dimanapun kita berada, dan pastinya untuk update informasi terkini juga ya. Karena lebih baik kita mewaspadainya untuk mengetahui mungkin tanda-tandanya juga, dan bagaimana cara menghadapi bencana ketika bencana itu datang. Karena yang paling penting bukan, sebenarnya bukan untuk membuat kita takut ya, tapi justru gimana kita bisa lebih siap dan juga tahu apa yang harus dilakukan ketika situasi darurat terjadi. Dan pendengar, pastinya Radio Pro 1 Denpasar masih hadir untuk menemani Anda di akhir pekan ini di hari Sabtu 15 Agustus 2026, tentunya dengan beragam informasi, lagu-lagu pilihan, dan juga beragam program acara yang menarik pastinya. Namun sayang sekali pendengar, kebersamaan kita di Denpasar siang ini bersama saya Lili Lintang harus segera berakhir karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.55 ya. Tapi jangan khawatir, karena setelah ini akan ada rekan saya Fitri Marlinda yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti pukul 8 malam. Jadi pastikan pendengar Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Denpasar, tentunya menyimak melalui FM 105,2 MHz, melalui aplikasi RRI Digital dan juga laman rri.co.id. Dan Anda juga bisa mengikuti kami di sosial media Instagram RRI Pro 1 Denpasar, dan juga update terus di Facebook kami ya, di RRI Pro 1 Denpasar juga. Nah, saya Lili Lintang pamit undur diri dulu pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari tadi ya, pukul 10 pagi sudah monitor gitu ya, sudah mendengarkan kami di Denpasar siang ini. Dan saya pamit undur diri dengan satu buah lagu dari Judika yang berjudul Setengah Mati Merindu. Sampai jumpa.

0: Makassar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.
6: Masih disiarkan langsung dari Hayam Uruk 70 Denpasar, 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu pendengar. Senang rasanya di sini saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda di edisi hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 di Denpasar sore ini, tentunya dari jam 3 sore sampai dengan nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan pendengar, seperti biasa tentunya di Pro 1 di Denpasar sore ini kami akan hadir dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini, ya, di hari weekend nih. Weekend hari Sabtu, biasanya sore-sore enaknya nyantai ya. Atau bahkan saat ini ada yang lagi di jalan, lagi mau jalan-jalan sama keluarga. Semoga nanti Pro 1 bisa hadir untuk menemani ruang dengan Anda dengan lagu-lagu pilihan tentunya. Nah pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Alena dengan judulnya Awan Putih.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

itu dia tadi sebuah lagu dari Fifth Harmony dengan judulnya Miss Moving On. Lagu yang punya lirik sebenarnya yang cukup deep ya. Bagi kaum-kaum yang saat ini mungkin sedang mencoba untuk moving on atau untuk berpindah dari masa lalu ke masa yang akan datang. Seperti itu. Tapi memang kalau misalkan kita berbicara tentang moving on itu tidak gampang ya pendengar ya. Mungkin orang-orang yang belum merasakan perasaan yang sangat dalam gitu kan, bisa dengan gampang ataupun bisa dengan mudah mengatakan bahwa moving on sendiri itu gampang, udah moving aja gitu. Apa susahnya sih moving on? Padahal aslinya tidak segampang itu, karena apalagi jika memang sudah melewati waktu yang cukup lama, moving on bukan hal yang mudah, tapi bukan juga hal yang tidak mungkin pendengar. Oke, berikutnya kita akan dengarkan sebuah lagu dari Halsey dengan judulnya Graveyard. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Ya, pendengar itulah tadi sebuah lagu dari Ed Sheeran, Feat Ella Mai, dengan judulnya Put It All On Me. Dan berikutnya, di sini Rinda ingin membahas terkait dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nih, di mana kan sekarang udah tanggal 15, artinya sudah tinggal 2 hari lagi nih kita akan menyambut HUT Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan pendengar, di Jakarta sendiri ternyata untuk HUT ke-81 RI ini akan diadakan pesta rakyat di kawasan Monas, Jakarta, dan bukan cuma jadi ajang hiburan saja, tapi juga mendorong ekonomi kerakyatan, di mana sekitar 1.200 UMKM yang sudah melalui kurasi dan pendampingan akan ikut dalam UMKM Expo, sekaligus menyediakan kuliner Nusantara, pendengar. Menariknya nih, setiap UMKM menyiapkan 500 paket makanan senilai Rp30.000 per porsi dan juga minuman senilai Rp15.000 per minuman yang dibagikan gratis dalam 2 sesi, pendengar. Dan tentunya dengan target sekitar 600.000 pengunjung ya, kegiatan ini juga dimeriahkan oleh hiburan, lomba 17 Agustusan, karnaval hingga pertunjukan musik dari Monas, Sarina sampai dengan Bundaran HI loh, pendengar. Nah, mungkin kalau untuk pendengar ada yang berencana mau ke Jakarta ya dalam waktu dekat nih, bisa mungkin nanti mampir. Tapi kalau mau mampir di kawasan Monas dan sekitarnya ketika nanti tanggal 17 Agustus atau ketika Hari Raya Kemerdekaan RI ini, dipastikan selalu berhati-hati ya. Karena biasanya kita berkaca dari kejadian-kejadian yang tahun lalu, itu akan sangat ramai memang ketika Hari Kemerdekaan ini. Apalagi kalau misalkan ada UMKM seperti ini, ada makanan dan minuman gratis, maka itu kayak semua orang akan berkumpul di sana gitu ya. Jadi harus berhati-hati kalau memang ingin ke sana, pastikan untuk barang bawaan tetap dijaga, tetap dipegang agar tidak berpindah tangan, pendengar. Dan informasi mengenai HUT RI ke-81 tersebut, Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita dengarkan sebuah lagu dari Years and Years dengan judulnya A Very Bad Fun Idea. Selamat mendengarkan.

0: Waktunya kentongan.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan dan dimanapun.

Dengar itu dia tadi sebuah lagu dari Nadif Basalamah dengan judulnya Penuh yang baru saja mengudara menemani ruang dengan Anda. Dan berikutnya Linda ingin membagikan informasi pasca gempa di Flores, NTT ya pendengar ya. Di mana pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Pasar Bali mengumumkan bahwa seluruh penerbangan reguler rute Nusa Tenggara Timur berjalan normal pasca bencana gempa bumi di

Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dan pendengar, secara reguler sendiri rute NTT yang dilayani di Bandara Igusti Ngurah Rai adalah rute Labuan Bajo dan Tambolaka dengan maskapai yang melayani baik secara langsung maupun transit, yaitu Indonesia AirAsia, Garuda Indonesia, CityLink, Batik Air, Lion Air, Super Airjet, dan Wings Air, pendengar. Untuk rute Labuan Bajo setiap harinya berangkat sebanyak 9 kali dan datang 8 kali. Sementara untuk yang Tambolaka datang 2 kali dan berangkat 3 kali. Meski memang sempat terjadi gempa bumi yang cukup besar, syukurnya gempa bumi yang melanda daerah Flores NTT tersebut tidak mengganggu lalu lintas ke bandar udaraan dan juga sehingga untuk akses jalur udara hingga saat ini masih normal, pendengar. Dan untuk informasi mengenai Bandara Ngurah Rai Bali yang mengungkap bahwa penerbangan rute NTT berjalan normal pasca gempa tersebut, Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi antaranews.com. Berikutnya kita dengarkan kembali satu lagu dari Romy Shalasa dengan judulnya Satu Sama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih bersama Linda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena nanti pada pukul 4 sore lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan dialog atau bincang mengenai health lifestyle dimulai dari cara pangan diproduksi bersama Animals Don't Speak Human, tentunya di program kesayangan kita setiap hari Sabtu yaitu Green Radio. Dan pendengar, nanti juga tentunya kita akan membahas mengenai pangan kita dan juga kesejahteraan hewan ya. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sebelum itu, Linda putarkan sebuah lagu terlebih dahulu dari Cindy Carolina dengan judulnya Gantung. Selamat mendengarkan.

Anda apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah tentang bagaimana ide bisa jadi peluang. Dengan kreativitas, keahlian, dan sentuhan budaya, kita bisa menciptakan produk atau layanan yang unik dan bernilai. Jadi, bukan cuma soal apa yang dijual, tapi juga cerita dan kreativitas di baliknya. Menariknya, ekonomi kreatif itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari seni, desain, kuliner, musik, sampai konten digital, semuanya termasuk dalam ekonomi kreatif. Disinilah ide bisa menjadi aset, dan kreativitas membuka peluang ekonomi baru. Sekarang, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan secara maksimal.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Denpasar sore ini.
3: Pendengar, masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda, dan kali ini kita akan berdialog di Green Radio bersama Animals Don't Speak Human atau ADSH, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Pendengar, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin bisa dibilang dekat sekali ya dengan kita atau dengan kehidupan sehari-hari kita. Tapi seringkali luput nih dari perhatiannya, itu mengenai healthy lifestyle yang dimulai dari cara pangan diproduksi. Nah, mungkin masih ada dari pendengar yang bertanya-tanya, dari mana sih sebenarnya makanan yang kita konsumsi setiap hari berasal? Bagaimana proses dibaliknya, dan apakah cara produksinya berpengaruh pada kesehatan kita atau bahkan kelestarian bumi? Ternyata gaya hidup sehat itu memang bukan cuma soal apa yang kita makan hari ini, tapi juga soal bagaimana makanan itu sampai ke meja kita, ke piring kita, dan tentunya dari pilihan-pilihan kecil yang kita ambil di hidup ini. Nah, pendengar, untuk membahas topik tersebut, kali ini di Studio Pro 1 telah hadir dua orang narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama dari Animals Don't Speak Human atau ADSH, ada Kak Dinda Toto. Halo, selamat sore Kak.
4: Selamat sore Mbak Fitri.
3: Selamat sore. Oke, sudah siap ya mau berbagi insight dan wawasannya ya pada sore hari ini ya Kak ya?
4: Iya, siap.
3: Siap, mantap. Oke, yang kedua dari organisasi yang fokus pada kesejahteraan hewan dan juga tentunya dari Rebo Ijo Community, ada Kak Ning Palupi. Halo, selamat sore Kak.
5: Selamat sore Kak Fitri.
3: Selamat sore dari Rebo Ijo Community, benar ya?
2: Rebo Ijo Wisanggeni, komunitas Rebo Ijo Wisanggeni.
3: Oke, okay, Rebo Ijo Wisanggeni komunitas. Oke, okay, siap. Yeah. Nah, pendengar, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini, Linda juga ingin menginformasikan bahwa dialog pada sore hari ini bisa didengarkan dan juga disaksikan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital dan juga Facebook dari Pro1 RRI Denpasar. Tentunya bagi pendengar yang memiliki pertanyaan atau ingin ikut berpartisipasi, bisa melampirkan pertanyaan di kolom komentar kami, di live Facebook kami, atau bisa juga langsung menghubungi kami di nomor 089678123830 untuk WhatsApp-nya, atau di nomor telepon kami di 0361222161. Langsung saja kita mulai perbincangan pada sore hari ini, pendengar. Mungkin dari yang pertama, dari ADSH dulu nih, dari Kak Dinda nih, sebelum kita masuk ke topik utama kita nih, mungkin bisa diperkenalkan dulu Kak Dinda terkait dengan Animals Don't Speak Human itu sendiri. Silahkan, Kak.
4: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore. Perkenalkan, saya Dinda dari Animals Don't Speak Human atau biasa disingkat dari ADSH. Nah, organisasi kami homebase-nya berada di Tabanan. Dan fokus dari kerja dari ADSH sendiri saat ini kami sedang berupaya untuk mendorong transisi ya dari penggunaan telur konvensional, beralih transisi ke penggunaan telur cage free. Jadi upaya teman-teman saat ini yang sudah dilakukan adalah melalui edukasi, kemudian advokasi, kerjasama dengan berbagai pihak dan juga stakeholder ya, dan juga dengan berbagai komunitas. Nah, yang sudah pernah kami lakukan adalah kerjasama dengan komunitas Rebo Ijo tahun lalu ya Mbak Ning ya. Jadi senang sekali karena ada kesempatan lagi untuk ketemu sama Mbak Ning gitu. Jadi kurang lebih kami sekarang berusaha untuk mendorong transisi penggunaan telur yang dipelihara di kandang yang sempit ya, beralih supaya konsumsi menggunakan telur cage-free atau telur yang dipelihara bukan di kandang sempit ya, jadi dibiarkan bebas gitu, alami.
3: Oke, oke, siap. Menarik nih, cukup menarik dan sangat menarik si cage-free ini nih. Namun sebelum kita lanjutkan ke cage-free-cage-free-nya ini, aku mau tanya dulu nih dari Rebo Ijo Wisanggeni ini, dari Kak Ning ya. Kalau dari Rebo Ijo Wisanggeni sendiri, mungkin bisa diceritakan ke sebenarnya apa dan seperti apa?
2: Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Kak Dinda, RRI Denpasar yang sudah menghubungkan kami kembali gitu. Jadi kalau kami, Rebo Ijo Wisanggeni itu adalah salah satu komunitas ekososiopreneurship yang ada di Denpasar. Mulai tahun 2018 lebih fokus kepada penyediaan pangan sehat. Jadi sistemnya menggunakan sistem pertanian selaras alam dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada di sekitar, kita optimalkan untuk kemudian kita pergunakan untuk aktivitas produksi.
3: Oke,
2: berarti home base kami ada di Jalan Merdeka 9 Denpasar.
3: Oke, berarti terkait dengan pertaniannya seperti itu ya?
2: Betul, betul.
3: Oke, oke, oke. Terima kasih Kak Ning untuk penjelasannya. Kita kembali nih ke Kak Dinda dulu nih, dari RDSH nih. Mungkin banyak, tadi kan sudah kesepil ya terkait dengan catch phrase sendiri. Nah, tapi mungkin masih banyak nih yang mungkin familiar tapi belum bisa memahami pasti ataupun memahami dengan jelas apa itu catch phrase. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih terkait dengan cage free dan sebenarnya apa sih, apa saja sih yang membedakan cage free dengan telur-telur biasa?
4: Iya, memang istilah cage free itu masih banyak yang belum familiar dengan istilah cage free ya, tapi atau kurang populer saat ini, belum populer gitu di masyarakat. Tapi secara sederhananya perbedaannya itu adalah bagaimana ayam ini dipelihara. Perbedaannya yang sederhana seperti itu. Jadi kalau telur yang beredar yang saat ini ada di masyarakat atau telur konvensional, itu ayamnya dipelihara ada di kandang sempit. Jadi kita bayangkan dia di dalam satu kotak sepatu yang kecil tapi diisi 3-4 ekor ayam, yang mana itu ayamnya pasti akan merasakan punya resiko stres berkepanjangan ya, cemas karena dia apa namanya, ruang geraknya kan terbatas sekali. Jadi ini resiko untuk terkena penyakit juga besar, terus kemudian cedera fisik juga ada, sehingga ini sangat mengabaikan kesejahteraan dari hewan ini tadi, khususnya ayam ini ya. Mm-hmm. Perbedaannya dengan telur cage free itu cara pemeliharaannya tidak di dalam kandang sempit ya, jadi dibiarkan diumbar, kemudian mereka bisa mengepakkan sayap, mandi debu, terus kemudian ruang geraknya juga sangat terbatas, sehingga resiko kecemasan ini tuh sangat berkurang gitu, hampir-hampir tidak gitu ya, karena kita memperlihatkan ada sisi dari kesejahteraan hewannya. Dan menariknya Mbak, secara sudah ada penelitiannya ya, bahwa kualitas telur ya yang dihasilkan dari ayam cage free ini itu kualitasnya jauh lebih baik ya dibandingkan telur yang tadi di kandang sempit dipeliharanya. Kurang lebih seperti itu.
3: Oke, tapi kalau misalkan dari fisiknya nih, si fisik si telurnya ada perbedaannya nggak?
4: Fisik telur tidak ada perbedaan sebetulnya Mbak, tapi dari sisi rasa, terus kemudian kandungan itu juga beda sekali, karena dari cara pemeliharanya pun berbeda, sampai dengan pakannya pun juga berbeda.
3: Artinya gitu. Kalau memang dari fisik memang seperti telur pada umumnya ya.
4: Betul.
3: Untuk warna merah di dalam telurnya itu sama seperti telur biasa atau lebih merah atau yang seperti apa?
4: Sebenarnya kalau naturalnya ayam itu telur ayam ya warnanya ini ya, orange. Apa namanya, kuning seperti kuning, biasanya ya. Jadi kalau orange itu sebetulnya malah itu dari pakannya.
3: Betul.
4: Tapi yang paling penting adalah dari cara pemeliharaannya ya. Jadi sangat memperhatikan perlindungan dan kesejahteraan hewan. Kita berusaha supaya ayamnya itu enggak tersakiti. Begitu.
3: Oke, berarti memang kalau dari fisik sama saja seperti telur-telur biasa. Betul. Tapi memang kalau memang ditelaah lagi, lebih periksa lagi dari kandungannya sendiri sudah beda ya Kak ya.
4: Betul, itu kenapa kita perlu kenal dari dari mana sih pangannya ini diproduksi. Itu penting sekali.
3: Oke, siap. Nah, kalau dari Kak Ning nih, dari Rebo Ijo, dari sisi pertanian kita membahasnya nih, sebenarnya apa sih hubungan dari cara bertani dengan gaya hidup sehat yang mungkin saat ini kita jalani atau sedang kita coba jalani sehari-hari Kak?
2: Ya, kalau dari relasinya yang pasti ketika kita memutuskan untuk memilih gaya hidup sehat, itu kita harus perjelas dulu gitu sumber pangannya atau untuk kita memperoleh nutrisi itu dari mana. Seperti apa proses memproduksi makanan itu, terutama untuk sayur-mayurnya atau mungkin sumber karbonya. Jadi ada sumber karbo, sumber protein, sumber protein nabati gitu ya, kalau kita karena berkebun, kemudian mineral, kemudian lemak, dan lain-lainnya. Itu ketelusuran produknya harus jelas Mbak, kalau di kami. Nah, itu kaitannya dengan gaya hidup sehat, itu tidak bisa terpisahkan gitu. Kita bicara soal hidup sehat, tetapi aktivitas kita mengkonsumsi itu nggak jelas gitu. Okay. Itu kan jadi bertolak belakang gitu. Jadi secara korelasi, kalau kita mau ngomongin soal lifestyle yang sehat, mestinya pangan yang kita peroleh pun juga dengan proses yang baik, proses yang jelas gitu. Ketelusurannya itu bisa kita lihat gitu. Misalnya kita mau konsumsi cah pok choy gitu ya. Okay. Kita sudah tahu fisiknya pok choy seperti apa. Kemudian kita lihat cara menanamnya seperti apa. Pupuk yang kita gunakan,
3: pupuknya seperti apa
2: atau diolahnya dari apa gitu.
3: Okay.
2: Jadi ketelusuran produknya itu sangat berkorelasi positif dengan sistem produksi, sistem pengolahannya itu.
3: Artinya masyarakat sebenarnya memang perlu ada rasa kepo ya untuk mengetahui sebenarnya ini apakah memang benar-benar sudah sehat dari baik. Kalau tadi telur dari cara pemeliharaannya si ayamnya, kalau sedangkan kalau kayak seperti sayuran dari penggunaan pupuk dan lain-lainnya, sebenarnya masyarakat ini perlu tahu ya, perlu mempelajari hal itu juga.
2: Ya betul, karena di samping kita mengetahui, kalau di lingkungan kami itu ada semacam rasa srek gitu ya, rasa lebih yakin gitu ya dengan apa yang kita konsumsi gitu. Jadi lebih kepada rasa percaya dengan yang ada tersaji di depan kita itu, yang kita konsumsi sehari-hari itu tuh impact-nya ke tubuh kita seperti apa gitu.
3: Oke, betul-betul. Seharusnya seperti itu, tapi kenyataannya nih di masyarakat kayaknya masih cukup banyak masyarakat yang bisa dibilang makannya seenaknya aja, apalagi sekarang fast food di mana-mana.
2: Iya, ambil ya. Simpelnya kan, ambil cepetnya.
3: Bener. Beli yang langsung aja yang rasanya katanya juga enak.
2: Iya. Nah, sekarang mau enak yang sehat atau enak yang enggak sehat gitu kan.
3: Artinya
2: ya kan Kak Dinda ya.
3: Artinya tetap walaupun memang kita kita bisa, kita makanan sehat itu bukan artinya makan rumput atau dedaunan doang,
2: betul,
3: ya kan? Karena
2: betul,
3: makanan sehat juga bisa enak gitu ya,
2: betul,
3: Kak ya.
2: Betul.
3: Artinya kita juga memang harus mulai bisa berpikir yang mana yang baik, bukan hanya sekedar cepat saji, selesai makan udah gitu kan.
2: Iya, iya, betul.
3: Oke. Oke, kalau dari sisi ADSH nih, mungkin ada enggak sih kaitannya antara pola makan tinggi si fast food ini dengan isu kesejahteraan hewan?
4: Iya, sangat ada korelasinya ya Mbak. Kita tahu kalau misalkan makanan fast food atau ultra processed food itu biasanya diproduksi dari sistem peternakan yang intensif ya. Jadi mereka mengejar kecepatan produksi, bahan bakunya cepat untuk memenuhi kuota dari permintaan pasar gitu loh. Jadi seringkali karena untuk memenuhi kuota pasar ini yang begitu cepat, seringkali yang diabaikan itu adalah bagaimana mereka seringkali abai dengan kesejahteraan hewannya gitu loh. Dan kemudian yang abai kedua itu adalah dari sisi kualitas gizinya itu pun juga seringkali diabaikan, bukan jadi prioritas utama gitu loh. Jadi ketika kita memutuskan untuk memilih, misalkan contohnya kita memilih telur cage free gitu loh, untuk kita konsumsi, itu sebetulnya kita ini ya, satu adalah memberikan manfaat untuk badan karena kualitasnya yang kita makan adalah real food, cage free tadi. Terus kemudian nutrisinya sangat tinggi bagi badan, kemudian memberikan dampak bagi mendorong meningkatnya kesejahteraan hewan. Dan yang ketiga itu adalah kita mendukung sistem pangan yang lebih etis gitu loh. Jadi secara lingkungan gitu kita ikut mendorong supaya menggunakan sistem pangan yang lebih etis, kurang lebih seperti itu.
3: Oke. Tadi udah kesebut nih ada fast food, ada real food. Nah, tapi untuk membahas real food lebih lanjut, nanti kita lanjutkan di segmen kedua ya Kak ya. Karena berikut ini ada pesan-pesan yang mau lewat terlebih dahulu. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
6: Warna yang ini lebih bagus,
5: tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
6: Percaya deh, ini lebih bagus.
5: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
7: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
8: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
9: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
10: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar masih di Pro1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Green Radio edisi bersama Animals Don't Speak Human. Dan tentunya masih bersama saya, Fitri Marlinda, dan juga kedua narasumber kita pada sore hari ini. Ada Kak Dinda dan juga Kak Linda. Pendengar, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, Linda juga mau informasikan kembali bahwa dialog sore hari ini bisa didengarkan dan disaksikan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital serta Facebook dari Pro1 RRI Denpasar. Tentunya bagi pendengar yang ingin ikut berpartisipasi atau memiliki pertanyaan, bisa langsung nih mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp di 089-678-123-830 atau melalui telepon di 0361-222-161 atau bisa juga melampirkan pertanyaan di kolom komentar live Facebook kami. Dan pendengar, kita lanjutkan perbincangan kita mengenai healthy lifestyle dimulai dari cara pangan diproduksi. Tentunya masih bersama Kak Dinda dan juga Kak Ning. Tadi Kak Dinda udah sempat spill sedikit terkait dengan fast food dan real food ya. Oke. Kalau tadi dibilang ada fast food, tentunya ada lawannya nih, ada si real food. Nah, mungkin masyarakat mulai aware ya terkait dengan kalimat atau istilah real food ini. Tapi kalau dari sudut pandang ADSH sendiri, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan real food nih, dan kenapa istilah ini sangat relevan dengan isu kesejahteraan hewan yang memang lagi diperjuangkan?
4: Oke. Real food itu mungkin secara sederhananya itu adalah makanan yang mendekati bentuk aslinya ya. Jadi alami, tumbuh di bumi, dan juga minim proses gitu loh. Kenapa real food ini sangat relevan dibicarakan oleh ADSA? Karena real food itu, kalau kita bicara real food, artinya kita juga bicara tentang makanan sehat gitu loh. Dan juga kita juga akan bicara tentang bagaimana pangan ini tuh diproduksi. Harusnya dia diproduksi juga secara bertanggung jawab dan transparan. Nah, kenapa ini jadi relevan? Karena dari ADS sendiri mengajak untuk konsumen ini lebih mindful ya, untuk menyadari dari mana sih pangan yang dikonsumsi itu berasal. Kalau tadi Mbak Ning bilang ya kita harus tahu nih diolah pak choy misalkan, diolahnya itu dari mana. Nah, sama di ADSA pun juga ingin mengajak untuk lebih mindful dan makan dengan penuh kesadaran gitu loh. Okay. Ketika kita memilih telur cage free itu adalah telur cage free adalah salah satu real food yang nutrisinya tinggi ya Mbak, telur itu. Okay. Dan apa namanya, kalau kita tahu asal usul makanannya itu dari mana, tentu kita akan memberi dampak yang lebih baik gitu loh, bagi tubuh, bagi kesejahteraan hewan, juga bagi lingkungan. Kalau misalkan kita memilih cage free, kita tahu dari mana asal-usulnya itu berasal. Jadi dengan kita beralih memilih cage free, kita menyumbang banyak dampak positif seperti yang tadi saya sebutkan ya, untuk kesejahteraan hewan, nutrisi bagi tubuh kita, dibandingkan harganya agak mungkin mahal gitu ya, sama dengan kalau kita beri ultra processed food gitu loh. Kadang-kadang salah kaprah juga kalau kita memberi reward ke badan kita ya, tapi kita belinya proses food, ya itu adalah menyakiti badan, harganya mahal lagi. Jadi minim nutrisi juga. Jadi saya rasa mari kita coba beralih ke makanan yang lebih sehat. Jadi perlu untuk membangun kesadaran dalam kita mengkonsumsi makanan, seperti tadi Mbak Ning bilang juga, setuju saya.
3: Oke, nah tadi kan kesepil nih ya, bahwa memang harganya lebih mahal gitu kan ya. Nah, tapi pertanyaan yang muncul nih, kalau dari Linda sendiri, sebenarnya apakah memang produk yang lebih memperhatikan kesejahteraan hewan tersebut memang harus memang selalu lebih mahal gitu, atau memang ada yang bisa kita push dikit untuk budgetnya jadi lebih murah, atau bagaimana Kak
4: sebenarnya? Sebenarnya dengan kita, karena secara pemeliharaannya pun berbeda ya, Kak Fitri. Tadi kan satu kotak untuk 4 ayam, kalau ini kan kita diumbar ya, tentu pasti butuh lahan yang lebih luas juga. Tetapi dari sisi, kalau misalkan kita sudah mulai beralih ke telur cage free ya, tentu kalau permintaannya besar, ini kan mendorong ini juga ya, apa namanya, harga juga ya,
2: akumulasi.
4: Ya, betul sekali. Okay. Jadi itu satu langkah yang kok kayaknya cuma makan cage free, telur cage free gitu, tapi ternyata itu dampaknya ke banyak hal gitu. Jadi seperti efek domino aja gitu.
3: Oke. Kalau dari Kak Ning mungkin ada yang ingin ditambahkan tidak, terkait dengan agar masyarakat tuh lebih aware kalau misalkan sebenarnya harga ini bukan suatu masalah, karena dibilang kalau kita makan yang tidak sehat pun nanti akan jauh lebih mahal gitu kan, perawatan segala macamnya gitu.
2: Iya. Kalau dari sisi Rebu Ijo memandang, terutama karena kita lebih fokus di ini ya, di penyediaan pangan sehat yang berbasis nabati, plant gitu ya. Jadi sebetulnya seringnya terjadi di masyarakat itu kan salah kaprah gitu Mbak. Betul. Kalau dengan effort yang tinggi gitu harganya harus mahal gitu. Betul. Ada kata harus gitu. Padahal ketika kita misalnya dalam hal berproduksi tanah kita sudah sehat dengan perlakuan organik, itu kalau kita hitung-hitung biayanya jauh lebih murah gitu. Okay. Nah sementara sekarang juga kita sering terlewat itu adalah identik ketika pangan sehat itu untuk kalangan tertentu gitu ya. Okay, padahal so. Semua orang bisa mengakses itu gitu dengan catatan bahwa ketelusuran produk tadi. Jadi kesadaran-kesadaran untuk memilih sumber-sumber pangan itu tuh clear gitu ya. Jadi sebenarnya sehat itu tidak harus selalu mahal gitu ya kan. Untuk memperoleh pangan-pangan yang kita bisa bikin itu real food itu juga enggak harus selalu mahal gitu. Dengan catatan tadi itu kesadaran di mana kita di titik-titik mana kita bisa akses nih gitu. Misalnya atau ada berapa banyak komunitas di Denpasar atau di Bali ini yang mengembangkan sistem-sistem itu. Saya pikir dengan kita memahamin atau ada edukasi atau informasi yang clear, konsumen pun bisa memperoleh harga yang cukup bisa
11: terjangkau
2: gitu ya. Tidak harus selalu mahal.
11: Tidak harus selalu mahal.
2: Yeah.
11: Oke, siap. Nah, kalau terkait dengan ADSA dan Rebo itu sendiri sebenarnya bisa saling terhubung dalam isu pangan sehat ini secara keseluruhan tidak menurut Kak Dinda atau Kak Aning?
4: Iya. Sebenarnya ADSA dan Rebo Ijo itu kita berada pada titik yang sama ya. Maksudnya kalau tadi Mbak Neng sudah dijelaskan ya, sistem pangan yang lebih sehat, tahu apa yang diproduksi dan apa yang kita makan ya, seperti yang dijelaskan Mbak Neng tadi ya. Kalau ADSA sendiri mengajak untuk kita mulai mengenali sistem pangan ini yang kita konsumsi itu asalnya dari mana, itu menjadi salah satu bagian yang penting gitu loh untuk mulai kita dorong gitu. Jadi tahu apa yang kita makan, tahu apa yang kita konsumsi benar-benar real food dibandingkan kita beli ultra processed food yang juga mahal itu gitu. Jadi dan ketika kita beralih ke konsumsi pangan yang lebih baik itu kita sekali lagi kita punya banyak benefit untuk kesehatan kita, untuk kesejahteraan hewan dan juga untuk lingkungan tentunya gitu.
11: Oke, dari Kak Ning?
2: Iya, sebetulnya lagi-lagi sering salah kaprah gitu ya. Kalau kita mau memperoleh pangan sehat atau pangan yang bernutrisi, kita harus beli gitu ya kan. Padahal sementara kita hidup berjejaring kan. Kita tidak hidup sendiri. Kita banyak sekali teman-teman yang saling, hari ini kita sudah banyak sekali kolaborasi yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Dan itu lagi-lagi tidak harus selalu kita tuh untuk memperoleh telur cage free gitu harus beli gitu ya. Bisa aja misalnya dengan sistem kita barter gitu, kayak misalnya bisa aja nih ya, sangat-sangat mungkin. Jadi dalam konteks kita ngomongin soal keberlanjutan, dan kemudian kalau di Rebo Ijo tuh kita pakai sistem apa namanya, prinsip pertanian berkelanjutan itu kan ada 4 prinsip. Salah satunya kan keadilan. Nah, dalam rangka itu juga ada kemudian yang kedua, prinsip kedua adalah kita berbagi gitu. Nah, dalam upaya-upaya itu sebenarnya kita bisa saling tukar gitu ya. Misalnya Rebo Ijo punya apa, kemudian ADSA punya apa, atau komunitas yang lain punya apa, itu kita bisa saling bertukar gitu ya. Bertukar. Jadi untuk memperoleh itu tuh lagi-lagi kalau kami menegaskan tidak harus selalu beli dengan harga yang mahal gitu. Karena kita ngomongin kebutuhan dasar nih, yang kebutuhan dasar yang sebetulnya tidak bisa kita tunda. Dalam hal ini pangan, untuk kecukupan pangan dan nutrisi serta keberlanjutan kita dalam hal kesehatan tubuh gitu ya. Gitu. Saya pikir banyak pilihan gitu. Dan ADSH dengan Rebo Ijo dan dengan komunitas lainnya sangat sangat sangat terbuka untuk
4: sangat
2: itu.
4: Betul sekali.
2: Untuk saling support satu sama lain gitu.
11: Nah, kalau misalkan masyarakat nih misalkan sudah mulai aware dan mau memulai langkah hidup sehatnya, kira-kira ada tips praktis ataupun simple enggak yang bisa diberikan kepada masyarakat yang mau memulai? Silakan.
4: Oke, yang mau memulai mungkin ini ya, apa namanya, pertama adalah memilih pangan yang lebih mindful gitu loh. Jadi makan itu ya berkesadaran penuh gitu loh, jangan autopilot ya. Apa cepet itu aja apapun dimakan gitu loh. Tapi kalau kita mulai berkesadaran gitu, saya rasa itu menjadi pondasi yang kuat untuk memulai memilih makanan yang lebih sehat, kemudian memilih karena tahu ya apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu, kita tahu oh itu buruk atau enggak, itu kita sadar. Nah, kemudian juga caranya adalah dengan kita, contohnya adalah memilih telur cage free tadi ya, itu dari sisi kualitasnya juga sangat baik. Jadi itu salah satu langkah yang baik untuk bisa dilakukan gitu.
11: Salah satu langkah yang baik bisa dilakukan ya. Oke, okay. Kalau dari Kani?
2: Sepakat dengan Kak Dinda. Saya menambahkan. Jadi yang pertama mungkin kalau dari kami tuh mau dulu kesadaran, okay. betul. yang kebentuk dulu. Setelah sadar kemudian butuh. Tubuh kita ini sebenarnya butuh nutrisi yang seperti apa, dipetakan dulu kebutuhannya. Okay. Misalnya kadang kan ada kasus gitu, misalnya ada satu kondisi seseorang itu autoimun gitu ya. Yeah. Jadi ada beberapa jenis makanan atau beberapa jenis bahan yang bisa dikonsumsi dan bisa tidak gitu. Mm-hmm. Jadi kenali dulu kebutuhan akan pangan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Mm-hmm. Kemudian sesuaikan dengan apa kemampuan kita untuk mengakses itu. Lalu berikutnya adalah petakan juga potensi atau sumber-sumber di mana kita bisa memperoleh pangan sehat yang memang kita butuhkan. Okay. Itu kira-kira kalau untuk tips-tips simple ya, yeah, untuk awalan kalau mau memulai.
11: Okay. Nah, aku pengen nanya ke Kak Dinda nih dari ADSH. Kalau misalkan bisa dibilang kan memang sebenarnya masyarakat ini banyak yang lebih memilih membeli gitu kan ya, Kak ya. Nah, kalau dari di Bali sendiri sudah banyak nggak sih, Kak, maksudnya restoran ataupun tempat makan yang sudah mulai aware terkait si cage free ini dan mulai memilih memasuki menyediakan makanan-makanan yang memang lebih sehat gitu?
4: Iya, sudah banyak ya. Itu salah satu upaya teman-teman yang saat ini sudah dikerjakan ya. Jadi mendorong semua hotel, restoran, juga kafe untuk beralih ke telur cage free. Kita punya daftarnya yang hotel-hotel yang sudah beralih ke 100% telur cage free ya. Sudah banyak, dan kemudian kalau seandainya masyarakat mau membeli pun juga banyak juga tersedia di supermarket ya. Kayak supermarket yang agak besar itu sudah ada biasanya, Mbak, bisa diakses di situ. Dan gak terlalu mahal juga kalau dibandingkan ultra processed food yang
11: Nah, tadi itu ada penjelasan dari Kak Ning sendiri yang menurut aku menarik nih. Sebenarnya manusia, kita tuh masyarakat tidak harus membeli dengan harga yang mahal semua. Sebenarnya kita bisa memulai juga gitu kan ya. Kalau mau nih misalkan masyarakat punya lahan yang dan pengen mencoba untuk melakukan si budidaya telur cage free ini, bisa dibantu diajarkan gak dari ADS atau seperti apa prosedurnya?
4: Iya, kalau misalkan ada peternak yang mau transisi gitu ya ke telur cage free, tentu kita bisa membantu, sangat bisa membantu. Karena kita juga ada banyak rekanan peternak yang memang sudah transisi ya ke apa namanya cara pemeliharaan ayam yang bebas kandang. Kita punya rekanan banyak sekali, dan kegiatan-kegiatan kita yang sudah kita lakukan itu biasanya seringkali kita kerjasama dengan para peternak yang sudah transisi ke cage free tadi. Jadi ini sangat memungkinkan 90% Mbak.
2: Sangat memungkinkan.
4: Iya. Sangat bisa difasilitasi.
2: Sangat bisa.
11: Oke, kalau dari Kak Ning nih, masyarakat misalkan mau memulai untuk mengetahui terkait dengan pertanian, maksudnya dari kayak tadi kan Kak Ning bilang kalau lebih fokus ke nabati ya, seperti itu. Misalkan masyarakat ingin mengetahui ataupun ingin mencoba mengetahui mengenai nabati yang sehat ini seperti apa, pertanian yang sehat ini seperti apa, itu ada jalannya enggak?
2: Ada dong. Pasti ada dan selalu ada gitu ya. Jadi kalau kami di Rebo Ijo itu sistemnya karena komunitas, kita ada model jemput bola gitu ya. Jadi kita mendatangin teman-teman yang memang punya intensi untuk mulai gitu, membuat kebun kek atau misalnya mengolah ruang yang ada di sekitarnya untuk misalnya mengupayakan pangan sehat. Kita terbuka, sangat terbuka untuk itu. Kita juga membuka dialog-dialog yang sifatnya formal juga bisa, non-formal juga bisa, dengan sistem mereka bisa langsung datang ke tempat kami juga bisa. Terus kalau misalnya sekolah atau korporat pun juga bisa. Jadi kami sangat terbuka untuk proses pendampingan, proses kemudian fasilitasi untuk itu, hingga monitoring evaluasi, sampai kami pun juga menangkap istilahnya menerima gitu ya, produk-produk yang mereka hasilkan ketika mereka berlebih akan dipasarkan kemana gitu. Jadi kami sangat terbuka, sangat dari hulu sampai hilir ya.
11: Okay. Artinya ada kayak sertifikasinya gitu atau seperti apa, baik dari ADS ataupun Rebo Ijo sendiri?
4: Ya, kalau apa namanya telur cage free itu memang ada sertifikasinya ya. Biasanya untuk membedakan dengan telur konvensional apa namanya ada sertifikat, ada sertifikasinya, dan ada label kemasannya juga, Kak Fitri. Jadi kalau kita bingung gitu di supermarket, kita bisa lihat dari label kemasannya itu. Cage free, bebas kandang, itu ada tulisannya.
11: Okay, kalau dari Rebo Ijo?
2: Kalau di Rebo Ijo sementara ini kami tidak terpaku kepada sertifikat gitu. Jadi bagi kami pertanian organik atau pertanian selaras alam itu lebih kepada prosesnya, jadi kejujuran moralitasnya di situ okay. gitu. Jadi proses yang kami lakukan itu bisa ditelusuri dan bisa dilihat langsung, bisa dialami langsung dan terlibat langsung gitu.
11: Okay.
2: Jadi dalam prosesi itu sebetulnya kalau memang kita mau omong label organik itu kan biasanya ada sertifikat gitu.
11: Betul,
2: ya. Cuman kalau Rebu Ijo tidak bermain di ranah itu.
11: Oke. Yang penting yang pasti semuanya bisa
2: dipertanggungjawabkan
11: gitu. Ya.
2: Dan kami sangat terbuka untuk itu.
11: Oke. Oke, siap. Terima kasih Kak Ning dan juga Kak Dinda. Kita nanti akan lanjutkan perbincangan kita ke segmen berikutnya, tapi pendengar jangan kemana-mana karena ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
12: Jalan Brawijaya 15A.
13: Permisi.
14: Ya?
13: Pak Gerinya ada?
14: Wah, tuannya belum pulang.
13: Iya, saya tahu.
12: #atwork.
13: Mobil sportnya dipakai hari ini?
12: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
14: Pak, silakan masuk, Pak.
13: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. #mycollection.
12: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
13: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
15: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
16: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
17: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
18: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
17: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
18: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
17: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
18: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi masih di Green Radio bersama Animals Don't Speak Human, tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda dan juga kedua narasumber kita pada sore hari ini ada Kak Dinda dan juga Kak Ning. Dan masih membahas mengenai healthy lifestyle yang dimulai dari cara pangan diproduksi. Kalau tadi kita sudah kayaknya sudah cukup banyak nih yang kita bahas terkait dengan real food, fast food dan si cage free dan lain-lainnya. Ini yang berikutnya Linda mau tanya ke narasumber kita nih, baik di, dari Kak Dinda ataupun dari Kak Ning nih. Kan memang sekarang bisa dibilang kita di zaman modern ya Kak ya, yang serba cepat. Mau makan apa tinggal klik-klik aja gitu kan di tangan, nanti mereka datang. Sebenarnya kalau dari sudut pandang kakak-kakak ini, sekarang di modern, di zaman semodern ini, apakah memang sebenarnya kita semakin jauh dari proses bagaimana makanan itu diproduksi, atau memang semakin mempermudah tapi masyarakatnya yang harus lebih aware gitu?
4: Oke, mungkin aku dulu yang
11: boleh bayangnya.
4: Iya, semakin sekarang ini ya, apa namanya, kita semakin dipermudah ya untuk mencari apa sih namanya, apalagi kalau seandainya kita udah capek beraktivitas gitu, kayaknya apapun yang mudah, misalkan kita pakai online gitu kan, seringkali seperti itu ya. Memang menurut saya perlu untuk mindful ya, lagi-lagi kita perlu kesadaran penuh untuk mengasup apa yang saat ini kita makan. Yang paling penting itu adalah jangan kita jadi autopilot, maksudnya benar-benar nggak tahu apa yang kita konsumsi. Itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi kalau seandainya kita lebih mindful, memang akan cukup effort ya, kalau karena kita nggak instan dapat, tetapi itu akan sangat sebanding dengan benefit yang akan kita dapat gitu loh. Kita tahu ultra processed food itu tuh sangat minim nutrisi gitu loh. Apa namanya, sudahlah sangat mahal, dan efeknya juga ke badan itu juga hampir dibilang apa ya, kayaknya banyak efek negatifnya ya bakal ultra processed food ya,
2: residu, banyak residu,
4: banyak residunya gitu loh. Sementara kalau kita mulai beralih ke real food, tentu ini makanan ini akan lebih banyak nutrisinya, dan tentu punya benefit yang lebih banyak gitu loh bagi tubuh kita ya. Nah mungkin itu kayaknya Mbak Neng mungkin yang lebih tahu ya, apa sih benefitnya real food yang tapi kalau saya sih selalu ini ya, apa namanya, percaya real food itu makanan yang apa namanya paling terbaik lah untuk badan kita gitu.
2: Ya setuju, sebenarnya kan itu lebih ke penyeimbang ya gitu, di tengah situasi dan kondisi sekarang yang semuanya serba cepat, serba mudah gitu. Itu

0: pandang situasi dan kondisi politik pun kita juga bisa lebih aware gitu, dengan kita memulai dengan mengkonsumsi produk-produk yang sifatnya real gitu kan.
1: Okay.
0: Nah, bisa jadi salah satu proses healing juga ketika misalnya kita capek kerja segala macam, terus kemudian kita memasak itu kan salah satu terapi. Proses terapi gitu ya. Kalau kita betul-betul menyadari itu gitu, ternyata kita pun dengan segala macam tekanan kerja, tekanan deadline dan macam-macamnya itu, kita butuh loh ruang-ruang yang memang betul-betul kita hadir di situ penuh.
1: Oke,
0: gitu.
1: Betul.
0: Nah, menghadirkan real food itu menjadi salah satu kunci ya, yeah, kita untuk bisa menghormati setiap proses yang kita jalanin gitu.
2: Iya. Karena mungkin real food itu enggak ada iklannya ya, Mbak.
0: Betul,
2: ultra processed food
0: gak
2: itu
0: ada iklannya. Kalau real food itu
2: tantangan yang besar ya, sih ya, Mbak.
0: Betul
2: ya.
0: Itu menjadi salah satu tantangan terberat kita juga dalam sebenarnya kalau kita mau perlawanan agaknya ekstrim gitu ya, gitu ya.
2: Betul.
0: Tapi mau enggak mau situasi dan kondisi hari ini itu mengharuskan kita untuk itu gitu. Kita harus fight gitu dengan serbuan sedemikian banyaknya menu-menu yang dalam tanda kutip gitu ya,
2: betul,
0: justru menyisakan banyak residu di tubuh kita.
1: Betul. Tadi menarik tuh, kalau untuk real food tidak ada iklannya, sedangkan kalau untuk food yang itu pasti iklannya banyak
0: sekali.
1: Itu banyak sekali. Itu malah yang memang memancing masyarakat untuk ih kelihatannya enak deh gitu kan, memancing rasa penasaran masyarakat untuk membeli hal-hal tersebut. Dan berarti artinya memang kembali lagi masyarakat ini harus aware sendiri ya, maksudnya harus bisa aware sama kebutuhan tubuhnya, harus bisa aware sama apa yang mereka konsumsi, seperti itu ya Kak ya.
0: Betul.
2: Dan dari mana ya pangan itu diproduksi ya Mbak, sangat penting itu.
1: Oke. Nah, kalau nih mau ngajak anak-anak nih atau generasi muda untuk semakin mengenali asal-usul makanan mereka atau keinginan mereka untuk semakin aware gitu, ada nggak tips nih bagi anak-anak, mungkin bagi orang tua yang mau ngajarin anaknya atau kakak yang mau ngajarin adiknya, yang anak-anak muda sekarang nih biar makin aware gitu?
2: Mungkin ini ya, dimulai itu kan dari rumah dulu menurut saya ya. Jadi apa yang tersedia di dapur itu menjadi salah satu pondasi untuk apa yang bisa mereka makan. Jadi kalau misalkan mungkin adik-adik atau mama-mama mungkin ya
1: mama menyediakan
2: anaknya untuk makan itu apa yang disediakan di dapur dulu gitu loh ya. Okay. Tentu saja disediakan dengan real food ya, bukan dengan ultra processed food. Okay. Gitu loh, sehingga anak-anak akan melihat gitu loh apa yang dibiasakan lidah itu sangat terlatih ya Mbak ya, bisa dibiadakan ya.
0: Nah,
2: jadi mereka juga tahu real food itu jauh lebih baik dibanding ke ultra processed food. Jadi dimulai dari isi piring yang ada di rumah, dimasaknya seperti apa, itu penting sekali sih.
1: Okay, berarti dibiasakan dari kecil tuh sebenarnya sudah salah satu langkah besar.
2: Betul
1: ya
2: sekali. Betul.
1: Untuk kedepannya. Dari Kak Ning ada yang mau ditambahin?
0: Iya, menambahkan.
1: Silakan.
0: Jadi betul sekali. Apa yang ada di tubuh kita itu kan cerminan yang ada di piring kita sebetulnya, ya nggak sih? Apa yang tampil di yang kita lihat dari tubuh kita itu kan sebenarnya tampilan atau cerminan dari apa yang kita santapkan begitu gitu.
1: Betul.
0: Saya sangat setuju sekali. Jadi kalau saya sebetulnya sangat mendukung sekali ketika ibu-ibu misalnya ya dengan kreativitasnya itu mereka mencoba membuat diversifikasi olahan gitu. Misalnya kalau anak terbiasa dengan rasa, misalnya sudah terbiasa gitu ya, tapi tidak ada kata terlambat untuk kita mulai untuk lebih aware untuk berubah gitu ya. Jadi kalau misalnya anaknya selama ini karena kesibukan ibunya atau orang tuanya atau bapaknya sibuk gitu ya, dibiasakan dengan misalnya makan sosis atau nugget atau apa gitu. Nah, yang disukain itu, coba ibu-ibu ini atau yang biasa menemani anaknya ini bikin olahan yang sama seperti nugget, cuman bahannya gitu ya. Bahannya itu bisa dari betul-betul bahan yang real gitu. Misalnya kalau kami di Reboja itu biasa bikin, kalau ada anak juga yang sering main ke kami itu nggak biasa makan sayur gitu. Tapi ketika nyampe di Reboijo bisa kok dia makan sayur dengan diversifikasi produk olahan gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, lagi-lagi peran ibu. Kalau saya menekankan peran ibu itu kan, kalau di kami kami percaya bahwa ibu itu kan madrasah pertama gitu.
1: Betul.
0: Dalam pola kepengasuhan gitu. Jadi sangat menentukan gitu bagaimana memperkenalkan atau mengajak anak-anak ini untuk mulai bisa menghormati, menghargai setiap proses. Misalnya di rumah ada 1 atau 2 meter space yang kosong, ibu-ibu bisa mulai dengan

0: memperkenalkan ke anak, ini ada pot, ini ada misalnya bekas kaleng atau ember yang nggak dipakai, ini ada tanah, ini ada biji sawi atau biji bayam atau yang dia sukain, misalnya cara apa, dimulai diperkenalkan di situ. Okay, jadi ya, ada proses yang memang melibatkan secara langsung anak dalam mengonsumsi itu, proses konsumsi itu.
1: Oke, okay, ya, jadi anak juga bisa memahami ya. Betul. Ini dari sini loh nanti bisa tumbuh.
0: Iya.
1: Gitu kan.
0: Karena jadi di situ ada dialog.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul. Karena memang anak-anak biasanya lebih suka yang terjun langsung kayak gitu,
0: iya,
1: kan. Ya.
0: Betul.
1: Mereka lebih menarik, lebih tertarik, iya, gitu. Oke, okay, kan waktu kita sisa masih ada 2 menit lagi nih. Mungkin iya, sebagai sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar, khususnya kepada pendengar Pro 1. Dan mungkin apa ya, apa yang ingin disampaikan ataupun apa pesan-pesan yang ingin kira-kira di kedepannya nanti akan mau seperti apa? Silakan mungkin dari Kak Dinda dulu atau dari Kak Ning dulu, boleh?
2: Silakan.
3: Okay. Kak Dinda. Okay. Yeah. Jadi pesannya ini Kak Fitri, apa namanya, hewan itu kan tidak bisa berbicara ya. Maksudnya ketika dia berada di dalam kandang sempit, seringkali si ayam ini tuh mungkin nggak bisa menyampaikan rasa sakitnya, dia nggak bisa bergerak bebas di dalam kandang sempit gitu loh, nggak bisa mengepakkan sayap, apa namanya, cedera mungkin, tapi kita bisa mendengar atau kita bisa menolong mereka itu dengan cara memilih apa namanya, pangan yang mulai kita konsumsi gitu loh. Okay. Jadi salah satunya caranya itu adalah beralih ke telur cage free. Jadi kita tahu sekali makan telur, misalnya kita beralih ke telur cage free, dampaknya tadi itu ya, untuk tubuh, kesehatan kita, kemudian yang paling penting adalah mendorong peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hewan, hewan ternak ya, untuk ayam ini. Dan yang ketiga adalah kita mendukung sistem pangan yang lebih etis.
1: Oke, gitu. Oke, okay. Okay, siap. Terima kasih. Untuk Kak Ning,
0: silakan. Ya, kalau dari kami, sering-serilah kita untuk apa namanya, curiga gitu ya. Curiga. Curiga dengan apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, yeah, gitu. Karena dari apa yang kita konsumsi itu akan berpengaruh dan berdampak jangka panjang, tidak hanya jangka pendek gitu. Itu yang pertama. Kemudian pesannya untuk segenap masyarakat gitu, jangan pernah ragu untuk memulai atau istilahnya untuk beralih gitu, untuk mengonsumsi pangan sehat, yeah, karena pangan sehat yang jelas ketulusannya itu sudah pasti akan memiliki dampak yang signifikan untuk diri sendiri, untuk keluarga, okay, untuk lingkungan, juga untuk keberlanjutan ekonomi juga.
1: Oke, okay. Curiga terus menumbuhkan rasa ingin tahu, penasaran itu juga penting ya Kak ya. Jadi ya, dari hal sesimpel itu, benar hari dari hal sesimpel itu nanti kita jadi makin mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik untuk tubuh kita.
0: Ya.
1: Oke, terima kasih Kak Ning dan juga Kak Dinda telah berbagi wawasan pada sore hari ini, telah menyempatkan diri hadir di Studio Pro 1 pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Pokoknya sukses selalu untuk Kak Ning dan juga Kak Dinda. Yeah. Dan pendengar, demikian dialog Green Radio bersama Animals Don't Speak Human edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Bagi pendengar yang mungkin terlewat atau tadi atau ingin mendengarkan ulang dialog pada sore hari ini, tentunya bisa menyaksikan siaran ulang di live di Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Dan pendengar, memang sangat luar biasa ya perbincangan kita pada sore hari ini. Semoga tentunya bisa membuka wawasan kita semua bahwa memang gaya hidup sehat itu ternyata dimulai dari sebelum makanan sampai di piring kita. Banyak hal-hal yang memang harus kita kepoin, harus kita apa ya, curiga, tapi bukan curiga dalam artian buruk ya. Artinya kita harus mengetahui semua-muanya yang masuk ke dalam tubuh kita. Saya Fitri Marlina pamit undur diri dan jangan kemana-mana karena Pro 1 masih akan hadir untuk menemani ruang dengar Anda pada sore hari ini. Jadi tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, sebuah lagu dari Warna saat ini tengah mengudara menemani ruang dengar Anda dengan judulnya 50 tahun lagi. 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu. Dan pendengar jangan kemana-mana karena pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan warta berita lintas Dewata, lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Singaraja. Jadi tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar. Digitalisasi perlindungan sosial di Buleleng terus dipercepat untuk memastikan data penerima bantuan semakin akurat. Sementara itu, pemerintah Kota Denpasar menyalurkan bantuan pasca bencana sebesar 1,1 miliar rupiah. Bantuan diberikan berdasarkan tingkat kerugian dan hasil verifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Denpasar. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Irna Watigiri. Pendengar, digitalisasi perlindungan sosial di Buleleng terus dipercepat untuk memastikan data penerima bantuan semakin akurat. Hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 1.071.96 warga telah tercakup dalam proses digitalisasi Perlinsos.
1: Program bantuan itu betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A, terus mempercepat digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos untuk memastikan data penerima bantuan sosial semakin akurat dan sesuai kondisi masyarakat di lapangan. Hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 171.096 warga atau 63,53% telah tercakup dalam proses digitalisasi Perlinsos dari total sasaran 269.323 KK sekabupaten Buleleng. Program ini telah berjalan sejak 3 Juni 2026 dengan melibatkan pendataan langsung serta kunjungan ke rumah warga yang membutuhkan perhatian sosial. Kepala Dinsos P3A Buleleng Iputu Karyaman Putra mengatakan pemuktahiran data menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan sosial diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Karena itu proses pendataan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga pengecekan kondisi masyarakat secara langsung.
1: Sudah agen perlinsos bergerak, bekerja, menginput, bisa jadi nanti tidak dapat program. Karena apa? Tingkat kelayakan kembali. Jadi disinilah dengan penandaan ini kita bisa melihat secara langsung apakah layak atau tidak. Nah disitulah kami minta bantuannya untuk mengadakan menindaklanjuti edaran Bupati sekaligus verifikasi validasi data.
2: Menurutnya, digitalisasi Perlinsos juga menjadi langkah untuk memperkuat kualitas data sosial di Kabupaten Buleleng. Data yang diperbaharui secara berkala diharapkan dapat menggambarkan kondisi real masyarakat, termasuk perubahan kondisi sosial dan ekonomi penerima manfaat.
1: Yang pada intinya adalah mengajak masyarakat untuk bagaimana transparansi dalam penerimaan program bantuan, sehingga program bantuan itu betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria.
2: Dalam pelaksanaannya, Dinsos P3A bersinergi dengan pemerintah desa, pendamping sosial, agen Perlinsos, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mempercepat proses pendataan, sekaligus memastikan data yang dihimpun dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengungkapkan pemerintah akan berkomitmen melanjutkan percepatan digitalisasi Perlinsos hingga cakupan pendataan semakin optimal. Langkah ini diharapkan mampu mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, responsif dan berkeadilan bagi masyarakat Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pemetaan wilayah menjadi langkah krusial dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini sekaligus mengintegrasikan data potensi sumber daya alam, kebutuhan masyarakat, serta infrastruktur untuk pemerataan ekonomi kerakyatan.
3: Kita bisa melakukan pemetaan strategis untuk wilayah-wilayah yang ada di Bali.
4: Pembangunan berkelanjutan dan merata memerlukan pemetaan wilayah dengan mengintegrasikan data potensi sumber daya alam, kebutuhan masyarakat serta infrastruktur di masing-masing wilayah. Proses ini diyakini akan menghasilkan informasi spasial yang menggambarkan karakteristik fisik, sosial dan ekonomi suatu kawasan, sehingga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah tidak terkecuali di Pulau Dewata. Dosen Fakultas Ekonomi Undiknas Denpasar Dr. Igusti Ngurah Widya Hadi Saputra dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, dengan pemetaan wilayah akan mewujudkan pemerataan ekonomi berkelanjutan, karena potensi masing-masing wilayah menjadi panduan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah dengan mengidentifikasi potensi unik tiap daerah. Ia mencontohkan potensi di Kabupaten Tabanan dan Jembrana tentu berbeda, karena Tabanan dengan lumbung berasnya yang mengedepankan sektor pertanian, sedangkan Jembrana dengan potensi peternakan yang menjanjikan, serta jalur lalu lintas sektor peternakan antar wilayah.
3: Kita dulunya kan tidak bertumpu pada sektor pariwisata saja. Kita dulu terkenal juga dengan pertanian, perkebunan, peternakan. Nah, kenapa itu tidak dibangkitkan lagi? Sehingga itu bisa menjadi sektor ekonomi unggulan lainnya selain pariwisata yang sudah kita miliki.
4: Widya Hadi Saputra mengatakan dengan pemetaan wilayah juga akan bisa mengatur penggunaan sumber daya alam yang terbatas dengan efisien, sehingga tidak merusak lingkungan. Menurutnya, pemetaan akan memastikan pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan, baik di perkotaan maupun pedesaan sesuai kebutuhan masyarakat lokal, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
3: Untuk memetakan secara strategis sektor unggulan mana yang cocok untuk dikembangkan di area wilayah yang mana, terutama di Bali, karena dari situ kita bisa memetakan.
4: Pemetaan wilayah merupakan langkah krusial dalam pembangunan berkelanjutan. Pemetaan tersebut difokuskan pada penyesuaian potensi wilayah untuk mencegah kesenjangan ekonomi dengan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpusat di satu wilayah, tetapi tersebar merata. Strategi krusial itu berfokus pada pengembangan berbasis keunggulan lokal, integrasi infrastruktur, dan pemberdayaan SDM. Masing-masing wilayah didorong mengembangkan potensi spesifik seperti pertanian, perikanan, pariwisata, maupun industri kreatif, daripada memaksakan pola pembangunan yang seragam. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Denpasar menyalurkan bantuan pasca bencana sebesar 1,1 miliar rupiah. Bantuan diberikan berdasarkan tingkat kerugian dan hasil verifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Denpasar.
5: Hari ini pemerintah Kota Denpasar menyalurkan bantuan.
6: Pemerintah Kota Denpasar menyalurkan bantuan pasca bencana senilai total 1,1 miliar rupiah kepada 70 penerima yang terdampak berbagai musibah sepanjang 2026. Bantuan diberikan berdasarkan tingkat kerugian dan hasil verifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Denpasar. Penyerahan bantuan berlangsung di lobi kantor Wali Kota Denpasar Jumat kemarin. Nilai bantuan yang diterima masing-masing korban bervariasi, mulai dari belasan juta rupiah hingga maksimal 100 juta rupiah untuk kerusakan rumah. Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jayanegara mengatakan, bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga yang mengalami berbagai jenis bencana, di antaranya angin puting beliung dan kebakaran.
5: Dari hasil verifikasi inilah kami, dasar kami untuk memberikan bantuan. Ya, kami juga turut berduka atas korban musibah yang menimpa warga masyarakat kami, dan kami juga mohon maaf belum bisa maksimal memberikan bantuan karena ada batasan.
6: Jayanegara menegaskan 70 penerima tersebut merupakan keseluruhan korban bencana sepanjang 2026 yang telah melalui proses verifikasi. Sementara penyerahan secara simbolis pada Jumat kemarin diikuti oleh 25 orang penerima.
5: Terakhir itu ada kebakaran, saya langsung pantau di daerah Plagan. Nah, dua hari yang kemarin, yang terakhir itu sampai 70-nya itu udah langsung, biasanya setiap kebakaran, besoknya langsung tim verifikator turun.
6: Salah seorang penerima bantuan, Joshua Renaldi Rombe, mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah Kota Denpasar. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi modal awal untuk kembali membangun rumah yang terbakar. Ia berharap dapat segera memiliki tempat tinggal dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
7: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Berita selanjutnya. Program Reforma Agraria di Buleleng tidak hanya membuka akses masyarakat terhadap tanah, tetapi juga mendorong pemanfaatan lahan secara produktif untuk memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan warga.
8: penataan kembali penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, penggunaan.
9: Pemerintah terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim melalui program reforma agraria yang menitikberatkan pada pemberian tanah kepada masyarakat miskin agar dapat dikelola menjadi lahan produktif. Program ini tidak hanya bertujuan memberikan kepemilikan tanah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hidup penerima melalui pemanfaatan sumber daya agraria secara optimal. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan P2 Kantor Pertanahan Kantah Buleleng, Gede Yuda Setiawan menjelaskan, reforma agraria di Buleleng telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir. Salah satu lokasi yang telah selesai dilaksanakan adalah Desa Sumber Kelampok, di mana sertifikat tanah bagi warga penerima telah terbit secara resmi.
8: Berjalan beberapa tahun yang lalu, dan sekarang pada saat ini kita ada reforma agraria di Desa Sumber Kelampok. Desa Sumber Kelampok itu di mana bidang tanahnya itu hasil pelepasan kawasan hutan. Dan sekarang per hari ini sertifikatnya sudah terbit dan akan kita serahkan.
9: Lebih lanjut, Yuda juga menekankan program reforma agraria merupakan bagian dari upaya terpadu pemerintah pusat dan daerah untuk menekan angka kemiskinan ekstrim. Setiap penerima tanah diberikan pelatihan pengelolaan pertanian, penyuluhan teknik bercocok tanam, serta akses modal usaha agar hasil produksi dapat optimal dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga berencana memperluas program reforma agraria ke sejumlah desa lain yang memiliki potensi lahan produktif dengan target meningkatkan sejumlah warga miskin yang mendapatkan tanah sekaligus pendampingan pengelolaan lahan. Program ini juga dianggap strategis dalam memperkuat ketahanan pangan karena lahan yang diberikan mayoritas akan digunakan untuk pertanian pangan lokal.
8: Terkait reforma agraria itu kan sesuai dengan Perpres 62 2023. Reforma agraria itu kan penataan kembali penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, penggunaan tanah yang di sana mencakup penataan akses dan penataan aset, dan itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di mana yang menjadi objek dari penataan reforma agraria ini adalah bidang-bidang tanah seperti pelepasan kawasan hutan, terus SHGU yang nanti itu akan diredistribusikan kepada masyarakat. Di sini subjeknya itu adalah petani penggarap.
9: Selain itu, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk Dinas Pertanian, penyuluh lapangan, dan kelompok tani agar program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan di Desa Sumber Kelampok menjadi bukti bahwa program ini mampu menghadirkan perubahan nyata di tingkat masyarakat, sekaligus menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Hari Veteran Nasional di Buleleng menjadi momentum mengenang jasa para pejuang kemerdekaan. Nilai perjuangan diharapkan terus diwariskan kepada generasi muda.
10: Momentum ini menjadi pengingat bahwa perjalanan bangsa Indonesia tidak pernah terlepas dari perjuangan para putra putri terbaik bangsa.
2: Peringatan Hari Veteran Nasional ke-77 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng menjadi momentum untuk meneguhkan kembali nilai perjuangan kepada generasi muda. Pemerintah Kabupaten Buleleng menilai semangat keberanian, persatuan, gotong royong, disiplin, dan kecintaan terhadap tanah air yang diwariskan para veteran harus terus dirawat di tengah perkembangan zaman. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan tatap muka veteran yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Veteran Nasional ke-77 tahun 2026 pada Jumat kemarin. Kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus penghormatan terhadap jasa dan pengorbanan para pejuang kemerdekaan. Ketua Legium Veteran Republik Indonesia LVRI Kabupaten Buleleng, Nyoman Punduh mengatakan, kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlepas dari perjuangan panjang para pemuda dan rakyat dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan tersebut membutuhkan keberanian, keteguhan, tekad, dan patriotisme meskipun para pejuang menghadapi kekuatan penjajah dengan persenjataan yang lebih unggul. Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan Hari Veteran Nasional memiliki makna penting untuk mengenang pengorbanan para pejuang sekaligus menanamkan nilai perjuangan kepada generasi muda. Menurutnya, para veteran telah mewariskan nilai keberanian, ketulusan, loyalitas, persatuan, gotong royong, disiplin, serta kecintaan terhadap tanah air.
10: Jadi para veteran telah memberikan teladan nyata tentang arti keberanian, ketulusan, loyalitas, pengabdian kepada bangsa dan negara. Mereka berjuang bukan untuk memperoleh penghargaan atau kedudukan, melainkan semata-mata karena panggilan cinta kepada tanah air. Nilai-nilai inilah yang harus terus kita rawat, kita wariskan dan kita tanamkan kepada generasi muda agar semangat perjuangan tidak pernah pudar oleh perkembangan zaman.
2: Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 32 veteran juga menerima bantuan sosial berupa paket sembako dari BPJS Kesehatan Singaraja serta bingkisan dari perusahaan swasta. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus penghargaan kepada para veteran dan keluarga atas pengabdian bagi bangsa dan negara. Pemkab Buleleng berharap nilai perjuangan yang diwariskan para veteran tidak berhenti sebagai catatan sejarah, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan generasi muda. Semangat tersebut diharapkan menjadi modal dalam membangun Buleleng sekaligus menjaga persatuan di tengah perubahan zaman. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Momentum hari jadi ke-68 Provinsi Bali menjadi refleksi perjalanan pembangunan sekaligus tantangan yang harus dihadapi bersama. DPRD Bali menekankan pentingnya menjaga budaya, mengembangkan pariwisata, dan memastikan lingkungan tetap lestari.
11: Terus mendukung program kami di provinsi untuk menyelesaikan baik sampah maupun juga lingkungan yang kita miliki.
12: Upacara hari jadi ke-68 Provinsi Bali tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga budaya, pariwisata, dan lingkungan Bali. DPRD Provinsi Bali mengajak seluruh pihak terus bersinergi agar pembangunan Bali tetap berjalan dengan memperhatikan kelestarian budaya dan lingkungan. Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahajanya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, tokoh budaya, budayawan, dan seniman Bali yang terus menjaga serta melestarikan kebudayaan Bali. Menurutnya, keberlangsungan budaya menjadi bagian penting dalam mempertahankan identitas Bali di tengah perkembangan pariwisata.
11: Kami atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan masyarakat Bali, tokoh-tokoh Bali, budayawan, seniman Bali yang sampai hari ini kita di 68 tahun masih tetap tegar bisa menjaga budaya Bali, Bali yang kita cintai.
12: Dewa Made Mahajana mengatakan, selain pariwisata dan budaya, DPRD Bali memberikan perhatian serius terhadap persoalan lingkungan dan sampah. Lingkungan dinilai memiliki peran penting sebagai penopang sumber air yang dibutuhkan masyarakat maupun sektor pariwisata.
11: Ini menjadi perhatian khusus kita. Dan kemudian masalah sampah dengan semangat eksekutif dan legislatif ingin menyelesaikannya segera. Sesegera mungkin. Dan kami juga ingin menghimbau dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, masyarakat dan pimpinan daerah kabupaten kota juga segera dan terus mendukung program kami di provinsi untuk menyelesaikan baik sampah maupun juga lingkungan yang kita miliki untuk tetap kita jaga.
12: Momentum hari jadi ke-68 Provinsi Bali diharapkan menjadi penguat semangat seluruh elemen masyarakat untuk menjaga Bali secara bersama-sama. Pembangunan yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar Bali tetap maju tanpa kehilangan jati diri dan kelestarian lingkungannya. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lombok Tengah mulai disiapkan. Sejumlah agenda telah dijadwalkan mulai dari pengukuhan paskibraka, renungan suci hingga upacara detik-detik proklamasi.
13: Jadi semuanya harus ikut merasakan bagaimana merdeka itu.
14: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan sejumlah kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Asisten 1 Setda Lombok Tengah Lalu Mulyawan mengatakan, rangkaian kegiatan akan diawali dalam pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka pada 16 Agustus malam di Pendopo Bupati Lombok Tengah. Setelah pengukuhan, rangkaian dilanjutkan dengan renungan suci di Taman Makam Pahlawan pada tengah malam. Sementara pada 17 Agustus pagi, seluruh organisasi perangkat daerah atau PD akan mengikuti upacara detik-detik proklamasi. Menurutnya pun pelaksanaan upacara tahun ini tetap mengikuti protokol yang telah ditetapkan. Penyempurnaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dibandingkan tahun sebelumnya.
13: Pertama, pengukuhan paskib. Kemudian kita bersiap dari ballroom untuk menuju renungan suci di Makam Pahlawan. Insya Allah akan kita mulai tepat jam 12.00. Kemudian paginya kita detik-detik proklamasi. Jadi semua OPD akan hadir. Tidak ada yang sepagi sore, semuanya hadir pagi. Dan demikian untuk kegiatan lain. Insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Dan untuk lomba-lomba mungkin nanti kita fokus di Bulan Pam Lombok Tengah.
14: Selain upacara, Pemkab Lombok Tengah juga sebelumnya sudah menghimbau seluruh OPD, sekolah serta instansi pemerintah dan swasta untuk menghias lingkungan dan memasang atribut bernuansa kemerdekaan. Mulia pun mengatakan penghiasan lingkungan tersebut menjadi bagian dari semangat merayakan HUT 81 RI sekaligus menunjukkan kebanggaan masyarakat terhadap kemerdekaan.
13: Nah, kalau hias kantor semua OPD harus menghias kantornya, termasuk memasang baliho-baliho di semua space yang tersedia. Semua yang baik yang dikelola pemerintah maupun yang dikelola swasta harus menghias kantornya sebagai wujud kebanggaan kita, bergembira kita di hari ulang tahun itu. Semua masyarakat jadi ya, di mana-mana untuk tetap melakukan. Jadi semuanya harus ikut merasakan bagaimana merdeka itu.
14: Selain rangkaian upacara, Pemkab Lombok Tengah juga menggelar kegiatan di kawasan Mandalika, termasuk pembentukan angka 81 yang diraikan dengan penanaman 1000 pohon oleh Kapolda NTB. Mulyawan pun optimis seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di Lombok Tengah dapat berjalan lancar dan menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersama-sama merasakan semangat kemerdekaan.
0: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. Digitalisasi perlindungan sosial di Buleleng terus dipercepat untuk memastikan data penerima bantuan semakin akurat. Sementara itu, pemerintah Kota Denpasar menyalurkan bantuan pasca bencana sebesar 1,1 miliar rupiah. Bantuan diberikan berdasarkan tingkat kerugian dan hasil verifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Denpasar. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
15: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar sore ini.
3: Mendengar kembali lagi di Denpasar sore ini, setelah tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama rekan-rekan dari RRI Singaraja. Dan di Denpasar sore ini tentunya masih bersama saya, Fitri Marlinda, yang akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dan tentunya Linda masih punya beragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk menemani sore hari Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Berikut kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Project Pop dengan judulnya Bukan Superstar. Selamat mendengarkan.

0: Jadi, semua itu hanya mimpi?
1: Ya iyalah, masa ya iya dong? Durian yang jadi bawah, bukan di bedong.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
2: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
3: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
4: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Pendengar masih di Purwasata, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Linda tentunya, dan berikutnya Linda ingin membagikan informasi dari Jembrana nih, di mana pemerintah Kabupaten Jembrana terus mendorong peningkatan kualitas SDM dan kesiapan tenaga kerja lokal. Hal ini diwujudkan melalui pembukaan pelatihan vokasi nasional batch 3 tahun 2026 yang dibuka Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan pada Senin 10 Agustus lalu. Ada 4 pelatihan yang digelar pendengar, yakni pembuatan konten visual untuk media sosial, pembuatan roti dan kue, menjahit pakaian dengan mesin, serta barber, dan total ada 59 peserta mengikuti pelatihan tersebut. Bupati Kembang juga meminta peserta serius mengikuti pelatihan dan tidak hanya mengejar sertifikat saja. Menurutnya, yang lebih penting adalah kemampuan untuk mengembangkan dan menerapkan kompetensi di dunia kerja pastinya. Dan pendengar, program ini mendapat dukungan APBN 2026 sebesar lebih dari Rp332 juta loh. Dan tentunya diharapkan pembukaan peluang peserta untuk bekerja, berwirausaha ataupun mengikuti pemagangan. Semoga nanti tentunya kita bisa semakin memiliki SDM yang berkualitas tinggi ya pendengar ya. Jadi semua juga bisa tidak hanya memiliki satu kemampuan saja, tapi semua bisa dilakukan. Jadi untuk mencari pekerjaan juga bisa lebih mudah. Seperti itu ya pendengar ya. Dan informasi mengenai pemerintah Kabupaten Jembrana tersebut, Linda kutip tentunya dari laman resmi kami di rri.co.id. Kalau tadi kita sudah dengarkan lagu dari Laura dengan judulnya Master Hunter, berikutnya kita dengarkan lagu dari Christina Perri yang berjudul A Thousand Years. Selamat mendengarkan.

0: kacamata yang kita pakai hari ini untuk membaca, bekerja, atau sekedar bergaya ternyata punya sejarah yang panjang. Ribuan tahun lalu, manusia sudah mencoba membantu penglihatannya dengan menggunakan batu kristal atau kaca yang dipoles. Tapi bentuk kacamata modern baru benar-benar muncul pada abad ke-13 di Italia. Saat itu, para pembuat lensa menciptakan alat sederhana untuk membantu para biarawan, penulis, dan pengrajin yang mulai kesulitan membaca huruf kecil. Dari sanalah kacamata menyebar ke seluruh Eropa hingga ke seluruh dunia. Kini kacamata bukan hanya alat bantu penglihatan, namun sudah menjadi bagian dari identitas dan gaya hidup. Ada yang memakainya untuk kebutuhan mata minus atau plus, dan ada yang memilih lensa anti radiasi untuk bekerja di depan layar. Dan ada juga yang memakai kacamata hitam sebagai perlindungan dari sinar UV.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, sesaat lagi kita akan memasuki pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Mari kita hentikan aktivitas sejenak untuk mendengarkan Puja Trisandia.

teki perhatiak sukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar, sore ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar masih di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Denpasar sore ini bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dan pendengar, tadi kita juga sudah bersama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Linda ingin kembali mengingatkan kepada kaum muslim, bagi para pendengar yang beragama Islam bisa langsung segera menunaikan ibadah sholat maghribnya terlebih dahulu ya. Bagi yang pria mungkin bisa langsung segera mengunjungi masjid ataupun musholat terdekat. Atau bagi yang wanita bisa juga langsung sholat dari rumah, seperti itu pendengar. Dan untuk yang lainnya jangan kemana-mana, karena Denpasar sore ini masih akan hadir untuk menemani ruang dengar Anda dan memberikan beragam informasi dan tentunya lagu-lagu pilihan yang sudah siap kami putarkan. Jadi tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Bintang Band dengan judulnya Ku Bersujud Padamu. Selamat mendengarkan.

itulah lagu dari Ahmad Dhani feat Raisa dengan judulnya Begitulah Cinta. Dan untuk kalian ingin kembali membagikan informasi ini, yang berikutnya datang dari DPRD Kota Denpasar yang telah menyetujui rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 dalam sidang paripurna pada Rabu 12 Agustus 2026 kemarin. Kesepakatan ini membuka jalan bagi penyesuaian anggaran daerah dan juga pendapatan Kota Denpasar diproyeksikan naik dari 3,08 triliun rupiah menjadi 3,24 triliun rupiah. Sementara belanja daerah meningkat dari 3,64 triliun menjadi 3,88 triliun rupiah. Sejumlah fraksi juga mengapresiasi kenaikan pendapatan dan belanja modal sekaligus mendorong optimalisasi digitalisasi pajak dan juga retribusi agar pendapatan daerah semakin maksimal. Wakil Wali Kota Denpasar Ikadek Agus Arya Wibawa mengatakan, kesepakatan ini menjadi wujud sinergi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelaraskan prioritas pembangunan pendengar. Masukan dari seluruh fraksi tentunya akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan juga pelayanan kepada masyarakat. Informasi mengenai persetujuan fraksi DPRD Kota Denpasar atas rancangan perubahan KUA dan PPAS tersebut Linda kutip dari salah satu artikel yang tentunya terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita akan kembali dengarkan sebuah lagu dari Calvin Jeremy yang berjudul Nostalgia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Rod Stewart dengan judulnya She Makes Me Happy. Dan berikutnya kita akan dengarkan sebuah lagu dari Marshmello dengan judulnya Here With Me. Namun sebelum itu Linda juga ingin sampaikan, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 karena nanti pada pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah kita akan ada cek fakta untuk memastikan terkait dengan isu diesel terbaru 2026 yang beredar di masyarakat. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar infografis di media sosial yang mengklaim adanya sistem desil terbaru tahun 2026 yang menentukan kelompok kesejahteraan masyarakat hanya berdasarkan besaran penghasilan bulanan. Infografis tersebut mencantumkan batas penghasilan tertentu untuk menentukan seseorang masuk desil 1 hingga desil 10 dan diklaim sebagai sistem resmi pemerintah. Berdasarkan penelusuran tim periksa fakta Tirto.id, klaim tersebut tidak benar. Kementerian Sosial membantah bahwa infografis berjudul Sistem Desil Terbaru 2026 tersebut merupakan produk resmi Kemensos. Dengan demikian, tabel yang beredar di media sosial tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan status desil seseorang. Sistem desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional tidak ditentukan hanya berdasarkan besaran penghasilan. Penentuan tingkat kesejahteraan mempertimbangkan berbagai kondisi dan karakteristik sosial, ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, masyarakat perlu berhati-hati terhadap tabel atau rumus sederhana di media sosial yang mengklaim dapat menentukan desil hanya dari jumlah gaji. Pemerintah melalui Kemensos dan BPS memang melakukan pemutakhiran DTSN, termasuk klasifikasi desil untuk meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial. Namun, adanya pemutakhiran tersebut tidak berarti terdapat tabel resmi yang menetapkan desil 1 sampai dengan desil 10 hanya berdasarkan nominal penghasilan seperti yang beredar di media sosial. Kesimpulannya, klaim yang menyebut sistem desil terbaru 2026 ditentukan berdasarkan batas nominal penghasilan tertentu adalah hoax atau salah dan menyesatkan. Kemensos menegaskan infografis tersebut bukan dibuat oleh Kementerian Sosial. Penentuan desil dalam DTSEN mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi secara lebih luas, sehingga tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan besaran penghasilan. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, masih di 105,2 FM Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tidak terasa ya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi kita sudah bergeser nih, dari tadi kita di Denpasar sore ini sudah bergeser ke Denpasar malam ini. Tapi masih bersama Linda yang akan menemani ruang dengar Anda dalam 1 jam ke depan. Nah, pendengar, tentunya Linda masih punya beberapa informasi yang ingin Linda sampaikan. Dan juga lagu-lagu pilihan nih yang sudah disiapkan untuk menemani ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat satu ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Everything's gonna be okay. Itu sebuah lirik yang luar biasa dari ya, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Bondan Prakoso dan Fatou Blake dengan judulnya Ya Sudahlah. Walaupun judulnya terkesan kayak menyerah ya, ya sudahlah, tapi enggak loh, karena di dalam liriknya ada beberapa kata-kata seperti everything's gonna be okay, artinya itu meyakinkan kita bahwa semuanya akan baik-baik saja. Oke, pendengar lanjut, kita mau Linda tentunya mau berbagi kembali informasi nih yang kali ini datang dari BMKG yang mencatat sebanyak 235 gempa bumi susulan hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Pasca gempa tektonik utama di utara Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, pendengar. Gempa susulan memiliki magnitudo antara 2,5 hingga 6,2. Dan hingga kini, trennya belum menunjukkan peluruhan yang signifikan. Kepala BMKG Tuku Faisal mengatakan bahwa proses peluruhan alami aktivitas gempa diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 minggu ke depan. Dan sebelumnya, gempa utama dimutakhirkan menjadi magnitudo 7,7 dengan kedalaman di 15 km dan sempat memicu tsunami, pendengar. Gelombang tertinggi tercatat di 1,61 meter di Rio, Manggarai. BMKG juga mencatat guncangan hingga skala 7 MMI di Aesesa, Nagekeo, dan masyarakat tentunya selalu dihimbau agar tetap tenang dan mengandalkan informasi resmi dari BMKG serta tidak mudah terpancing hoax terkait aktivitas gempa yang mungkin tersebar di media sosial atau media online lainnya. Ingat pendengar, bagi warga NTT mohon untuk selalu memantau informasinya langsung dari akun resmi BMKG ya. Jadi jangan terpancing apabila terdapat hoax-hoax yang mungkin sudah mulai beredar di masyarakat. Dan informasi terkait dengan BMKG tersebut, Linda kutip tentunya dari salah satu artikel yang telah terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Mahalini dengan judulnya Sisa Rasa. Selamat mendengarkan.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita beralih ke informasi dari dunia hiburan. Kabar terbaru nih, atau bisa dibilang kabar gembira bagi para penggemar Marvel, yang dimana Marvel Studio resmi merilis trailer kedua dari Avengers Doomsday dalam acara D23 Disney pada Jumat 14 Agustus 2026 lalu. Dan film ini sendiri ditayangkan atau dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 18 Desember 2026 mendatang, pendengar. Memang masih ada beberapa bulan, tapi Avengers Doomsday sendiri sudah sangat dinanti-nanti nih, khususnya bagi para fans Marvel, apalagi fans dari Robert Downey Jr. Atau yang biasa mungkin lebih dikenal dari fans Marvel sendiri adalah si Iron Man. Setelah ini merupakan bisa dibilang comeback-nya Robert Downey Jr. di Marvel setelah sebelumnya beliau memerankan Iron Man, yang dimana Iron Man sendiri di Avengers terakhir itu tokoh Iron Man bisa dibilang sudah tidak dilanjutkan ya, karena sudah wafat. Nah, Doomsday ini bisa menjadi panggung kembalinya Robert Downey Jr. bersama teman-temannya, termasuk dari Chris Evans juga yang akan kembali sebagai Steve Rogers atau Captain America, sementara Pedro Pascal tampil sebagai Mr. Fantastic dan Chris Hemsworth tentunya kembali sebagai sosok Thor. Di video trailer yang berdurasi 2 menit lebih sedikit, sudah di akun YouTube-nya sendiri, di akun YouTube-nya Marvel Studio sudah ditonton lebih dari 13 juta kali, pendengar. Dalam waktu kurang dari 24 jam, memang sangat luar biasa sekali ya. Karena memang bisa dibilang Avengers Doomsday ini jadi salah satu yang paling dinanti-nanti dan masih lama, termasuk Linda sendiri masih sangat menunggu, sangat menanti dari Avengers Doomsday. Selain akan mempertemukan Avengers, Fantastic Four, Thunderbolts, tentunya mereka juga akan dipertemukan oleh musuh klasik X-Men. X-Men yaitu pasukan Sentinel, pendengar. Jadi semua baik dari apa ya, dari pahlawan, dari heroes-nya atau dari villains-nya semua berkumpul nih di Avengers Doomsday nanti. Jadi makin enggak sabar ya tentunya ya. Tapi sabar karena masih ada berapa bulan ya? Ini baru bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, masih ada 4 bulan lebih sampai dengan penayangan perdananya, dan semoga enggak diundur sih ya. Dan pendengar, informasi mengenai Avengers Doomsday tersebut tentunya Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita dengarkan kembali sebuah lagu dari Ina Fiat Yandel dengan judulnya In Your Eyes.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Waktunya kentongan.
1: Tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang menjalar dengan kecepatan mencapai 900 km per jam. Gelombang tsunami bisa meninggi hingga puluhan meter dan bersifat merusak. Anda dapat menerapkan metode 20-20-20 dalam evakuasi bencana tsunami.

Berikutnya Linda ingin kembali membagikan informasi mengenai bencana yang menimpa teman-teman kita di NTT. Dan dari pemerintah sendiri masih terus bergerak cepat menangani dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada hari ini, pendengar. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno memastikan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait bergerak secara terpadu untuk mempercepat penanganan bencana. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas tentunya, termasuk proses pencarian dan penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar hingga kesiapan menghadapi kemungkinan gempa susulan. Pratikno juga menyampaikan duka cita kepada keluarga korban dan masyarakat NTT yang terdampak. Ia menghimbau warga tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah agar tidak mudah terpancing informasi yang memang belum jelas kebenarannya. Dan pendengar, untuk membantu masyarakat terdampak, pemerintah juga mulai menggerakkan bantuan presiden, di mana pada tahap awal sebanyak 50.000 paket sembako dan dari Kementerian Sekretariat Negara disiapkan untuk dikirim menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Bantuan lainnya juga akan disalurkan secara bertahap melalui BNPB, Kementerian Sosial, dan juga Kementerian Teknis sesuai kebutuhan di lapangan, pendengar. Sementara itu, dari BNPB sendiri, Kepala BNPB mengatakan data dampak gempa masih terus diperbaharui berdasarkan laporan dari pemerintah daerah, pendengar. Hingga tadi pukul 3 sore waktu Indonesia Barat atau pukul 4 sore ya waktu Indonesia Tengah, tercatat 38 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat, dan 11 orang luka ringan, dan lebih dari 2.000 warga harus mengungsi, pendengar. Untuk mempercepat proses penanganan sendiri, Basarnas, BNPB, TNI, dan Polri juga menyiapkan dukungan pencarian serta evakuasi menggunakan helikopter dan pesawat kecil. Bantuan logistik dari gudang BNPB di Larantuka, Flores Timur juga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan pendengar, tentunya pemerintah terus mengingatkan masyarakat agar tetap waspada, namun tidak panik, dan selalu memastikan informasi mengenai kondisi gempa, potensi gempa susulan, maupun penanganan bencana diperoleh langsung dari sumber resmi pemerintah atau dari BMKG ya pendengar, sehingga masyarakat tentunya dapat mengambil langkah yang tepat dan tetap menjaga keselamatan bersama. Informasi tadi Linda kutip tentunya dari laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Adifa dengan judulnya Tak Lagi Sendiri. Selamat mendengarkan.

Pendengar masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tidak terasa waktu saat ini sudah semakin mendekati jam 8 malam waktu Indonesia Tengah ya pendengar. Sehingga artinya di sini saya Fitri Marlinda harus pamit undur diri. Sebelumnya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Persatu dimanapun Anda berada. Selain itu juga Linda mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Semoga untuk informasi yang Linda bagikan pada sore menjelang malam hari ini bisa menambah wawasan kita bersama dan tentunya semoga lagu-lagu yang tadi sudah diputarkan dapat menemani dan menghibur ruang dengar Anda. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena Persatu masih tentunya masih akan hadir untuk menemani ruang dengar Anda dan setelah ini rekan saya Dharma Chandra akan menemani Dian Pasar malam ini sampai dengan nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan tentunya selain itu juga Linda ingin berterima kasih dan juga Linda juga mau mengingatkan kembali bahwa Persatu masih tetap akan hadir baik melalui terestrial di 105,2 FM atau melalui aplikasi RRI Digital atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id. Kita akan berjumpa kembali esok di hari Minggu di tanggal 16 Agustus 2026 di jam yang sama yaitu di jam 3 sore sampai dengan jam 8 malam. Satu lagu terakhir yang ingin Linda putarkan dari Justin Timberlake dengan judulnya Can't Stop the Feeling akan menjadi penutup kita pada malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga. Momere itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Oke, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nanti sudah diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan bahasa gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Barii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung, terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata. Untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam, Mario.
4: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang kita boleh. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik, konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi masih tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi. Pertumbuhannya meskipun meningkat, tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima satu terima belum mungkin, tapi ruang tentunya itu buka lebar, nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya.

0: pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
2: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di sini.
3: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan sport festival.

0: Suspek.
1: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang. Karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.

0: pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau sekitar itu.
1: IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Nia Rafli Loli, Pro 3.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Sakertir, Loke Bali.

0: masih siarkan langsung dari Hayam Uruk 70 dari Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Sekarang saya Dharma Chandra akan menemani ruang dengar Anda ya, hingga kurang lebih nanti sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana nih kabar Anda, Punapi Gatra? Bece-bece ya, sehat dong ya. Harus sehat. Karena malam minggu ini saya akan menemani dalam senandung malam juga ya. Jangan bosan ya. Dan sebelum kita masuk senandung malam, nanti kita dengarkan terlebih dahulu ada tanya jawab agama Hindu. Ini dengan judul Peranan Orang Tua oleh G. Diah dan Kadia Aryani. Lalu setelah itu ada drama radio, Sandiwara Radio. Ini dengan judul Nyanyian Laut Kampung Melati. Ini persembahan dari RRI Tual ya. Nanti baru kurang lebih jam 21.30 ya. Seperti biasa, nanti kita sudah masuk Serandung Malam sesi pertama ya. Jadi siapkan diri Anda, jari-jarinya juga kalau pegel ya, karena sesi pertama ini limited edition sih ya. Karena sesi pertama ini cukup singkat ya, sebelum nanti masuk sesi kedua dan ketiga. Jadi nanti mau bergabung Senandung Malam boleh di WhatsApp kami 0896-7812-3830 atau pesawat telepon kami di 0361-222-161. Masih bersama saya Dharma Chandra nanti sampai 24.00 dalam rangkaian di pasar malam ini.
1: Dan pasar malam.

0: swastiastu para pendengar Radio Republik Indonesia RRI dimanapun berada. Senang, bahagia dan ceria suasana hari ini, walaupun di luar sedang hujan, walaupun matahari sedang redup, atau bahkan sedang terang, atau bahkan sedang gemerlap. Pokoknya suasana harus tetap ceria, hangat bersama keluarga dan rekan-rekan tercinta. Dan kembali lagi bersama kami dari Kantor Kementerian Agama. Saya ada Gedia dan
1: saya Ariani.
0: Dan kami akan membahas, berdialog tentang ajaran agama Hindu. Sudah tentunya topik yang akan kami ambil pada hari ini adalah tentang peran orang tua dalam membesarkan anak. Bagaimana peran itu menjadikan kita seperti sekarang ini, gitu, Mode ya. Nah, kalau kita bahas peran orang tua nih, menurut pengalaman Mode nih, Mode kan sebelumnya pernah menjadi seorang anak. Nah, sekarang Mode juga sebagai orang tua. Betul. Gimana nih peran orang tua menurut Mode nih?
1: Oke, terima kasih Ge. Kalau mengenai orang tua ya, kalau kita bahas mengenai orang tua, tentu kita pernah jadi anak dan sekarang sudah menjadi orang tua dan mempunyai seorang anak. Kalau mengenai peran orang tua itu secara tidak langsung tuh banyak Ge ya. Karena pertama ya, anggaplah dari ibu dulu, ibu yang sudah dari mengandung, melahirkan, terus membesarkan sampai kita sebesar ini dan sampai kita menjadi orang tua, seperti itu ya. Dalam artian di mana beliau ayah atau ibu atau orang tua kita merawat kita dari sejak kecil, kan seperti itu. Selain itu di orang tua lah atau ketika kita masih kecil kita mendapat pendidikan pertama ya dari orang tua kita. Dari misalnya kita dari kecil diajarkan untuk apa namanya merangkak, terus berjalan sampai nantinya bisa membaca, menulis dan lain sebagainya. Itu peran orang tua yang secara dalam artian secara jasmaninya ya, kita dibentuk sehingga menjadi anak yang sehat dan kuat seperti sekarang ini. Dalam artian ya, orang tua di sini yaitu menjadi guru pertama kita sebagai guru pertama dan guru utama yang pertama kali mengajarkan anak-anak kita untuk melakukan sesuatu seperti itu.
0: Orang tua adalah figur pertama yang kita kenal di dunia
1: sekali.
0: Yang pertama pasti taunya ayah, ibu, gitu ya. Jadi memang sosok kayak kita sebagai perempuan, cinta pertama kita ayah, tapi kita juga kenal sosok ibu.
1: Benar
0: kita
1: sekali.
0: Dari kecil sudah melihat bagaimana ibu memperlakukan ayah, ayah memperlakukan ibu, gitu ya. Jadi memang kayak mau dia bilang tadi, ternyata guru pertama, guru utama kita memang orang tua, yang mendidik kita, entah itu pelajaran akademik non akademik, yang pertama kita tahu adalah dari orang tua. Nah, mau dia kan udah punya anak nih, ada nggak yang diterapkan nih prinsip-prinsip dari orang tuanya mau dek gimana mendidik membesarkan mau dek dulu, terus sekarang mau dek terapin ke anak mau dek, ada nggak?
1: Kalau dibilang ketika mau dek dididik dan ketika mau dek mendidik karena perkembangan zaman ya, mungkin ada beberapa

0: di sini itu dia sudah mendapat apa namanya, bukan pengalaman, apa ya namanya,
1: informasi
0: scroll,
1: yang lebih banyak
0: scroll,
1: ya,
0: dari media sosial itu. Jadinya kalau kita salah mendidik sedikit, nah jadi beremet untuk kedepannya seperti itu. Dalam artian di sini kita sebagai orang tua itu harus jadi tauladan, karena kita yang ditiru sama anak-anak kita. Kayak gini modelnya, misalnya kita menyuruh anak untuk sembahyang, kita yang nggak sembahyang, secara otomatis kan anak jadi begini, kok ibu atau bapak nggak sembahyang. Nah, langkah baiknya kita sebagai teladan, kita sebagai role model seperti itu. Dalam artian kita yang memberikan contoh kepada anak. Misalnya kalau kita menyuruh anak untuk sembahyang atau untuk melakukan sesuatu, ya kita harus melakukan terlebih dahulu hal itu, baru kita memberikan atau menyuruh anak untuk seperti itu.
1: Ternyata memang kalau kita lihat kan orang tua, ya kalau kita lihat dari Mode sebutkan orang tua itu sebagai guru gitu. Kan ada catur guru sebenarnya, ya, dan orang tua sekali itu sebagai guru rupake, guru kalau kita lihat juga orang tua itu ternyata betare sekale gitu ya, wujud sosok apa namanya, dewa atau susu betare yang ada di diri orang tua yang perlu kita hormati, kita hargai sekali gitu ya. Orang tua kita ini adalah wujud betare sekali. Gimana kita menghormati orang tua selayaknya menghormati para dewa gitu ya. Jadi tapi peran orang tua kalau di zaman sekarang, yang Moda bilangan sekarang informasi itu gampang banget dicari ya. Kalau mungkin dulu cara mendidiknya masih masih ada otoriter, karena memang informasi nggak semudah itu didapatkan. Mungkin zaman kita masih kecil itu mau nanya fotosintesis itu apa gitu ya, orang tua pasti akan menjelaskannya, oh gini loh, oh begini step by stepnya. Terus nanti kita lupa, kita bertanya lagi, kita lupa bertanya lagi gitu ya. Kalau misalnya sekarang kalau orang tuanya malas gitu menjawab anaknya, agak kurang apa namanya, responsif terhadap pertanyaan lain, anaknya gampang loh, tinggal searching aja dapat sedetail-detailnya kan. Nah, kecuali sekarang memang orang tua itu memang perannya sebagai role model, kayak yang Dek bilang tadi ya, harus menjadi tauladan gitu, nggak bisa terlalu otoriter, tapi tetap harus menekankan prinsip-prinsip, koridor-koridor, menekankan komitmen gitu ya. Bagaimanapun, walaupun orang tua itu dibilang guru guru rupake, secara tidak langsung dia juga harus mendidik gitu ya, sebagai guru pengajian, gak hanya guru yang di sekolah gitu, tapi yang di rumah juga orang tua punya peranan sebagai pendidik juga untuk anak-anaknya gitu ya. Oke, selanjutnya Mak Dek, kalau dia sudah menjadi pendidik, ternyata peran orang tua itu bukannya harusnya membimbing juga, Mak Dek?
0: Iya, benar sekali.
1: Membimbing anaknya di dalam sebuah keluarga gitu, entah itu peran ayah, apalagi sekarang lagi gencar ya pergerakan ayah teladan gitu ya, jadi jemput antar sekolah anak gitu ya. Jadi pembimbing itu, entah itu peran ayah, entah itu peran ibu sebagai pembimbing, bukannya itu harusnya seimbang udah ya, karena kita anak itu pasti butuh sosok ayah dan sosok ibu. Gimana nih pembimbing menurut Mode nih dari para orang tua?
0: Oke, tadi kalau secara sepintas Mode dengar dari Ge mengenai mendidik, membimbing ya. Tentu kita bisa belajar dari yang seperti Ge katakan tadi, dari catur guru itu sendiri. Dimana tadi dibahas mengenai guru rupake yang memang kita sebagai orang tua ya, sebagai guru sekale ya, dalam artian yang memang dilihat langsung oleh anak kita, yang memberikan contoh apapun itu. Di sini orang tua selain sebagai guru utama juga berkewajiban untuk membimbing anak-anaknya, biar nanti kedepannya anak-anak itu menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Makanya di sini ketika kita membimbing itu, kalau dalam ajaran agama Hindu itu kita berkewajiban ya, dari misalnya anak kita lahir, kita berkewajiban untuk melahirkan atau merawat anak kita dari kecil, dari dalam kandungan sampai dia besar nanti, sampai menikah, sampai dia menjadi menikah ya terakhir ya, sampai akhirnya dia menjadi orang tua. Kemudian selain itu anak

0: tidak cukup hanya dilahirkan saja kan, karena kita perlu dia ngasih dia makan, ngasih dia minum, dalam artian bagaimana nantinya biar anak itu tumbuh kembang baik ya, dia menjadi anak yang sehat, yang kuat, yang mampu dalam artian beraktivitas secara secara baik, dalam beraktivitas sesuai dengan fase-fasenya, misalnya dari anak-anak seperti apa, kemudian dia remaja sampai dia dewasa nanti. Oke. Selain itu juga kalau sebagai orang tua, kalau dalam agama Hindu, selain memberikan makanan atau minuman atau pangan itu sendiri, kita juga diwajibkan untuk kalau dalam agama Hindu mengupacarai. Mengupacarai ya tentu ya sudah dari dalam kandungan, yaitu menggedong-gedongan, habis itu sampai anak itu sudah dilahirkan, 42 hari, 3 bulanan, 6 bulanan, terus sampai menek kelih ngeraja singa bagi yang laki-laki, ngeraja sewale bagi yang perempuan. Habis itu ada upacara selanjutnya yaitu potong gigi atau metata, dan yang terakhir sampai anak kita menikah. Nah, selain itu juga, selain kita mengupacara itu, kita juga diwajibkan untuk memberikan pendidikan. Pendidikan yang dimaksud itu seperti yang tadi, sebagai guru utama itu dari kecil kita sebagai orang tua di lingkup keluarga yang membimbing dan mendidik pertama. Habis itu dia mendapat pendidikan di tingkat sekolah, baik itu TK, SD, SMP, SMA, bahkan nanti sampai perguruan tinggi. Kalau itu tugasnya mungkin lebih ke guru pengajiannya, kalau di rumah ke guru rupakenya. Seperti
1: memang
0: itu
1: harus ada sinergi,
0: bimbingan
1: dari guru pengajian yang ada di sekolah dan guru rupake yang di rumah. Karena seorang peran orang tua itu ya seperti yang tadi dijelaskan berkali-kali, bahwa saya peran orang tua itu tidak hanya menjadi guru utama, adalah guru utama gitu ya, tidak hanya sebagai orang tua tapi juga mendidik anaknya. Harus ada sinergi juga gitu loh dalam dalam membimbing anak itu, terutama di interaksi sosialnya. Bagaimana membimbing anak, mungkin di sekolah sudah diawasi oleh dirinya, atau mungkin anaknya sampai rumah curhat-curhat sama orang tuanya, tadi di sekolah ada begini, ada begini. Sebagai orang tua juga hendaknya memberikan bimbingan bagaimana menghadapi situasi interaksi sosial anak zaman sekarang, ya kan?
0: Iya, karena kalau di sekolah itu kan terbatas waktunya, dalam artian dari jam sekolah misalnya dari jam 7 sampai jam berapa, kalau full day dari jam 2 sampai jam 3 hanya segitu. Selebihnya dari 24 jam dikurangi jam sekolah itu tanggung jawab orang tua di rumah. Makanya untuk di sekolah itu terbatas. Yang lebih banyak mendidik atau membimbing seharusnya ya dari orang tua itu sendiri, baik dari ayah ataupun ibunya, seperti itu.
1: Tapi memang ada loh Mode, di kitab Sarasamuccaya ini di sloka 242 ini ternyata dijelaskan ada 3 kewajiban orang tua. Yang pertama itu ada sarire kerta gitu ya, kewajiban orang tua untuk menumbuhkan jasmani anak dengan baik. Jadi memang kita baru lahir, pastikan
0: seperti yang Mode katakan tadi
1: ya, harus diupacarai. Tapi selain itu juga yang namanya orang tua sekarang kan, apalagi ilmu parenting banyak banget gitu. Sudah ada batas-batas dari instansi terkait juga tentang berat badan anak supaya nggak stunting, gitu ya, menjadi tanggung jawab orang tua juga. Berat badan, tinggi badan, bagaimana dia diberikan dari fasenya sesuai dengan umurnya. Ketika memang waktunya dia belajar jalan, biar bisa jalan kayak gitu ya. Dari jasmaninya biar dia sehat, jadi kuat. Mungkin dengan adanya mungkin perbedaan usia kelahiran juga, ada yang lahir prematur, jadi harus disesuaikan tanggung jawab orang tua sehingga fisik anak bisa menjadi sehat jasmani gitu ya. Itu ada di sarire kerta. Kemudian ada di
0: pranadata.
1: Pranadata, apa itu pranadata?
0: Kalau pranadata itu sendiri yaitu orang tua itu wajib membangun atau memberikan pendidikan kerohanian kepada anak. Nah, mengenai pendidikan kerohanian, Misalnya ya, contoh seperti yang Moda bilang tadi, kita adalah sebagai role model. Contoh kalau dari kerohanian, kita meminta anak untuk sembahyang gitu misalnya.
1: Walaupun di sekolah paginya udah
0: sembahyang ya, gitu ya. Tapi kalau anak-anak sekarang kalau tidak diajarkan sejak dini, ya kemungkinan nanti Trisandya aja dia tidak hafal.
1: Iya.
0: Jadi memang harus diajarkan dari sejak dini, dan kita yang menjadi mencontohkan atau menjadi role modelnya.
1: Jadi gitu, harus dibiasakan. Ya, kalau bisa karena biasa nanti kan. Jadi di pagi mungkin sudah sama gurunya di sekolah, sorenya sembahyang bersama keluarga. Sehingga bisa dicontohkan, atau enggak minimal kayak orang tua zaman dulu. Kalau saya kecil itu biasanya sebelum sekolah, sebelum kemana-mana, cukup pangan lu limani gitu ya.
0: Itu sebenarnya hal yang simpel ya, dalam artian pagi-pagi misalnya sudah beberes, mau sekolah anak mau sekolah ya, kita sebagai orang tua mungkin ada yang bekerja, mau berangkat kerja ya, secara otomatis kalau kita sebagai orang tua mengajarkan atau mengarahkan anak, ayo sembahyang dulu sebelum berangkat ke sekolah atau sebelum kita berangkat kerja, seperti yang gak katakan itu, misalnya kita mencakupkan tangan walaupun sebentar aja, dalam artian memohon doa, dalam artian kelancaran ketika bekerja, kelancaran ketika anak sekolah, secara otomatis nantinya akan dijadikan kebiasaan dari dia kecil sampai nanti dia besar, dewasa, dan sampai dia menjadi orang tua kembali akan tetap menjalankan seperti itu, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Dan itu pun itu hal kecil tapi sangat berguna dan bermanfaat ke depannya.
1: Karena itu kan membangun karakter ya, sebenarnya.
0: Karakter dari kecil.
1: Kemudian yang terakhir ada anadata atau kewajiban orang tua memberikan pendidikan kepada anaknya untuk mendapatkan makanan. Kemudian salah satu kebutuhan hidupnya yang paling efisien, esensial, entah dia sandang pangan papan lah. Jadi orang tua harus membentuk karakter anak sehingga besok anak itu bisa mendapatkan sandang pangan papan sendiri gitu ya. Kalau kita kan dari kecil dibentuk sedemikian rupa sehingga besok kita bisa mandiri seperti itu ya. Entah itu diajarkan dari segi karakter, segi jasmaninya, atau dari segi rohaninya, dari segi pendidikan, kita mau benar-benar sebagai orang peran orang tua membesarkan kita sehingga kita bisa mandiri ya, ketika dewasa ya.
0: Karena kalau seperti anadata ini mendapatkan makanan, dalam artian ketika kita memberi makan pun pada anak harus benar-benar diperhatikan, karena setiap fase kehidupan, misalnya kalau masih bayi lahir terus anak bisa merangkak berjalan, itu kan berbeda kebutuhan makanannya. Dalam artian misalnya kalau bayi baru lahir kan nggak mungkin kita sudah kasih nasi kan, seperti itu pasti menyesuaikan 6 bulan dulu ASI eksklusif sesuai anjuran ya, seperti yang gak bahas tadi, agar tidak terjadi stunting, dalam artian untuk mencegah stunting sejak dini, yang dalam artian kita sosialisasikan juga karena itu merupakan karena program pemerintah kan, seperti itu. Habis itu banyak lagi, dalam artian dari mana setelah mendapatkan ASI kita kasih bubur yang lembek, habis itu kasih nasi sampai nanti bisa makan yang sehat dan bergizi, tentunya sesuai dengan pola hidup sehat ya, makan makanan 4 sehat 5 sempurna seperti itu, sehingga nantinya anak kita itu tumbuh dengan sehat, kuat, dan mampu melaksanakan aktivitas sesuai dengan fasenya.
1: Semakin seru saja nih para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Kita lanjutkan, semakin seru, semakin hangat perbincangan kita, apalagi kita bahas tentang orang tua, anak, keluarga gitu ya. Ini akan semakin hangat jika kita melihat lebih dalam lagi sebenarnya ini, Mbak. Orang tua itu ternyata selain mendidik, guru yang paling utama, guru yang pertama kali kita temui dalam hidup ini, kemudian sebagai pembimbing kita di kehidupan ini, peran orang tua itu ternyata motivator dan evaluator. Nah, kita udah lihat kok beberapa motivator orang tua yang memotivasi anaknya nih, terutama kayak tadi kita bahas stunting, supaya kita mengurangi angka stunting gitu ya, semoga biar anak-anaknya kelak tumbuh menjadi generasi yang sehat gitu ya. Jadi memang ada program-program pemerintah, salah satunya ada konseling catin juga yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, dan sudah ada orang tua yang memotivasi anaknya yang sudah menikah untuk konseling dulu, entah itu dari segi kesehatan dan dari segi agama, karena kan agama juga bekal untuk secara rohani ya, entah itu karakter si calon pengantin di kemudian hari, sehingga bisa menghasilkan generasi-generasi yang sukutera. Dan sudah banyak yang datang sebenarnya. Ayo mungkin Bapak Ibu dimanapun berada, selaku orang tua, motivasilah anak-anaknya, remajanya yang sekarang sudah dewasa, mau melanjutkan melanjutkan ke fase grahasta asrama, supaya datang ke Kementerian Agama untuk mendapatkan konseling dari calon pengantin itu ya. Kalau kita punya program Rumah Bina Keluarga Sukinah juga kan, RKS. Dan itu salah satu sebenarnya motivasi yang harusnya ditiru kan sebagai orang tua.
0: Kita ajarkan kepada anak, anak dilaksanakan dengan baik, tentunya akan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Seperti yang saya katakan, orang tua itu berperan sebagai motivator dan evaluator. Nah, kalau misalnya mengenai RBKS, Rumah Bina Keluarga Sukinah, tentunya kalau di masa remaja sampai nanti mau menjelang pernikahan, kita harus benar-benar dalam artian mendapatkan pendidikan itu. Karena apa? Biar nanti ketika sudah berkeluarga, memasuki masa grahasta asrama itu nggak kaget. Karena apa? Karena dari fase brahmacari ke fase grahasta asrama itu ada perbedaan yang sangat luar biasa ya. Dalam artian dari pertama misalnya kita brahmacari, yang tugas kita memang belajar, menuntut ilmu, mengisi sebanyak-banyaknya ilmu itu untuk kita praktekkan, baik itu di keluarga, di masyarakat, tentunya di kehidupan kita sehari-hari lah, yang tentunya kita berperan aktif di sana. Di situ dalam artian di sini pentingnya ya, dalam artian kita mendapat bimbingan keluarga Sukinah itu karena apa? Karena ada biar ada bekal nanti untuk kedepannya ketika kita memasuki grahasta asrama itu. Misalnya contoh dari misalnya kita dari Bajang ya, atau masih Trune, tugas kita cuma belajar dan minta sama orang tua. Nah, ketika kita yang memasuki fase grahasta asrama, kita yang sudah menjadi orang tua, ya tidak bisa kita seperti anak Bajang atau anak Trune ya. Beban kita sudah berbeda ya, dalam artian kalau masih fase brahmacari itu kita ya karena tugas utama belajar ya kita tinggal minta ya, karena memang tugas kita ya belajar. Tapi ketika sudah memasuki grahasta asrama ya berbeda lagi, beban kita tambah banyak. Belum mikirin misalnya kalau sudah dari awal ya, dari biaya pernikahan misalnya, habis itu nanti punya anak, biaya anak, entah itu popok, susu, makanan dan lain sebagainya. Habis itu nanti belum bermasyarakat, karena kalau kita sudah berumah tangga, tujuan berumah tangga atau memasuki grahasta asrama itu selain mendapatkan keturunan kan juga bermasyarakat, beriadnya, semuanya itu perlu finansial. Nah, itu apa namanya, di situ pentingnya nanti ketika misalnya sudah memasuki grahasta asrama itu kita perlu mendapatkan bimbingan keluarga Sukinah itu gitu, biar nggak kaget nantinya kok seperti ini gitu. Dalam artian
1: nggak perlu takut sebenarnya ke fase grahasta asrama ya, hanya perlu kita persiapkan.
0: Benar sekali, maksudnya biar ada prepare atau persiapan agar tidak kaget, itu aja sih sebenarnya.
1: Dan secara rohaninya teman-teman generasi muda atau Bapak Ibu bisa datang ke kantor Kementerian Agama untuk mendapatkan konseling lebih lengkapnya, supaya nggak takut jet lag gitu ya, baru nikah, apalagi yang perempuan-perempuan biasanya nikah diboyong ke rumah suami biar nggak kaget jet lag di rumah suami.
0: Udah keluarga baru kan berbeda, beda dengan rumah kita, dengan rumah di keluarga suami kan berbeda. Tapi bagaimana kita menyikapi agar dalam rumah tangga kita itu tetap rukun, rukun dari dengan orang tua, dengan suami, dengan anak-anak kita. Itulah pentingnya kita sebagai orang tua nantinya dalam mendidik dari guru utama, membimbing sebagai motivator dan sebagai evaluator, sebagai kita mengevaluasi bagaimana anak-anak kita harus bertingkah laku nantinya. Tentunya setelah kita ajarkan anak-anak kita itu sesuai dengan ajaran agama Hindu ya, ada ajaran tata susila itu. Banyak sekali ajaran-ajaran tata susila, misalnya Trikaya Parisuda, Tatwam Asi, yang sudah harusnya ya kita ajarkan sejak dini agar anak dapat berperilaku dengan baik seperti itu.
1: Dan tidak hanya diajarkan, tidak hanya dimotivasi,
0: diterapkan,
1: kemudian menjadi tauladan dan kita evaluasi juga.
0: Benar sekali.
1: Namanya orang tua sebagai evaluator. Jadi memang orang tua lah yang menjadi pagarnya gitu ya. Sejauh mana anak itu bisa, mungkin menurut si anak itu adalah hal yang baik, tapi menurut orang tua itu belum tepat untuk dilakukan, sehingga perlu juga adanya evaluasi dari orang tua. Motivasi dan evaluasi harus berjalan seimbang sebenarnya. Kita memberikan dorongan kepada anak-anak untuk berkarya, berkreativitas, tapi perlu juga ada batas-batasan tertentu, evaluasi-evaluasi dari orang tua sehingga bisa melangkah lebih tinggi lagi gitu ya. Kan perlu, kadang kita namanya anak pasti ada fase-fasenya kejengklo, kesandung. Nah, bagaimana kita bangkit lagi itu memang perlu petuah evaluasi dari orang tua. Dan mungkin ayo generasi muda sekarang yang masih agak males gitu kalau dengar petua orang tua, ayo dibangkitkan semangatnya. Kadang kita perlu pengalaman yang mengajarkan, tidak hanya dari membaca aja, walaupun itu bisa dijawab sama AI gitu, tapi perlu sepertinya pengalaman-pengalaman yang dibagikan orang tua itu juga untuk membangkitkan semangat. Karena memang peran orang tua adalah selain dia memberikan motivasi, dia juga sebagai evaluator gitu ya, Mode. Oke, dan ternyata waktunya sudah sedikit lagi nih, Mode. Sudah mepet dan seasik itu sebenarnya kita mengalir begitu saja ngobrol, membahas tentang peran orang tua. Karena memang kita sudah pernah merasakan menjadi anak, kemudian sekarang menjadi orang tua, dan kita terus belajar ya, Mode, ya, dengan perkembangan zaman, perkembangan anak-anak. Nah, pesannya nih, Mode, untuk anak-anak zaman sekarang nih yang mungkin di luar sana nih belum, kayaknya belum, apa sih sebenarnya peran orang tua bagi kita itu belum, tapi apalagi ya generasi-generasi sekarang yang sudah beranjak remaja, fase-fase bandel kita, kita juga pasti pernah merasakan gitu. Dan di saat itu juga kita, apa sih orang tua kita nih, apa sih sebenarnya, ternyata setelah kita tua baru paham. Nah, biar nggak dituanya paham nih, biar sekarang mereka, ayo kita ingatkan mereka, Mode, apa sih yang perlu kita pesankan ke mereka.
0: Oke, terima kasih. Kalau untuk pesan-pesan ya untuk anak muda atau generasi muda sekarang, kalau untuk peran orang tua, tentu kalau kita berlaku sebagai orang tua seperti yang dikatakan tadi, membimbing, mendidik, mengevaluasi dan lain sebagainya, kita sebagai anak ini sekarang harus dalam artian mengikuti dalam artian mengamalkan apa yang sudah diberikan atau diajarkan oleh orang tua. Jadi kalau sudah berbakti kepada orang tua misalnya, nantinya yakin anak itu akan sukses ke depannya, akan panjang umur, dalam artian karena ada timbal balik di sini, kayak dalam artian kalau kita sudah berlaku baik kepada orang lain, apalagi kepada orang tua kita, tentunya kita akan mendapatkan hal-hal yang baik pula. Misalnya contoh, rezeki dilancarkan, panjang umur dan sehat selalu. Jadi untuk generasi muda kita, jangan sampai melawan orang tua kita. Ikutilah apa yang dikatakan orang tua, terutama hal-hal yang baiknya, karena tidak mungkin orang tua mengajarkan hal yang buruk kan, seperti itu. Dan kalau kita sebagai orang tua, jadilah panutan, jadilah role model yang akan menjadikan anak-anak, atau menjadikan anak-anak, bagaimana anak-anak kita ke depannya nanti.
1: Oke. Orang tua pasti inginkan anaknya itu lebih dari dirinya gitu ya. Jadi memang saya rasa sebagian besar orang tua tidak akan menjerumuskan anak-anaknya. Jadi percayalah, dengan orang tua kalian gitu ya, orang tua yang membimbing kalian, mendidik kalian, mengawasi, memotivasi gitu ya, sehingga gak ada kok keinginan mereka untuk menjerumuskan kalian. Percayalah, walaupun sekarang orang tua kalian sedang berkata, hey tidak boleh, bukan berarti tidak boleh itu melarang-larang gitu ya. Tapi memang mungkin ini kurang pas untuk kalian saat ini gitu. Akan ada saatnya nanti kalian bisa merasakan bagaimana menjadi orang tua. Tapi alangkah baiknya kalian sudah dari sejak dini paham, hormat, menghargai bagaimana peran orang tua itu. Begitu juga dengan orang tua, semasih punya diberikan kesehatan yang luar biasa, kemudian di semasih memiliki kekuatan untuk bekerjalah, raihlah cita-cita gitu ya, sehingga anak-anak bisa berkembang dan diberikan pendidikan sesuai dengan usianya, bekerja cerdas gitu ya. Selama masih punya kesehatan dan kekuatan untuk bekerja, ayo terus bekerja, bekerja cerdas untuk masa depan anak-anak kita. Oke, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kayaknya sudah waktu Mode. Iya nih, dan mohon maaf juga mungkin dari diskusi kita ada yang kurang yang berkenan di hati pendengar sekalian. Kita mohon maaf dan sudah waktunya kita untuk pamit undur diri. Kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: dan pasar malam ini.
1: Astaga, Om Buce. Saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Buce? Wih, itu bom ikan, kah? Omi, kata si Bincang berkali-kali stop pakai cara begitu sudah, Om.
2: Ye, Epenka, memangnya kenapa, Kate? Sejangan sok tahu juga. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini, bom, beta pung dapur seng ngepul, Kate. Saya mau tanggung beta pung anak-anak pung uang sekolah, kah?
1: Tapi, Om, kalau Om bom itu sekarang, jumlah ikan hancur semua. Hari ini Om dapat ikan banyak. Besok lusa, kata Om pung cucu-cucu Om seng dapat apa-apa lagi. Karena laut su mati nih. Asta kita yang pemerintah dong bingung-bingungkan itu salah satunya perjaga tumpung alam biar harmonis bukan perkasi hancur.
2: Ah, teori kota semua itu. Katong di ujung pulau ini lapar, Kace. Seng ada waktu perlu harmoni-harmoni itu.

0: Beta yang maksud kalau bateria para om tadi siang. Beta sayang om. Beta yang mau kejadian tahun lalu terulang. Tangan om suka begitu. Kalau nanti parah bagaimana?
1: Om tahu kakek. Tapi harga ikan di pasar kota turun terus. Tengkulak dong tekan ketompong harga hasil laut murah sekali. Kalau om seng dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, ketong rugi minyak kakek.
0: Itu dia om, makanya ketong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital om. Pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa Marpotong jalur tengkulak nakal tuh. Kita sebikin aplikasi dengan akun koperasi online par katompong kampung.
1: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ kah?
0: Bukan om. Bukan ikan masuk. Ah om ini. Makanya tahu boleh kan? Aplikasi itu, lalu akun koperasi itu, om bisa jual ikan lewat akun itu sudah. Tinggal om posting saja tuh, orang akan beli, kan gampang. Jadi om tidak usah susah-susah lagi harus jual di pasar.

0: Nah, ini Om, lihat ini. Ini namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, ketong foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke ketong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada Om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah kace? Betulkah kace? Sio, betulkah? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul Om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Ramah lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau Om tetap pakai bom, alam rusak. Konsumen di internet saya mau beli lagi. Dan polisi juga bisa tangkap ketong. Om mau begitu kan?
1: Seng, beta seng mau. Beta juga paling sayang beta pung anak cucu. Jadi kalau ketong jaga laut pung karang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar ketong pung suara pas pembeli di sana,
0: Iya Om Buci, beta bilang karena banyak orang sumanfaatkan aplikasi ini dan juga dong pung cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan. Bukan merusak lingkungan, apalagi ikan perumah.
1: Iya anak, beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau seng, beta suka sih hancur karang, bagus-bagus nih semua.

0: Captain, cepat datang dulu. Lihat ketumpung hasil hari ini. Tuang ngalai. Ikan cakalang deng bubara segar-segar pung banyak apa lai. Mari foto lah taruh di akun jua.
1: Om Buce. Om Buce. Mantap sekali. Beta foto ya Buce. Beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh. Beta baru posting saja. Langsung dipesan sama restoran di Ambon.
0: Iya kah? Paling cepat deh.
1: Iya Om Buci. Dong su transfer uang ke rekening koperasi desa nih.
0: Dulu Om pikir internet dan laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau ketong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, ketong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
1: Betul Om, jaga alam, alam juga jaga ketong. Pakai teknologi, ketong maju sama-sama toh.
0: Iyo Kace, betul, sangat bermanfaat sekali.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan. Supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh. Supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa. Mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Berawan dari pagi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
4: Denpasar, malam ini.

0: Ku ingin pisah dari Nabila Takiyah ya. Jangan buru-buru pisah dulu dong ya. Di sini dulu lah, ini kan baru buka ya di Senandung Malam, sesi pertama. Jadi nanti mau bergabung di WhatsApp kami di 0896781238330 atau pesawat telepon kami 0361222161. Dan juga untuk para pendengar yang ada di Nusa Tenggara Timur, dan tadi info terbaru juga di Sumatera Utara ya, kalau tidak salah ya, sempat gempa juga. Semoga aman dan baik-baik saja, khususnya di Pulau Flores para pendengar ya. Mungkin bisa diaplikasikan juga untuk ada para pendengar, mungkin pendengar Pro 1 bisa menginfokan kami juga nih untuk keadaan saat ini di Flores dan juga di Sumatera Utara ya. Kalau nggak salah tadi sempat ada info juga nih. Oke, kita angkat pesawat telepon dulu nih yang sudah ada tadi nelpon soalnya. Oke, halo, Senandung Malam.
1: Halo, Senandung Malam.
0: Halo, Bu Gema, sehat?
1: Iya, sehat.
0: Aduh, kemana aja nih?
1: Nggak bisa masuk.
0: Nggak bisa masuk. Sinyalnya masih kendala, emang?
1: Masih.
0: Ya.
1: Ini udah dibuat di Tabanan.
0: Oh, di Tabanan. Oh, pantas. Iya. Mau request apa nih berarti ini?
1: Bebas.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya bebas aja ya.
0: Oke, okay, boleh.
1: Yang salam sedikit ya.
0: Yes.
1: Yang pertama, Bu Indi. Bu Indi salam, Bu Kartika, Bu Jandura, Pak Budi Bendeso, sama Di Jardano, Kenara. Ya, buat semua-semuanya ya.
0: Siap.
1: Buat adik Anwar juga ya. Buat Bang Dharma sama Tugas.
0: Dadah, oke, okay, bye. Oke, okay. Terima kasih untuk Bu Gemas ya. Kita angkat WhatsApp-nya dulu nih. Halo, Senandung Malam.
2: Halo, Senandung Malam.
0: Halo, ya Bu Jandura, sehat Bu?
2: Walafiat, ya walafiat. Wah, di sana, sini walafiat. Kalau sana segarnya, sini ogernya.
0: Sini, ya. Sini apa namanya? Luar biasa Bu, biasa di luar maksudnya.
2: Bukan luar biasa, dalam biasa.
0: Sama. Dalam biasa, ya itu dia. Boleh, iya juga ya. Aduh, gak kepikiran iya. Saya.
2: Mas, luar kan lawannya dalam.
0: Iya.
2: Bukan saya, sinonimnya lawan iya. Kasar.
0: Masuk angin nanti juga kalau di luar ya Bu ya. Gimana?
2: Kalau masuk angin, di mana angin di mana? Setiap lubang dia masuk. Kalau dalam
0: iya.
2: Lubang
0: dia masuk. Iya, oke okay, betul Bu Jadera. Terima kasih.
2: Tidak salah. Tidak salah.
0: Aduh. Mau request apa nih Bu Janura?
2: Lagunya bebas, masih bebas.
0: Masih bebas. Apa tuh?
2: Willingly.
0: Apa?
2: Willingly.
0: Oh, Willingly.
2: Willingly ya.
0: Oke,
2: okay, itu boleh. Kesenangan juga. Mak ini juga itu senang dia. Iya ya. Tadi siapa yang naik itu?
0: Bu Gemas.
2: Pakai emas kok domen ya pertama ya.
0: Iya.
2: Saya pikir kalau Bunda Yos bukan gitu modelasinya. Saya dengar pikir siapa itu kok. Ya, mat malam gak mas, gimana kabar? Ya, mat malam Mbak Indi, Bunda Yos juga, Bu Andi Gunung Talang. Mat malam, Bu Resmi, ya mat malam buat Mbak Rama, Bu Egati gimana kabar nih? Ya, buat Bu Ratna, Bu Tiara juga mat malam, Mbak Wanusu,
0: Ibu Wanusu.
2: Wanusu, ya Wanusu. Dengan Cik Guria juga. Siapa? Tata Bunda, Tata Dinda. Ya,
0: oh, Teteh Dinda.
2: Ya, enggak pernah naik ya sekarang.
0: Teteh Dinda kadang-kadang, maksudnya kalau lagi sempat ya. Gitu.
2: Ya, kadang-kadang ya. Mat malam ya buat Pak Adi Udestira juga, Mbak Pak Sandi juga, mat malam. Krispati, gimana kabar? Saya kan ada gempa di Kongres.
0: Iya.
2: Bapak tengah bel, Krispati cabel, kan deket dia tuh.
0: Iya, memang iya,
2: ya, dia di Pulau Sumba.
0: Iya, kita, di utaranya.
2: Apa-apa, sangin apa-apa, dia, ya syukurlah yang benar selamat. Bila gitu,
0: iya.
2: Cabel tadi, ya iya. Aduh. Itu masalahnya, 7,7.
0: Iya, gede banget itu Bu.
2: Iya, itulah semuanya. Itu ya tuh berapa gedung itu yang yang saya dengar berita terakhir 33 yang meninggal. Terakhir 38 sudah ditambah tadi. Ya itu saya dengar berita di TV tadi tuh kasian ya. Makanya tak bel Krispati tadi gimana kabar? Nah itu ya memang ya. Saya pikir kan dekat ada yang kita kan sumbernya tidak di laut. Yang kena kan di Sulawesi juga kena di Halmahera juga. Kena Selayar itu kena. Saya kira ya syukur anda yang sudah selamat saya. Tenang saya punya lurah ya. Oke ya yang sudah selamat gitu kan. Ya, syukurlah enggak apa-apa ya. Untuk semua-semuanya para pecinta Sendang Maram, silakan naik. Sudah ditunggu sama Bang Darwa. Operatornya siapa, Bang?
0: Febri Artanto, Bu, hari ini.
2: Pak Febri, ya. Oke. Terima kasih, Pak Febri. Pak Febri dengan Mbak Darma, Bang Darma juga.
0: Siap.
2: Yo, saya tunggu lagunya, ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang lain biar dapat naik, yo.
0: Alright.
2: Satu, dua, oke, dah.
0: Bye. Terima kasih. Oke, langsung pesawat telepon ya. Halo, Sendang Malam.
3: Sendang Malam. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Luhut, ya.
3: Iya, betul.
0: Aduh, Bang Luhut, di sana katanya gempa ya, di Sumatera Utara. Saya lihat sempat ada berita, benar nggak sih?
3: Iya, betul, di daerah Kabupaten Simalungun.
0: Oh, Simalungun jauh dari Tapanuli? Saya agak kurang tahu nih.
3: Jauh dari Tapanuli Utara.
0: Oh, jauh ya? Oke. Berasa nggak? Tapi nggak berasa ya di sana ya?
3: Itu cuma berasa goyangan seperti gajah.
0: Oh, oke. Tapi nggak goyang banget kan ya kalau di tempat Bang Luhut?
3: Enggak.
0: Aman ya?
3: Aman.
0: Ya udah, semoga enggak ada susulan ya. Semoga aman lah di situ lah. Pas banget. Ya. Hari ini dua tempat soalnya. Tiba-tiba.
3: Pagi di NTT, sorenya di Sumatera Utara.
0: Iya, gitu. Saya juga kaget tadi. Ya. Iya. Oke. Bang Hud, mau request apa nih lagunya nih?
3: Lagunya ini dari Trio Ambisi bisa enggak?
0: Siapa?
3: Trio Ambisi.
0: Trio
3: Ambisi.
0: Trio Ambisi.
3: Iya. Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata. Coba saya lihat dulu ya. Trio Ambisi.
3: Sembari mencari.
0: Boleh.
3: Soalnya pertama buat Bang Dharma dan Pak Tekniknya selamat bertiga. Selamat menyatu hati dan selamat bermalam minggu.
0: Mm-hmm.
3: Terus buat Ibu Janora, Raja Mas, ada Bunda Kiri, Bu Indi, Bu Jawati, Bu Kartika, ada juga Barahma di Padang, Baranda Jingga, Cik Murnya, Cik Jinda di Bogor, ada juga Pak Widi, Bang Kerpati, Bung Leman, Bang Sandi, Bang Ahmad Irwan, terus Pasang Gulan, dan Ibu Perida juga, dan buat semuanya saya jelaskan
0: lagi. Oke.
3: Malam ini juga semuanya.
0: Siap. Ah, bisa nih, boleh, gak apa-apa. Siap, selamat malam Bang Luhut, sehat selalu ya. Oke, terakhir kita angkat WhatsApp ya. Halo, Sendang Malam.
4: Halo juga.
0: Halo Bunda Weseli. Iya, Bunda Weseli udah ngantuk belum?
4: Kenapa?
0: Bunda Weseli udah ngantuk belum?
4: Belum.
0: Oh belum, biasanya udah ngantuk.
4: Makanya cepat-cepat itu baru bagus.
0: Loh, ini cepat loh Bunda Yoseli loh.
4: Iya, jangan sampai lama-lama. Setahun-setahun baru berhenti.
0: Setahun-setahun.
4: Bosan yang menunggu. Nah, gini baru Bunda senang.
0: Wah, iya dong. Siapa dulu dong yang angkat dong?
4: Iya
0: gak?
4: Iya dong.
0: Sehat ya Bunda ya.
4: Oh, sehat, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, luar biasa.
4: Lagu apa ya?
0: Bebas, terserah Bunda mau nyapa.
4: Ayo. Ini Bang Wandi apa?
0: Ayo, Dharma? Siapa? Ayo.
4: Dharma ya?
0: Iya dong, betul dong. Ah, masa gak hafal sih? Gimana?
4: Iya. Mau hafal terus?
0: Iya, harus dong. Aduh.
4: Ntar kuliah dulu.
0: Jangan dong, kelamaan.
4: Bang Dharma.
0: Apa? Request apa?
4: Lagu dari Bang Dharma aja deh.
0: Iya, boleh. Saya cariin.
4: Biar cepat-cepat, kasihan yang menunggu.
0: Oke, sap.
4: Apalagi Pak Widi, kasihan dia.
0: Oh iya. Pak Widi lagi bengong nih pasti.
4: Ayo, salam dulu.
0: Siap.
4: Bu Januar.
0: Bu Janura.
4: Bu Januar lagi. Udah melepotan lagi nih mulut. Untuk Bu Janura, selamat malam. Bu Windy juga selamat malam. Bu Windy, selamat malam. Bu Gemas, selamat malam. Bu Ani Guntalan juga selamat malam. Mami Adel, selamat malam. Bu Ayu Cantiku juga selamat malam. Bu Nana, selamat malam ya sayang. Bu Ayu Masohi, selamat malam. Bu Farida, selamat malam juga. Bu Kartika, selamat malam. Bu Widiawati, selamat malam juga. Bu Mini S, selamat malam. Dan Bu Biona, cepat-cepat begini bagus.
0: Ya.
4: Untuk Pak Widi di Tokyo, selamat malam bersama keluarganya. Mm-hmm. Pak Krispati, selamat malam juga. Pak Ken Arok, selamat malam. Pak Putu Bendese, selamat malam. Pak Aderai, selamat malam. Pak Anwar juga selamat malam. Bang Sandi, selamat malam. Pak Andi Yudhistira juga selamat malam. Pak Suhut.
0: Bang Luhut.
4: Oh, Bang Luhut. Selamat malam juga.
0: Oke.
4: Ya udah.
0: Ya udah.
4: Mbak Rama juga selamat malam.
0: Oke.
4: Untuk Mbak Bang Dharma bersama operatornya.
0: Iya.
4: Mat juga sampai selesai nanti. Mm-hmm. Pulangnya hati-hati.
0: Iya.
4: Yeah. Salam untuk keluarga.
0: Siap.
4: Cium manis untuk cucu.
0: Yeay, siap. Makasih.
4: Tuhan berkat kita semua.
0: Mohon berkati Bunda Yosel juga. Bye.
4: Bye.
0: Yo.
5: Yo.
4: Yo.
0: Oke, terima kasih Bunda Yoseli. Aduh, ya ampun. Udah ya teleponnya ya. Masih ada sesi kedua karena nanti lagunya mau saya mainkan dulu. Oke. Sesi kedua nanti lagunya tahun 60-70 seperti biasa ya. 60-70 untuk manca dan indoor. Oke. Untuk Bu Gema saya carikan lagu Nikar Ardila ya. Nah. Terus juga abis itu nanti ibu siapa namanya? Bunda Yoseli. Saya masukkan lagu Ernie Johan ke Soal Di Hatiku. Oke, ini dia, kita langsung mainkan saja lagu-lagu yang tadi sudah disiapkan ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam rangkaian Pasar Malam ini di Senandung Malam.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu. Hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
5: Dan Pasar malam ini.

0: Ya, kembali lagi di Senandung Malam di sesi kedua bersama saya Dharma Chandra sampai nanti 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sekali lagi lagunya adalah tahun 60-70 Manca Indo. Jadi untuk Anda yang mau bergabung nanti bisa di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161. Oke, kita coba angkat dulu ya WhatsAppnya. Halo Senandung Malam.
1: Malam,
0: senandung malam. Yeay, Bu Indi jarang ini nih, jarang kedengeran nih Bu Indi nih.
1: Oh, apa jarang kedengeran?
0: Jarang
1: muting.
0: Oh, kriting.
1: Gak bisa masuk. Ting.
0: Kirain asik ngerujak nih. Kayak ngerujak enggak, Bu?
1: Asik ngerujak. Rujak colek-colek.
0: Ini rujak apa nih sekarang nih?
1: Rujaknya rujak gedang, rujak
0: pisang.
1: Poh. Rujak mangga, rujak bangkuang, rujak jeruk, macam-macam deh. Colek.
0: Ya ampun. Apalagi...
1: Baru siarannya, Dharma, ya?
0: Enggak.
1: Baru siarannya.
0: Senin kemarin siaran, Selasa siaran kemarin.
1: Oh, nah,
0: waktu itu kan masuk sore juga. Oh,
1: begitu.
0: Iya.
1: Sehat dong, Dharma.
0: Sehat dong. Ini ya. Sehat.
1: Suara, semoga sehat.
0: Suaranya udah gak serak lagi nih kayaknya.
1: Suaranya ada dikit seraknya.
0: Oh, dikit. Ya ampun.
1: Ada dikit. Bekas makan tape.
0: Makan tape serak. Oh, gak
1: makan
0: cocok.
1: Makan tape. Tape sama uli itu. Oh. Waktu hari Rebo makannya.
0: Oh. Terus dirujak. Dirujakin juga, enggak?
1: Dirujakin terus. Tiada hari tanpa rujak.
0: Aduh. Mules, Bu. Rujak terus.
1: Aduh.
0: Ntar.
1: Iya.
0: Oke, mau request
1: lagunya
0: apa nih?
1: Lagunya apa nih, Dharma?
0: Ini Manca Indo. Manca Indo Manca. 60-70
1: nih. Lagu Mancanya
0: nih.
1: Gini ya. I go my own way.
0: I go my own way. Sementara dulu. Ini tahun...
1: I go my own way. Ada gak lagunya? Sambil salam-salam ya. Salam-salam. Udah banyak yang naik belum, Dharma?
0: Tadi 4. Pertama 4 orang.
1: 4. Siapa itu?
0: Tadi ada Bu Gemas, terus ada Bunda Yoseli, Bu Janura, gitu. Terus siapa tadi ter ya? Bu Janura juga.
1: Selamat
0: ya tadi.
1: Malam buat Bu Janura, Gemas, Bunda Yoseli, Bu Parida, Bu Kartika, Bu Resmi, Pak Widi, Bunda Jopina, terus buat Pak Putu Bendese, Benny Jo, Pak Widi ayo gabung naik Angku Romo. Angku Klungkung, Benny Jo sudah, terus Pak ini Bu Parida, Yuma Sohi, buat siapa lagi ya? Ya Mas sudah, terus Bunda Yoseli, Bunda Ani, ya naik ntar nyanyi ya. terus Mas Prodi Rai juga, terus buat Bang Sandi, di mana-mana ini. Bang Luhut, selamat malam buat semua. Lagunya ada, Dharma?
0: Oke, ini tahu itu Theo Vanes yang nyanyi, betul?
1: Gak tahu yang nyanyi. kalau yang nyanyi kayaknya ini deh.
0: Cewek.
1: Oh, cowok.
0: Cowok.
1: Ini cowok ya?
0: Oh, oke. Okay. Ya, ini tahunnya 80, Bu. Ini kebetulan 60-70 hari ini.
1: Ada, boy. Bisa diputar?
0: Nggak bisa. Soal tahun 60-70. Oke.
1: 67 di Engelbert Humperdinck ya.
0: Oh ya. Apa tuh judulnya?
1: Release Me.
0: Oh, Release Me. Boleh.
1: Boleh. Ya. Makasih, Dharma. Siapa ini operator?
0: Mas Febri Artanto malam ini.
1: Selamat malam, Mas Febri. Salam ya, Dharma ya.
0: Siap.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Lagi ngopi tuh.
0: Siapa Mas Febrinya? Ya lagi bengong dia. Enggak tahu.
1: Ya lagi bengong.
0: Apa yang dibengongin?
1: Ayam tetangga. Merdeka dulu.
0: Oh iya
1: merdeka,
0: ya.
1: Merdeka.
0: Oh iya, ini ada acara enggak Bu di sana? Kalau di mau 17-an. Ada.
1: Tadi ada di perumahan ada, di puspem ada tadi.
0: Oh, berarti Bu Indi ikutan. Ada itu yoga ikutan. Bersama juga? Enggak.
1: Di Gordalung juga.
0: Oh,
1: ada.
0: Gordalung. Oh, deketin kalau dari sana ya. Oh, oke. Deket tempat saya dulu, saya di situ juga soalnya, Dalung.
1: Di situ?
0: Dulu.
1: Oh, di Dalung ya.
0: Tepat kakak saya tinggal sana waktu itu di Dalung, dekat mana sih, Kelapa Gading ya, dari situlah pokoknya
1: Oh, kalau sekarang Dharma di mana tinggalnya?
0: di Renon.
1: Wah, jauh. Eh, deket dari sana. Kan deket dari
0: Iya,
1: RRI,
0: iya.
1: kan?
0: Makanya saya dari Dalung ke sini karena deket aja. Kalau di sana, macetnya,
1: Iya.
0: ampun deh.
1: Iya, di Renon kan deket RRI
0: Iya.
1: itu. Bu Indi kan di sana dulu sekolah. Di
0: Di mana?
1: Jalan Rupadi.
0: Oh,
1: Jalan
0: Durpa.
1: Rupadi.
0: Oh,
1: Sebelah
0: Durpadi.
1: RRI. Ya, Rupadi 1A
0: SMK
1: tuh.
0: itu, SMK bukan ya?
1: SMKK itu. Ya, di situ lah.
0: Oh, sering saya lewatin itu.
1: Maka iya sering-sering Bu ininya dulu main ke RRI gitu pulang sekolah.
0: Oh pantes, hafal. Ya
1: Iya
0: udah.
1: sana dulu ya. Makasih Dharma,
0: Ya
1: ntar
0: siap.
1: naik lagi ya.
0: Oke, Bu.
1: Eh belum salam-salam
0: Oh iya.
1: Ibu Bu Kartika udah ya. Bu Kartika, Bu Rusmi, Pak Wi sudah tadi salam-salam.
0: Eh udah
1: Sudah
0: ding,
1: kan?
0: mau kira mau
1: Iya.
0: nambah lagi maksudnya.
1: Iya. Sudah cukup.
0: Oke, sap.
1: Ya, bye bye,
0: Dai.
1: bye bye,
0: Terima kasih.
1: bye.
0: Oke, itu dia dari Bu Indi. Angkat pesawat telepon sekarang. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Eh, duh kaget saya. Halo.
2: Dia juga kaget loh. Hai, Mbak.
0: Hai, apa kabar dengan Ibu Viola ya? Kak Viola,
2: Iya.
0: ntar dimarahin deh saya.
2: Kasih Pak, kasih Pak, Pak Dharma.
0: Iya. Aduh, nggak pernah kedengeran suaranya nih di sini.
2: Gimana, maaf?
0: Nggak pernah kedengeran ke sini.
2: Maksudnya nggak pernah kedengeran
0: Iya, kan
2: gimana?
0: karena nggak pernah ke sini saya juga pernah dengar suaranya jadi nggak kedengeran gitu.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Iya sih.
0: Iya sih.
2: Untuk
0: Aduh.
2: susah banget loh Bang Dharma.
0: Masa sih susah?
2: Iya, pernah sih masuk melalui WA nggak bisa nggak nyambung.
0: Lewat WhatsApp? Kapan? Pas Mas
2: Ada Bang
0: Wandi.
2: Dharma siaran. Enggak, Bang Dharma siaran.
0: Masa sih? Kok nggak ada ya?
2: Ada.
0: Ada apa? Belum dinamain apa ya?
2: Iya sih, belum pernah view pertama kali masuk. Aku susah banget
0: Oh,
2: loh.
0: pantes. Ya, nanti kalau di WhatsApp telepon, ntar kita coba namain deh. Ya. Ini dapat salam dari Bu Indi. Salam buat Viola Dharma. Iya, tuh katanya. Salam.
2: Ibu siapa?
0: Ibu Indi. Ibu Indi.
2: Ibu Indi, Ibu Indi. Kasih.
0: Gimana di sana? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat,
0: Alhamdulillah
2: Mbak. Abang
0: sehat.
2: sendiri gimana di sana sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga, Neng. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Aduh, masih di Makassar? Atau sudah berkelana lagi?
2: Di hatimu.
0: Hei, enggak.
2: Just kidding ya. Just kidding.
0: Oke, mau request.
2: Langsung takut. Gimana?
0: Mau request apa nih lagunya nih? Tapi ini tahun 60-70 nih. Manca
2: Nah,
0: Indo.
2: oh, apaan tuh?
0: Ya, apa aja?
2: Manca Indo. Apa ya? Lagunya Den Bosch, Boulevard. Atau ini aja deh. A
0: Boulevard ada.
2: Wonderful Tonight, Eric Clapton.
0: Oke, coba Eric Clapton itu tahun... Sebentar ya. Kayaknya sih... Kita cek. Wonderful Tonight
2: Tapi
0: kayak tadi
2: kalau
0: ya.
2: jadul banget sih yang benar itu Boulevard biasanya ya.
0: Kalau
2: Deadwood.
0: Boulevard ini...
2: Masuk kan?
0: Kayaknya masuk deh. Coba lihat ya. Mas, tak pastiin
2: Karena
0: dulu.
2: zaman bala kan.
0: Tadi siapa yang nyanyi? Itu?
2: Deadwood.
0: Oke, boleh itu.
2: Dan
0: Wonderful Tonight juga ada. Dua-duanya
2: Wonderful
0: bisa.
2: Tonight, Eric Clapton. Ya udah,
0: Yang mana?
2: pilihin deh salah satunya.
0: Siapa ya? Wonderful Tonight aja ya. Biar Tonight-nya wonderful lah.
2: Whatever lah. Boleh lah.
0: Oke, itu ya. Eric Clapton ya, berarti ya. Itu aja ya.
2: Ya, Bang Dharma, itu aja.
0: Oke, terima kasih. Ada mau salam-salam?
2: Oke, terima kasih. Nyapanya buat Bang Mbak siapa? Mbak Indi
0: Iya.
2: tadi. Ibu Farida. Pak Widi. Iya kan?
0: Yes, betul.
2: Siapa lagi ya? Buat semuanya deh yang lagi monitor dan
0: Lihat
2: terkecuali happy
0: semuanya.
2: weekend semuanya.
0: Oke.
2: Selamat libur semuanya. Bang Dharma juga ya, walaupun nggak libur happy weekend akhirnya.
0: Iya, terima kasih loh ya. Sama-sama.
2: Oke, terima kasih Bang Dharma. Selamat
0: Yes.
2: aktivitas ya.
0: Yes.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam. Oke, itu dia dari Kak Viola ya. Sekarang gantian aduh, nggak bisa diklik. Oh, dengan aduh kaget saya. Ada suara motor. Halo, Bu Ayu.
3: Halo, selamat malam Bang Chandra.
0: Yes, halo, selamat malam Bu Ayu, sehat?
3: Iya, selamat malam kembali. Iya, saya kebetulan masih di jalan ya.
0: Oh, masih di jalan.
3: Iya,
0: okay.
3: Belum nyampe rumah, masih berhenti di sebuah toko.
0: Oh.
3: Nah, soalnya kita baru pulang ngajak Fatima main di pasar malam, naik kincir angin.
0: Ih, seru sekali.
3: Iya, seru. Terus dekat laut lagi, anginnya kencang lagi.
0: Aduh.
3: Allah, mana hujan. Akhirnya kita berlarian. Oh iya, kata Fatima ada hantu.
0: Ada hantu.
3: Makanya, iya, kayaknya ada rumah hantu. Tapi kita gak masukin dia.
0: Oh
3: di
0: iya, gitu. Jangan ya.
3: Iya,
0: di luar
3: takutnya
0: aja.
3: Nanti dia kenapa-kenapa.
0: Ini kan sempat ini ya. Walaupun jauh sih sebenarnya sih Flores sampai sana sih. Tapi di sana aman ya.
3: Kenapa?
0: Ya ini kan sempat ada itu ya informasi di Flores agak jauh
3: iya,
0: sih memang
3: sempat.
0: Ya ke Seram ya. Cuman gimana di sana? Keberasa atau
3: untuk,
0: ada
3: kalau
0: apa
3: Seram
0: gitu?
3: Aman sih ya.
0: Aman
3: cuman
0: ya.
3: Kan saya juga punya kakak, punya sepupu di NTT Flores.
0: Mm-hmm.
3: Tadi sempat juga dia ngunggah apa namanya? Ngunggah video, tapi alhamdulillah sih saya sempat komentar juga di videonya ipar saya kan.
0: Oke.
3: Okay. Mm-hmm. Abdi negara di sana.
0: Mm-hmm.
3: Di sana tidak terjadi apa-apa di tempatnya, cuma sempat mereka ini juga, tapi ada beberapa rumah yang
0: rusak?
3: Yang roboh gitu ya.
0: Oh, roboh.
3: Oh. Iya, di apa namanya tempat beliau bertugas, dan saya melihat sepupu saya juga postingannya tadi pagi sempat mereka lari ke ketinggian.
0: Aduh.
3: Dan beberapa menit yang lalu saya lihat postingannya sepupu saya itu ada terjadi kerusuhan lagi di NTT, di Flores,
0: ya?
3: Di Larantuka.
0: Oke.
3: Iya. Dan kami selalu mendoakan saudara-saudara kami yang ada di sana, baik itu yang bertugas, terus juga yang sudah berdomisili di NTT gitu ya, di Flores. Mudah-mudahan mereka selalu dalam pemantauan Yang Maha Esa. Kita berdoa Amen. Sama-sama untuk yang sudah mendapatkan musibah hari ini, bencana alam ya.
0: Okay.
3: Gempa bumi 7,7 SR, mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan.
0: Amin.
3: Keikhlasan tentunya ya, dan untuk yang kena musibah juga diberikan kesabaran, tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Untuk keluarga ditinggalkan, mudah-mudahan ada bantuan juga ke sana.
0: Yeah.
3: Saya lihat beberapa juga konten kreator terkenal itu sudah akan mengirim bantuan ke sana, insya Allah gitu ya.
0: Okay.
3: Dan kita sama-sama berdoa.
0: Yeah,
3: karena
0: amin.
3: Tadi untuk pemutakhiran dari BMKG sendiri menyampaikan pada saat peringatan gempa, waspada gempa apa tsunami gitu ya. Itu termasuk Sulawesi Tenggara juga kena, termasuk Buton Selatan gitu ya. Tapi tadi saya sudah baikkan juga dari rilisnya RRI Bau-Bau. Dari BMKG Batu Ambari Bau-Bau menyampaikan bahwa tidak boleh ada apa namanya berita-berita hoax gitu ya.
0: Ya, betul.
3: Harus tetap mengupdate informasi dari BMKG yang ada di sana.
0: Betul.
3: Iya, jadi saya juga sempat bagikan di laman Facebook saya gitu ya, dan kita berdoa sama-sama mudah-mudahan tidak ada lagi gitu, karena
0: Amin.
3: Ini sangat bikin trauma juga. Kayak kita di Pulau Seram nih Banjarnegara, kita juga waspada.
0: Yeah.
3: Ada beberapa gunung api yang ada di laut yang aktif. Jadi kami juga harus waspada itu. Karena setiap saat di sini juga ada gempa, tapi gempanya skalanya kecil
0: ya.
3: Gitu.
0: Oke.
3: Iya, jadi kita memang berharap sama-sama ya Bang Chandra. Banyak Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita dari segala mara bahaya gitu ya, dari karena memang kondisi alam kita nggak tahu, tapi kita berikhtiar dan berdoa.
0: Amin, semoga aman juga ya untuk keluarganya Bu
3: iya.
0: Ayu, semuanya. Bu Ayu juga walaupun jauh dari pusat, semua tetap aman sana ya. Amin lah ya.
3: Amin, jauh sekali Bang. Karena ada keluarga memang ada di NTT Flores ya. Dan alhamdulillah kalau untuk media sosial masih aktif,
0: masih aman,
3: dan
0: ya.
3: Kami masih bisa berkomunikasi juga sama subuh saya itu keluarga dari bapak saya. Mudah-mudahan beliau sehat-sehat sana sama keluarga.
0: Oke.
3: Iya.
0: Baik. Ini mau
3: Mancanur lagunya lagu apa ini?
0: Ini 60-70 tahunnya. Ada Manca sama Indo.
3: Kalau kita dari Bon Jovi deh.
0: Bon Jovi. Bon Jovi yang mana nih? Coba kita lihat dulu lagunya.
3: Di
0: ya?
3: Tengok lah yang mana yang masuk.
0: Soalnya Bon Jovi ini kalau saya cek lagi.
3: Ini saya sambil ngobrol, tapi perjalanan sudah hampir nyampe sih. Tadi udah
0: nyampe.
3: Masuk di gerban perumahan, tapi masih masuk dengan
0: musik. Jadi kebetulan Bon Jovi-nya nih yang tahun 70-an ini belum ada nih ya. Kayaknya Bon Jovi
3: 80-an.
0: Ya.
3: Itu dari punyanya.
0: Apa tuh?
3: Siapa ya?
0: Kalau di sini sih mancanya.
3: Tadi MLTR.
0: MLTR 90 itu bahkan.
3: Iya, 90 sih. Dari punyanya siapa ya? Aduh, tunggu.
0: Kalau 80 70 60 di sini tuh yang manca bangsa-bangsanya seperti Everly Brothers, terus juga ada George
3: Ya,
0: Baker,
3: 60
0: George
3: 70-an.
0: Baker.
3: Iya. Tahu apa? Tahu Taylor Swift?
0: Taylor Swift 2000-an itu.
3: Tahu.
0: Iya.
3: Siapa tadi ya? Siapa tadi?
0: Tadi di sini kalau itu ada yang manca seperti George Baker, terus
3: Iya,
0: ada
3: Josh Baker aja deh.
0: George Baker ya. Oke. George Baker di sini tuh ada Baby Blue, terus ada Don't Forget Me. Juga
3: Ah,
0: ada
3: itu
0: Don't Forget Me ya.
3: Don't Forget Me.
0: Oke.
3: Ya.
0: Boleh.
3: Bang Chandra, ini lagu suara-suara bunyi motor kedengaran ya?
0: Kedengeran sih, cuman nggak kenceng,
3: Tapi,
0: nggak kenceng, masih aman,
3: oh
0: masih
3: nggak
0: aman.
3: kenceng ya, soalnya. Iya, soalnya kalau motor ayahnya Fatima nggak kenceng memang sih. Iya deh ya, soalnya sudah udah kita udah kena hujan juga di jalan.
0: Aduh, was, jangan sampai sakit lagi loh.
3: Iya sih, Fatima.
0: Aduh.
3: Ini gara-gara anak nih lah, ya Allah, ingat
0: Mau
3: lagi.
0: main ya. Oke.
3: Iya, jadi kita salamnya buat Bu Janura, Kartika tadi ada Viola, Pak Widi, juga buat Kak Rahma, kemudian juga Bu Indi, Bu Resmi, Kartika, ada Yoseli juga, Kak Mas, Kak Sanggulan, dan juga buat Pak Putih Bendese, Bang Anwar juga ya, Pak Bendijo, tadi malam ada juga Bu Jingga, Mr. Lita, kemudian juga Bang Sandi, Pak Andi Raiwata, Muria Jakarta, dan juga untuk semua yang lagi mendengarkan Purwosari Radio di pasar. Kemudian selalu sehat ya Bu Farida juga, buat Bu Govina, Bu Vina Dekwa. Juga buat siapa lagi ya. Ya buat kayaknya Fatima yang besok akan meninggalkan kami berdua. Beliau akan ke arah selatan untuk peliputan 17 Agustus. Dan baru beliau pulang gitu ya.
0: Oke, semoga lancar ya.
3: Iya, kita cuma berdua nih di rumah nanti sama Dede Fatima. Mudah-mudahan Ibu nggak takut gitu ya.
0: Oke.
3: Soalnya di Dewati masih matanya aneh-aneh gitu.
0: Aneh-aneh.
3: Iya, aneh-aneh. Tadi aja pas kita keluar, dia bilang, Ibu di kamar mandi itu ada orang. Ih, saya bilang, ya Allah. Saya pecahkan doa itu ya. Supaya terbakar nanti.
0: Aduh.
3: Iya, terus di tempat permainan itu ada kan ada suara rumah hantu. Dia bilang,
0: Okay.
3: Ibu cepat baca-baca doa, cepat.
0: Baca-baca doa. Langsung ya. Langsung baca doa.
3: Langsung direspon sama dia. Itu mah biar baca doa juga dia gak akan terbakar. Karena suara speakernya suara orang lagi.
0: Malah ya udahlah. Oke.
3: Oke, kita sudah sampai di rumah.
0: Oke.
3: Okay. Nomor sekian-sekian. Dan kita akan berhenti di sebentar lagi.
0: Cepet ya,
3: dan
0: nyampe
3: kita
0: ya.
3: Mendarat, iya, dan kita akan mendarat di perumahan nomor 98.
0: Waduh, sebelahnya 99 tuh Bu ya.
3: Iya, 99 dan sebelahnya lagi 100. Oke,
0: okay.
3: Kita sudah sampai dan kita akan matikan handphonenya.
0: Oke, okay, Bu Ayu.
3: Terima kasih, Bu Jendra.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke. Okay. Itu dia Bu Ayu Mas Sohir ya, yang hari ini bersama keluarga ya, habis lagi jalan-jalan ya. Semoga baik-baik aja sekeluarga, sehat selalu. Dan untuk yang gempa tadi semoga aman-aman semua ya untuk keluarganya Bu Ayu juga. Oke. Okay. Oke, okay. Yang telepon di WhatsApp nih Pak Widi. Cuman enggak bisa saya angkat nih. Coba ini bisa enggak di saya angkat nih? Kayaknya sih bisa deh. Ya enggak sih? Bisa enggak? Oh, bisa ternyata. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Aduh, selamat malam Pak Widi. Gimana nih? Lagi lelah nih, lemes sepertinya nih.
4: Ya udah hilang lemesnya.
0: Udah hilang lemesnya.
4: Lagi sedikit aja ini.
0: Oh, sedikit lagi ya. Oke, berarti baru pulang kerja jangan-jangan, enggak?
4: Apa tadi kan maunya kerja, udah siap-siap, udah mau berangkat.
0: Lalu?
4: Jadi pagi-pagi itu ada yang melarang, belum sembuh betul, jangan dulu berangkat, disuruh nelpon.
0: Ya, oke. Okay,
4: jadi batal.
0: Oke. Okay.
4: Terus tadi sore dari perusahaan ada telepon di sini ke HP Widi gitu. Kalau besok, soalnya kan ini masih hari raya Jepang gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya. sedikit ada kerja. Besok libur enggak apa-apa. Hari Senin mulai kerja.
0: Bilang gitu. Wah, nambah lagi ya.
4: Iya, iya.
0: Wah, lumayan, Pak.
4: Iya, masih suasana hari raya soalnya di
0: depan. Oh, gitu. Hari raya. Iya. Oke,
4: kan enggak ada sedikit semua pada pulang kampung gitu. Ya, okay. Syukurlah gitu.
0: Syukurlah, Pak, istirahat biar istirahat betul, biar enggak kan dempet-dempetan kayak ikan asin.
4: Widi kan kerjanya itu kan perjaman, bukan berapa satu hari kerja adalah per bulan, bukan gitu. Okay, kalau nggak kerja nggak dapat uang.
0: Iya.
4: Jadi rugi kita.
0: Iya, betul. Iya, ya penting sehat dulu, Pak, ya. Itu yang paling penting.
4: Iya, yang penting ya itulah kesehatan yang ya didahulukan dulu ya.
0: Oke, okay, Pak Widi mau request nggak? Ini tapi tahun 60-70 nih, Indo sama Manca nih.
4: Coba lagunya itu ya dari Bang Dharma, ingat dulu lagu judul lagunya siapa ya penyanyinya? Wet wet somewhere somehow gitu. Siapa ya, lupa penyanyinya itu. Itu kita 60-an 70-an tuh.
0: Oke, sebentar. Somewhere-nya sih saya tahu deh, tapi apa ya? Saya lupa benar lagi.
4: Wait, somewhere, somehow.
0: Somewhere between, bukan ya? Somewhere in the world,
4: bukan ya?
0: Sebentar, saya cek lagi deh. Kalau misalkan saya pernah, seharusnya sih muncul nih.
4: Kalau enggak ada, ya sudah. Pernah diputer di lagunya ini.
0: Oke, okay, wait, somewhere, somehow. Saya penasaran jadi.
4: Gak ada ya? Ya kalau gak ada, gak usah.
0: Oke.
4: Okay. Coba yang ini. You are the inspiration. Chicago.
0: You are?
4: You are the inspiration. Inspiration.
0: You are the inspiration.
4: Inspiration.
0: Chicago ya? Oh, ini tahun 8.
4: Ada.
0: Oke, okay. Tapi itu tahun 84, Pak. Gak muncul ya.
4: 84 ya?
0: Iya.
4: Ini 60-70 ya?
0: Iya.
4: Wow. Kalau yang di playlist aja, apa itu ya?
0: Oke, okay. Kalau misalkan yang ini sih ya seperti Bee Gees begitu ya, biasa.
4: Bee Gees.
0: Oke.
4: Lagunya Bee Gees.
0: Di sini Bee Gees-nya itu ada beberapa seperti Stayin' Alive, To Love Somebody, Night Ever, I Start a Joke, How Deep Is Your Love.
4: Night Fever.
0: Ya.
4: Night Fever ya.
0: Itu aja.
4: Iya, ya, itu aja ya. Okay. Coba tuh, belum pernah dengar lagunya.
0: Ya. Oke, okay, siap.
4: Iya ya. Ya, lanjut salam-salamnya dulu. Wah, kebetulan tadi yang barusan Ayu masuki bahas tentang NTT ya, itu ngeri juga ya.
0: Iya, saya juga lihat
4: berita-berita. Tinggi itu, Bang. 7,7.
0: Iya, tuh. Tinggi. Yang di pelabuhan juga kan saya lihat, waduh. Sampai beberapa juga roboh bangunan tuh kan. Rusak.
4: Nah, juga ya, aduh, di sama sekarang di mana itu? Ke di Indonesia juga berapa pulau itu di Intasin? Karena juga ya di Tapanuli dah.
0: Iya, di Tapak ya. Kalau yang di Sumatera Utara tuh di
4: Sumatera.
0: Itu di beberapa di tempat, aduh saya lupa lagi daerahnya, tapi memang agak jauh dari Tapanuli, tapi tetap berasa sih katanya. 6,3 apa ya kalau di Sumatera Utara itu. Gitu, gempanya. Ya,
4: gede juga.
0: Gede juga.
4: Terasa juga.
0: Waduh, di hari yang sama
4: soalnya. Besar di NTT Flores tuh ya.
0: Ah, itu dangkal katanya sih gempanya, jadi berasa juga itu.
4: Ya, ini dah dunia semakin gimana ya, di mana-mana besar-besar sekali getarannya.
0: Iya, ya.
4: Di Jepang kan baru-baru ini juga kan.
0: Oh iya gitu,
4: kan?
0: Itu gempa, saya juga lihat beritanya tuh, Pak. Iya. Di daerah mana saya lupa deh, kayak di selatannya ya.
4: Ya itu benar, ya? Di Awamori itu kan.
0: Awamori,
4: pas kebetulan tuh hujan kalau nggak salah, hujan ada gempa. Aduh, kan banjir lagi kan.
0: Oh oke, okay. Berarti Pak Widi posisi lagi di mana tuh pas gempa itu?
4: Wah,
0: jauh ya?
4: Di Widi kan di Tokyo. Oh,
0: jauh banget ya? Oke.
4: Jauh. Di kalau di Higashi-Nagasaki, Aomori itu berasa karena getarannya.
0: Oh berasa juga?
4: Iya.
0: Oh.
4: Kalau pakai kereta cepat 2 jaman lah. Widi pernah kesana di Higashi-Nagasaki. Di bom dulu.
0: Oh iya, bom atom itu ya.
4: Itulah, bom atom itu. Itu kan di bom oleh Amerika itu. Widi pernah kesana sembahyang.
0: Oke. Okay.
4: tiap tahun ada di sana. Orang banyak kedatangan ke sana. Wah, itulah. Mudah-mudahan enggak ada yang gempa-gempa susulan lagi.
0: Iya, semoga aman lah, Pak, ya.
4: Kita berdoa aja lah. Berdoa-berdoaan saja. Okay. Ya, untuk ini ya, lanjut salam-salamnya dulu ya. Salamnya Bang, buat yang pertama, buat Bang Dharma. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
4: Kemudian yang baru lewat ada Mbak Ayu Wangsuh di Maluku Tengah, Pulau Seram. Sehat selalu juga bersama keluarga. Tadi sempat dengar juga katanya mau makan malam sama keluarga, katanya dia. Ya. Semoga aman-aman aja, gak ada kendala apa di jalan. Ada Bu Farida juga di Palu. Kemudian ada Piola di Makassar. Tadi juga dengar juga ada Bu Indi, Bunda Yoseli, Bu Jandura. Udah ada Gek Emas juga. Dan Ken Arok, siapa lagi itu, Bunda Masari di Pulewari Mandar, Pak Andi di Batam, Mas Andi di Punang Maning, kemudian ada Bung Edu, Bung Yunus di Pulau Buton, Bang Luhut, siapa lagi itu ya, yang ada di mana tuh?
0: Di mana?
4: Di Manado, Histerlita ya?
0: Histerlita. Iya, Ibu Histerlita, betul.
4: Gursmi, Gemas, kemudian ada Beli-Beli Popinda di Lampung, Cik Guria di Jakarta Selatan, Bu Janura juga, Pak Tami di Amlapura, Pak Mangkurumu di Banyuwangi, sudah Pak Manggu Wijana di Kelungkung, Diah Mangwati di Singaraja, Tiga Wase, kemudian Bu Kartika juga, Bukat Sanggulan, Wan Usu di Sambat, Pak Madis Wardan di Tabanan, Pak Mangku, mana itu ya? Lupa namanya. Pak Putu Harke, Pak Putu Bendese. Bung Krispati di NTT juga. Semoga beliau di sana baik-baik juga ya.
0: Amin.
4: Siapa lagi yang ada di Padang tuh? Kak Rahma, Pak Ram, Pak Bram. Ada Bunda Tiara di Bubu Tiara di Kendari. Ada Mang Lemon di Lampung. Ada Bung Lip di Manado. Kemudian ada Bung Hadi di Niaplo Nias. Pak Hamad Irwan yang ada di Bandung juga ya. Ada yang belum senggol lagi ya. Ini lupa nih. Nanti
0: dan semuanya
4: betul ya. Terus semuanya yang belum di calling. Lupa ya tadi. Pasti ada yang lupa.
0: Siapa tuh?
4: Kalau yang di Manado itu kan ada.
0: Oh, Bu Ratna juga.
4: Bang Binejo.
0: Oh, Bang Binejo. Ya.
4: Hampir kelupaan juga Bu Fadda juga, yang jangan lupa ya. Untuk semuanya dah dulu.
0: Siap.
4: Ya. Bang Dharma sehat selalu.
0: Iya, sehat juga Pak Widi.
4: Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ya,
4: suminasai.
0: Oh ya, suminasai. Oke. Itu dia Pak Widi dari Tokyo. Terima kasih. Sehat selalu Pak Widi ya. Oke. Ini kata Bang Wandi, Bu Ayu. Ini kata Bang Wandi. Dia bisa lihat makhluk tuh. Itu buat. Kayaknya masih diterusin ya sama Bang Wandi deh. Yang masalah melihat-melihat tadi sesuatu, ada orang. Mungkin memang harus dicek tuh Bu Ayu ya. Siapa tahu ya. Itu orang beneran gitu loh maksudnya, bukan yang lain gitu. Oke, angkat WhatsApp dulu ya. Halo Bu Ratna Jingga.
5: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam.
5: Senandung malam. Denpasar.
0: Yeay. Sehat Ibu Ratna Jingga.
5: Puji Tuhan, sehat-sehat ini. Sehat, Bang sehat. Dharma.
0: Ya, betul sekali. Gimana nih, ada apa hari ini? Sepertinya lelah ya, habis sibuk banyak hari ini ya. Biasanya kan malam minggu pajak kegiatan, Bu.
5: Iya, memang.
0: Habis jalan-jalan berarti nih.
5: Habis dari kerja, bukan jalan-jalan.
0: Oh, kerja. Ya, oh, Sabtu kerja juga berarti ya. Sama dong kayak saya nih.
5: Iya.
0: Ya, yang penting sehat, Bu. Ya, jam terbangnya tinggi, jadi tetap
5: Tuhan
0: harus sehat.
5: Sehat.
0: Bu Ratna juga, dan gimana?
5: Sehat-sehat dan enjoy-enjoy, Kak.
0: Enjoy-enjoy.
5: Dan bahagia.
0: Iya. Nah, apalagi kalau duitnya banyak ya. Itu bahagia banget, Bu.
5: Banyak duitnya, mudah tersenyum, mudah tertawa.
0: Iya, harus
5: sama
0: itu
5: aja. Punya uang dan tidak punya uang, tidak punya duit dan punya duit, harus
0: senyum,
5: syukuri.
0: Syukur, nah itu iya. Dia harus pandai bersyukur ya.
5: Iya.
0: Oke, okay, Bu Ratna juga lagu mau request apa tahun 60-70 manca dan Indo?
5: Kalau Indo.
0: Oke, okay, boleh.
5: Kalau Indo, Ria Angelina boleh, Birunya Rinduku.
0: Ria Angelina ya?
5: Iya.
0: Coba saya cek dulu ya. Birunya, iya. Birunya apa tadi? Rinduku?
5: Iya, Birunya Rinduku.
0: Oke.
5: Salam dulu Kang, boleh. Bang Wae Dharma.
0: Boleh.
5: Salam dulu buat Bang Dharma yang bertugas.
0: Shop.
5: Terima kasih sudah angkat telepon.
0: Mm-hmm.
5: Semangat selalu sampai tutup siaran. Selalu sukses dan sehat.
0: Amin.
5: Selalu diberkati pribadinya Bang Dharma bersama keluarga.
0: Amin.
5: Yang ada di rumah.
0: Amin. Bu Ratna juga ya.
5: Iya, sama-sama. Terima kasih. Dan salam. Tadi baru bang monitor Pak Widi tadi yang masuk.
0: Iya betul betul.
5: Ada Pak Widi, salam sehat selalu. Ada juga terang pe Ibu Kartika, apa kabar? Salam sehat. Ada juga terang pe Ibu Janura, apa kabar? Salam sehat selalu. Ada Gemas, juga dapat salam dari Bu Ratna. Ada Bu siapa? Redmi.
0: Mm-hmm, betul.
5: Iya, dapat salam juga, salam sehat, Resmi, salam sehat juga, ada Ibu Indi, ada Kak Rahma, ada Ani di Gunung Talang, ada Ibu Farida, apa kabar, salam sehat, yang ada di Palu, ada Bunda Yoslin, ada Ayu Dimasohi, ada Tidinda Bogor, ada juga Diona, salam kenal dengan Ibu Ratna, ada juga Turang Pebang Cliff di Manado, ada juga Pak Andi Yudhistira, ada Mas Bro, ada Pak Andi di Batam, ada Pak Sandi dan semua Jo, Bang okay. Dharma, semua dapat salam dari Ibu Ratna, salam kasih semua, salam sehat dan selalu diberkati okay. bersama keluarga masing-masing.
0: Iya, ini
5: itu Jo buat orang P ya.
0: Ini lagunya yang Ria Angelina ini tahunnya 80 Bu, jadi nggak muncul ini jadinya. Gitu.
5: Oh.
0: Jadi enggak ada. Paling kalau 70-60 itu lagu-lagunya seperti Teti Kadi, terus ada The Mercy gitu Ibu.
5: Teti Kadi apa kok tuh DP judul Teti Kadi?
0: Oke,

0: lagunya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam dan pasar.
0: Yes. Aduh, halo Kak Rahma. Bener gak sih? Oh, bener ya?
1: Ini lagi sibuk karaoke nih, ingat
0: wah.
1: Aja nih. Ingin bergabung sama Rahma.
0: Oh iya, malam minggu ya? Waktu itu bilang setiap malam minggu ya?
1: Iya tuh, ibu itu udah request lagu sama Kak Rahma tadi. Itu.
0: Oh, request. Ya ampun. Iya. Berarti ini Kak Rahma ini karaoke di rumah ya? Atau
1: enggak,
0: ke radio ya? Oh, itu apa namanya? Cuman Kak Rahma aja atau ada yang lain di sana?
1: Oh, rame.
0: Rame.
1: Ada fan-fan radio yang datang ke radio juga ada.
0: Ah, waduh, keren nih.
1: Ada yang dari rumah, ada yang langsung ke radio.
0: Oh gitu. Oke, berarti ini Kak Rahma memang posisinya memang datang ke radio aja ya. Maksudnya mau iya, langsung iya. Aja ya. Oke. Nah, ini udah nyanyi atau belum?
1: Udah dua kali sih.
0: Udah dua kali. Oh, boleh ulang-ulang ya?
1: Bisa berulang-ulang. Dharma mau request lagu nih.
0: Request apa ya? Saya bingung ya lagunya.
1: Kak Rama request lagu sama Dharma kan boleh diputarin. Kalau Dharma request lagu, Kak Rama yang nyanyiin.
0: Apa ya?
1: Apa?
0: Saya bingung.
1: Lagu nostalgia.
0: Apa?
1: Lagu nostalgia sama Kak Rama.
0: Nostalgia ya? Oke. Okay. Paling... itu apa? Kali ya Teluk Bayurnya Ernie Johan nih gimana tuh?
1: Teluk Bayur, oke. Teluk Bayur apa kau selalu di hatiku?
0: Dua-duanya bagus lagi. Teluk Bayur aja deh.
1: Ernie Johan juga.
0: Iya.
1: Kau selalu di hati.
0: Iya. Teluk Bayur aja deh. Tadi udah ada Ernie Johan soalnya.
1: Siapa yang terus?
0: Gak ada yang request. Ada tadi sesi pertama tapi Bunda Yoseli saya kasih lagu itu.
1: Bayur permai.
0: Nah, itu dia. Saya suka itu.
1: Sekarang kok belum pernah nyanyiinnya ya, tapi udah sering dengar, belum pernah nyanyiin.
0: Oh, belum pernah nyanyiin ya. Nah, pas banget tuh berarti itu. Dicoba ntar ya. Oke. Kak Rahma mau
1: orang Padang enggak mau nyanyiin lagu Padang sendiri.
0: Oke, Kak Rahma mau request di sini enggak?
1: Iya deh.
0: Apa
1: iya
0: tuh?
1: Mau. Lagunya
0: 60-70 nih. Tapi tahun 60-70.
1: 60-70 ya?
0: Iya.
1: 60-70 berarti Christine Panjaitan belum masuk ya, Pak?
0: Iya, belum itu. Itu kayak 80 deh dia deh beliau.
1: Heeh. Kita 80, 60-70.
0: Ini seperti kalau di sini sih kayak Hetiko Sendang, tadi juga Ernie Johan tadi ya, terus juga ada Lili Suryani juga ada.
1: Ini juga bagus itu lagunya tuh.
0: Itu juga bagus.
1: Lagunya ya. Apa tuh? Aduh lupa. Udah pernah nyanyiin. Coba sebutin nak judulnya dulu.
0: Kalau di sini sih yang ada itu Sampul Surat
1: dan Tangis dan Harap apa tuh? Ada tuh judul lagunya.
0: Oh, Kayal dan Tangis.
1: Ah iya.
0: Oh
1: iya.
0: Ada ini, mau itu?
1: Itu bagus sekali itu. Itu aja mainin nanti.
0: Oke, siap, boleh.
1: Ah itu bagus tuh lagunya.
0: Oke, nanti dimainin ya.
1: Oke deh. Pokoknya spesial deh buat Dharma Chandra, sehat selalu dan bahagia.
0: Siap.
1: Buat yang lagi monitor di Denpasar ini ya. Siapa aja yang tadi deh?
0: Tadi udah lumayan ada Bu Gemas, Bu Janura, Bang Luhut. Tadi ada Bu Doeseli, Pak Widi, Bu Indi, Kak Viola juga, Pak Widi, Bu Ratna, udah banyak.
1: Ibu Ratna yang jarang-jarang Kak Rahma salamin ya. Bu Ratna, Rahma belum gitu kenal sama Bu Ratna. Buat Ibu Indi udah kenal, Ibu Janura, buat Pak Widi, buat Bang Luhut, buat Bunda Yoseli, buat Bu Gemas. Buat Pedinda, buat Ayu Dimasohi, buat Bang Krispati. Bang Krispati gimana kabarnya? Kan di jumpa di NTT kan?
0: Iya, tapi tadi sih Bu Janura katanya sempat kontakan ya sama Bang Krispati, katanya sih aman sih gitu.
1: Aman.
0: Iya, walaupun berasa katanya. Soalnya kan dia di Sumba ya, jadi kan di selatannya Pulau Flores, jadi gempanya kan di utaranya kalau nggak salah. Jadi berasa tapi ya masih aman katanya. Gitu.
1: Iya, semoga nama dia sehat selalu.
0: Amin.
1: Tapi masalahnya Karma udah berapa hari juga udah enggak ada kontak sama

0: diam soalnya nih.
1: Oh, lagi sibuk mungkin ya kemarin-kemarin.
0: Ya, sibuk juga. Pokoknya buat semua-semuanya aja deh, Dharma sehat selalu dan bahagia saat ini dan sampai kapanpun ya, sampai kapanpun nih doa Kak Rahma ya.
1: Amin, Kak Rahma juga.
0: Terima kasih. Nanti bisa dilihat secara langsung Kak Rahma nanti ya.
1: Oke, boleh nanti saya cek deh.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih. Oke. Oke, ini udah berapa? Udah 6 ya? Yaudah terakhir deh Bang Sandi deh ya. Nanti ini lagi tidur deh. Jangan tidur dulu Bang Sandi, halo.
2: Halo, malam.
1: Malam, aduh. Bang Sandi sehat habis malam mingguan?
2: Baru pulang kerja.
1: Baru pulang kerja, tumben.
2: Iya, langsung malam, Mas.
1: Oh, pantes. Oke, ini mau request. Tapi ini tahun 60-70 nih lagunya nih, Manca Indo nih. Enggak ada Tata Janeta. Celine Dion. Coba kita lihat Celine Dion dulu ya. Celine Dion kayak 80 deh. Ini kan solid 60-70. Enggak ada Celine. Iya benar, Celine Dion 80 di sini enggak muncul. Kalau Manca Celine Dion.
2: Tadi yang sih.
1: Apa?
2: Tadi playlist.
1: Oke. Okay. Ini playlist ini mau Manca atau Indo? Rencananya.
2: Indo. Manca.
1: Oh, Manca. Oke, okay, kalau Manca itu tadi tadi Biji sudah di request ya. Tadi udah. Di sini ada George Baker. Oh, George Baker udah juga. Ada mana sih tadi? Rolling Stone, Angie itu ya enak ya, salah satu itu juga. Terus juga ada enggak kelihatan
2: namanya.
1: Diana Rose, apa?
2: Love Somebody.
1: Love Somebody? Coba kita lihat dulu. Love, okay. Oh, Love Somebody-nya nggak ada ini. Adanya ini nih, Love Story-nya Andy Williams. Mungkin pernah dengar kali, atau Matt Monroe. Gitu.
2: Itu ada.
1: Oke, saya coba ambil yang Andy Williams deh. Oke, okay, boleh kalau gitu. Love Story ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Alhamdulillah, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Sama siapa, Mas?
1: Mas Febri Artanto, malam ini.
2: Oh iya. Malam untuk Mas Febri sama Mas Dharma.
1: Siap.
2: Sama Bu Kakak Rama. Bu Esther. Bu Adna. Bu Farida, Bu Ayu. Bang Luhut. Bang Edo, Bang Benejo. Bang Andi, Bang Rispati. Pak Widi. Punya Ruslin sama Bu Wikati, Bu Rusmin, sama Diabati,
1: okay.
2: Bu Janura, Bu Ani, Bu Indi,
1: okay.
2: Bu Kekmas, Bu Kartika, Kak Sanggulan, sama Pak Putu Pendeso, Pak Bangku Kelungkung,
1: okay.
2: Pak Narok, Pak Dinda. Dan untuk semua-semuanya dah, Mas.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Sandi. Oke, kita langsung aja ya para pendengar. Karena sudah berapa penelpon tadi? Udah 7 ya. Udah 7 penelpon. Dan lagunya gue udah 7. Takutnya ini nggak keplay nih lagunya ya. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi selanjutnya. Sesi ketiga ya. Nanti yang mau bergabung harap bersabar. Kita mainkan dulu lagu-lagunya. Sudah ada 7 lagu yang menunggu. Dan itu saja, nanti ada beberapa informasi yang akan kami berikan juga di sela-sela lagu nanti. Untuk itu tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar malam ini di Senandung Malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waktunya kentongan.
1: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti Fovidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Denpasar,

Hiat! Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Air laut terdiri dari campuran 96,5% air murni, serta 3,5% material lainnya seperti garam-garaman, gas terlarut, bahan organik, dan juga partikel tak larut. Air laut di dunia ini mempunyai kadar garam yang berbeda. Air laut paling tawar berada di timur Teluk Finlandia, di utara Teluk Botania, juga bagian dari Laut Baltik. Sedangkan yang memiliki air laut paling asin adalah Laut Merah. Sebenarnya rasa air laut itu berasal dari daratan. Di saat daratan hujan, air akan meresap ke dalam tanah, kemudian sedikit demi sedikit keluar melalui sungai, dan pada akhirnya mencapai laut. Dalam perjalanan menuju laut, air dari daratan membawa mineral, sehingga laut dipenuhi oleh garam-garam mineral. Lalu, kenapa air laut itu asin? Saat air laut menguap, hanya air saja yang menguap, sedangkan garam mineralnya tidak. Itu sebab air laut terasa asin. Semakin panas suatu daerah, maka air lautnya itu akan semakin asin.

0: Ya, masih siarkan langsung dari Hewur 70, masih bersama saya Dharma Chandra di Pro 1 Denpasar. Dan juga masih di Senandung Malam sesi ketiga ya, para pendengar ya. Dan tadi sudah banyak yang bergabung juga ya. Ya, lumayan sih. Terus ada Bu Kartika juga nih. Apa, malam Bang Dharma, malam. Mohon maaf Bu Kartika, baru monitor, baru datang dari Melayat. Oke, gak apa-apa Bu. Sebentar lagi bolehkan saya masuk? Boleh ya. Soal telepon dulu tapi saya angkat ya. Oke, halo Senandung Malam.
1: Halo Senandung Malam.
0: Waduh, luar biasa. Halo.
1: Halo Bung Dharma.
0: Iya, halo.
1: Halo, Bang Andi di Batam. Bang
0: oh, Dharma. Pak Andi di Batam. Waduh, suaranya beda nih.
1: Iya, karena pakai telepon biasa kan. Biasa
0: oh, kan pantes. Saya agak bingung tadi siapa ya.
1: Biasa kan pakai WhatsApp ini pakai.
0: Iya.
1: Saya berdua nih, Bang Dharma.
0: Apa?
1: Saya berdua nih di dalam nih.
0: Oh, berdua?
1: Ada Purnamasari di sini.
2: Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi Bu Purnamasari kayak nelfon juga sesi kedua ya. Iya, nggak salah. Benar nggak sih? Oh iya, betul. Tadi lagunya soalnya mau dimainin. Ada tujuh.
2: Iya.
0: Oke, Pak Andi, Bu Purnamasari sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah ya.
1: Bang Dharma juga ya.
0: Sehat, alhamdulillah Pak. Luar biasa sekali di sini.
1: Amin.
0: Oke, ini mau request nggak, Pak?
2: Takut bang kalau selalu diangkat seluruhnya juga.
1: Iya. Purnama bilang seluruh nggak bisa diangkat. Saya bilang saya coba, saya bilang.
0: Iya, soalnya tadi kan memang mungkin Pak tadi pas Bu Purnama saya nelfon itu memang posisinya masih ngangkat telepon gitu.
1: Iya, iya.
0: Nggak apa-apa. Emang kalau WhatsApp pasti keroyokan deh nelponnya.
1: Iya, betul.
0: Jadi iya. Jadi keriting tangannya. Oke.
2: Tangannya kalau di itu.
0: Oke. Mau request mungkin Pak Andi? Lagunya tahun 60-70 nih Pak, Indo Manca nih.
1: Oh, Indo Manca 60-70 ya.
0: Iya.
1: Mati belum lahir tuh. Lagu Indonesia lu apa yang lama ya?
0: Oke, Indonesia ini kayak tadi sih udah ada Ernie Johan, Teti Kadi. Terus ini ada edisi Litonga juga ya nggak salah tadi ya.
1: Edisi Litonga judulnya apa?
0: Oke, kalau yang edisi Litonga ini ada yang Biarlah Ku Sendiri, Bahana Perdamaian, Jatuh Cinta, Doa, Nuansa Bening, sama Di Kau dan Aku Satu. Itu sih Pak yang dalam list.
1: Di Kau dan Aku Satu.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi kami baru satu request lagu aja.
0: Di satu request aja ya. Oke, okay, yeah. Boleh aman nanti kita mainkan Pak.
1: Ya, salam Purnabe, salam.
2: Kirim salam yang ada Ibu Parija, ada Pak Udi, Pak Benicio, Bunda Tiara di Kendari ya. Lanjutnya.
1: Siapa lagi?
0: Dapat salam dari Pak Widi nih di chat WhatsApp. Bang Dharma Tokyo lagi monitor. Salam buat Pak Andi di Batam dan Purnamasari gitu katanya.
1: Aduh Pak Widi ya, semoga sehat Pak Widi. Bertemu keluarga di Tokyo ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Iya, sama dengan Bung Dharma juga. Semoga sehat selalu bersama keluarga di sana ya.
0: Siap, terima kasih Pak.
1: Iya, Pak Wandi juga, Mas Wandi. Iya. Pokoknya buat
2: semua. Ya,
1: Tokyo lah ya. Ayu dimasuhi juga ya, tanpa anu ya. Yeah. Ibu Anusu, Ibu Tiara di Kendari juga. Pokoknya semua-semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Iya.
2: Terima
1: kasih.
2: Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Andi, Bu Parnasari. Sehat selalu okay. Ya. Oke. Okay. Itu dia ya, akhirnya. Bisa bergabung juga Bu Purnamasari. Oke, okay. Tadi Bu Resmi mau request lagu Hero dari Mariah Carey. Ini lagunya nggak ada Bu Resmi ya. Soal tahun 60-70 ini, Manca dan Indo ya. Coba kita ke WhatsApp dulu, ada Bu Janura. Halo, selamat malam.
3: Belum ngantuk.
0: Waduh.
3: Naik lagi.
0: Belum ngantuk
3: bertemu
0: ya.
3: Bertemu dengan Bang Dharma lagi.
0: Begadang sama lagunya saya, Bu.
3: Lagu Manca ya. Tahun berapa?
0: 60-70.
3: 60-70. Kalau I You Love Me No, tahun berapa ya? Chicago.
0: Oke, okay, kita atur ya.
3: Ya. I You Love Me No.
0: Ci.
3: If you let me know,
0: if you leave me now, if you love leave me now,
3: tan berapa ya?
0: If you leave me now atau if you love, soalnya di sini ada if you leave, bu, pergi, gitu.
3: Ada now-nya.
0: Ada.
3: Love me now.
0: If you leave me now atau if you love me now, soalnya di sini adanya if you leave me now. Kayak lagunya itu deh.
3: Ya, penyanyinya siapa?
0: Chicago.
3: Chicago.
0: Chicago.
3: Ya, itulah ya.
0: Oh, bener ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Ya. Mau salam-salam lagi?
3: Siapa yang tadi yang naik itu?
0: Oh,
3: yang
0: Pak.
3: Yang terakhir tadi.
0: Pak Andi dari Batam sama Bu Purnamasari tadi.
3: Oh iya tadi ya, salam Bu Purnamasari dengan Pak dari Batam ya.
0: Iya, Pak Andi dari Batam.
3: Ya, Mbak ini belum tidur ya, mungkin. Kalau sudah tidur aja ya, untuk semua-semuanya para yang sudah sedang tidur nih.
0: Pada yang sedang tidur. Ya, suruh bangun lagi ya.
3: Ya, ya, ya, selamat Bang Mbak Darmaya. Ya, selamat. Nanti hati-hati pulang ya, nanti
0: siap.
3: Ya, karena sudah malam kan. Iya.
0: Oke, siap Ibu.
3: Ya, ya, saya tunggu lagunya, oke. Okay.
0: Oke. Okay.
3: Makasih.
0: Terima kasih juga untuk Bu Jadur ya. Oke. Oke, Bu Resmi Raya request Etika di Pulau Seribu. Oke, Ibu, aman. Nanti saya mainkan ya. Tadi Bu Resmi juga salam buat buat Bu Janura, buat Bu Indi, Bu Farida, Bu Ani Gunung Talang, Bu Kartika, Bunda Yos, Bu Gemas, Tete Dinda, Kakak Rahma, Mbak Ayu Saba, Deona, Kakak Esther Rita, Pak Widi, Pak Mangku, Pak Kasanggulan, Pak Sandi, Pak Andi, lalu Pak Krispati, Bung Luhut, Pak Nasrun, Bang Benijo, Pak Putu Bedesa, Bang Anwar, dan semuanya. Oke, okay, selamat, terima kasih. Selamat malam, good night. Ya, terima kasih juga Bu Resmi. Salam-salamnya ya, oke. Okay. Ini udah 3 lagu, mungkin kita langsung mainkan aja ya para pendengar ya, sambil menikmati malam hari Anda ya di malam minggu ini. Malam minggu ini gitu. Lagu yang sudah dikasihkan tadi Pak Andi dan Bu Purnama, requestnya Edi Sritonga di Kau dan Aku Satu. Terus ada If You Leave Me Now Chicago-nya Bu Janura dan Pulau Seribu Teti Kadi dari Bu Resmi. Oke, okay? Ini dia lagu-lagunya sambil menikmati malam dan semoga bisa menemani Anda waktu tidur Anda ya. Ini dia, hanya untuk Anda dalam rangkaian Denpasar malam ini di Senandung Malam.

Ya, masih di Pro 1 Denpasar dan juga masih bersama saya Dharma Chandra. Dia masih ada satu lagi ya, kayak satu call lagi karena masih ada 3 menit lagi lah ya, saya masih bisa menemani kurang lebih untuk lagu-lagunya ya. Tadi lagu-lagunya sudah dimainkan juga. Dan juga tadi ada lagu dari siapa ya tadi ya? Yang sudah requestkan tadi Pulau Seribunya Teti Kadi, Chicago If You Leave Me Now. Sama di Siri Tonga di Kau dan Aku Satu ya, semoga bisa membawa suasana hangat begitu ya. Oke, dan ini saya persembahkan lagu terakhir untuk Anda.

Ya, Hatiku Hatimu dari Titik Sandora sebagai lagu penutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Sebelum saya berterima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung sejak awal, tadi ada Bu Gemas, ada Bu Janura, Bang Luhut, Bu Neweseli, Bu Indi, Raka Viola, ada Bu Ayu, Pak Widi, Bu Ratna Jingga, Harahma, Bang Sandi, Bu Rusmi, Pak Andi, dan Purnama Sari. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sebelumnya, terima kasih yang sudah berusaha untuk masuk dan juga monitor dari jam 20.00 sampai kurang lebih jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu, saya Dharma Chandra dan juga operator Febri Artanto pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan untuk Anda para pendengar, tetap bersama kami hari ini, besok dan seterusnya di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, sampai jumpa. Bye.

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, dimanapun saudara dapat mendengarkan siaran kami pada hari ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dalam perlindungan Tuhan. Bahagia sekali saya dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Kristen. Saya Pendeta Mariana Susanti pada kesempatan ini mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema Kekuatan di balik kesabaran. Kekuatan di balik kesabaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, mari saya mengajak kita untuk berdoa, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga yang mulia, kami bersyukur pada hari yang indah ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati firman-Mu. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu, urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, kami dapat mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kiranya firman ini menguatkan setiap kami untuk belajar kebenaran-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tema kita hari ini adalah kekuatan di balik kesabaran. Terambil dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pendengar setia RRI yang saya kasihi. Kata sabar mungkin adalah salah satu kata yang paling sering kita dengar. Ya, namun paling sulit untuk dilakukan. Apalagi di dunia yang serba instan ini. Kita ingin segalanya cepat. Cepat apa? Cepat sukses, cepat sembuh, cepat keluar dari masalah. Ya, tapi namun seringkali realita hidup kita itu tidak sejalan dengan keinginan kita. Disinilah kita butuh kekuatan. Nah, hari ini kita akan belajar dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 bahwa kesabaran bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan yang bersumber dari iman. Saudaraku, dalam ayat yang singkat ini, Rasul Paulus memberikan 3 pilar yang membuat seseorang mampu memiliki kesabaran yang luar biasa. Yang pertama, saudaraku, bersukacitalah dalam pengharapan. Ini adalah bahan bakar kesabaran, saudara. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kita bisa sabar bukan karena kita hebat, tapi karena kita punya pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, pengharapan dalam Tuhan itu seperti jangkar. Apa artinya? Meski badai datang, meski gelombang besar menghantam, jangkar itu menjaga kapal tetap tenang. Nah, oleh karena itu saudaraku, sabar tanpa pengharapan adalah penderitaan. Ya, kita sering mendengar orang sabar, ya. Terus habislah kesabaranku. Nah, di sini sabar dengan pengharapan itu adalah kekuatan. Kita sabar menunggu karena kita tahu Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk kebaikan kita. Maka dari itu dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, salah satu bahan bakar daripada kesabaran itu adalah pengharapan. Kalau orang sudah tidak punya pengharapan, ya tidak mungkin bisa melakukan apapun. Mengapa kita bisa bekerja, mengapa kita bisa melakukan ini dan itu? Karena kita punya pengharapan. Apalagi yang namanya pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan meski kita tidak menerimanya hari ini. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan sanggup melakukannya bagi kita. Itu sebabnya kalau ada pengharapan, maka ada kehidupan. Kalau ada pengharapan, maka kesabaran pun bisa kita kerjakan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, tadi bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan.
Nah, ini adalah ujian kesabaran. Kalau tadi pengharapan itu adalah bahan bakar daripada kesabaran. Nah, sekarang sabarlah dalam kesesakan. Di sini adalah ujian daripada kesabaran. Ya, tentunya kita tahu bahwa kita sabar itu dari mana? Dari adanya ujian. Kata kesesakan dalam bahasa aslinya itu klipsis. Klipsis gitu ya. Berarti tekanan yang berat. Seperti dihimpit. Saudara pernah kejepit ya dalam satu tempat, maju enggak bisa, mundur enggak bisa, ke samping enggak bisa, ya. Sehingga terhimpit, tertekan. Nah, kesabaran sejati justru muncul saat kita sedang ditekan oleh keadaan. Keadaan yang seperti apa? Misalnya masalah ekonomi. Ya, mungkin tidak punya pekerjaan. Atau kok sudah bekerja susah payah tapi hasilnya tidak maksimal. Hasil yang diharapkan tidak terjadi. Kok malah merugi dan lain sebagainya. Ya. Atau masalah kesehatan, saudara. Kesehatan misalnya apa? Sakit penyakit yang muncul. Kok sudah diobati tidak sembuh-sembuh. Ya. Kok sudah datang ke rumah sakit, ke dokter. Kok enggak ada perubahan-perubahan. Kok masih begini-begini saja. Atau kambuh-kambuhan, kumat-kumatan. Atau masalah hubungan. Hubungan mungkin percintaan, ya, atau hubungan keluarga, mungkin kok seperti ini keluarga saya dan lain sebagainya. Saudaraku, seringkali kita menghadapi tekanan-tekanan atau masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita yang seringkali menghimpit kita. Sehingga banyak orang yang melalui, ah, sudahlah, sampai di sini saya mengerjakan, sampai di sinilah. Bahkan banyak orang yang tidak sabar dengan situasi dan keadaan ini. Tapi Tuhan katakan sabarlah dalam kesesakan. Kalau kita mau uji kesabaran kita, maka ketika kita menghadapi kesesakan, itulah ujian daripada kesabaran kita. Karena itu sabar bukan berarti menyerah pada nasib, saudara. Sabar itu berarti tetap menjaga hati dengan menjaga hati tetap benar di hadapan Tuhan. Meskipun keadaan sedang tidak baik-baik saja. Banyak orang yang mengalami situasi terhimpit, tertekan itu, mereka melemparkan kesalahan kepada siapa? Pada orang-orang di sekitarnya. Bahkan yang paling parah itu mereka melempar kesalahan itu kepada Tuhan. Kenapa Tuhan saya mengalami ini? Kenapa seperti ini? Kok orang lain sepertinya baik-baik saja? Saudaraku, sabar berarti tetap menjaga hati kita, tetap benar meskipun keadaannya sedang tidak baik. Kita belajar bahwa seperti karang yang tenang, meski dihantam ombak, meski dihantam berkali-kali, ya, dia tetap tegak. Demikianlah hati orang yang percaya. Apapun badai kehidupan kita, masalah yang datang kehidupan kita, tetaplah kita sabarlah dalam kesesakan. Memang saudaraku, kalau berbicara sangat mudah sekali. Ketika kita mengalami hal itu, kita akan merasakan bagaimana kesesakan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi sebagai orang percaya, Tuhan menginginkan kita sabar. Sabar dalam kesesakan. Yang ketiga, di sini dikatakan ada tiga pilar ya. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Nah, inilah rahasia daripada kekuatan. Kalau tadi bersuka cita dalam pengharapan, pengharapan itu bahan bakar daripada kesabaran. Ya, kalau nggak punya pengharapan, kita tidak mungkin bisa sabar, sesabar itu, gitu ya. Karena ada harapan lah, makanya kita bisa bersabar. Lalu yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Ini adalah ujian kesabaran. Ya, tentunya kesabaran kita ada ujian-ujian yang muncul. Ya, sampai sejauh mana kita bisa sabar. Dan yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Inilah yang namanya rahasia kekuatan. Ini adalah kunci praktisnya, saudara. Paulus tahu bahwa manusia punya batas. Ya, jadi dia menulis hal ini. Kita tidak bisa sabar dengan kekuatan kita sendiri. Jelas, saudara. Kita nggak bisa sabar dengan hanya kita
mengandalkan kekuatan kita sendiri. Makanya manusia itu selalu bilang apa? Sabar itu ada batasnya. Nah, kalau kita gunakan sabar kita, tentu akan ada batasnya. Kita tidak bisa sabar dengan kekuatan kita sendiri. Itulah sebabnya ia berkata, bertekunlah dalam doa. Doa adalah cara kita memindahkan beban dari bahu kita kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan segala beban kita, segala pergumulan kita, masalah kita, tekanan di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, saat kita merasa tidak kuat lagi untuk bersabar, jangan berhenti. Sekali lagi saya katakan, jangan berhenti. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Mari kita terus tekun di dalam doa kita. Doa tidak selalu mengubah keadaan seketika, saudaraku. Tapi doa pasti mengubah hati kita untuk menjadi lebih kuat menghadapi keadaan. Jadi ketika kita berdoa, seperti saya katakan, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita punya kekuatan. Kita punya kekuatan untuk mengubah hati kita menjadi lebih sabar lagi. Menjadi tenang kembali. Karena itu ambil waktu setiap hari. Ambil waktu setiap hari, sediakan waktu untuk berdoa. Datang kepada Tuhan, saat teduh dengan Tuhan. Karena dengan demikian, kita akan diberikan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dalam hidup kita. Baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah sakit penyakit, baik itu masalah dengan keluarga, dengan teman-teman kita, dan lain sebagainya. Saudaraku pendengar setia RRI, dimanapun saudara dapat mendengarkan siaran ini, sebagai kesimpulannya, kita saat ini adalah ketika kita merasa dalam masa tunggu atau masa dalam masa tekanan hidup yang berat. Ingatlah, jangan hanya sekedar menunggu, saudaraku, tapi berdirilah dengan teguh. Bersukacitalah karena ada harapan dalam Tuhan. Sabarlah karena Tuhan sedang membentuk saudara dan saya. Dan bertekunlah dalam doa untuk mendapatkan kekuatan baru setiap hari. Inilah renungan yang boleh kita menguatkan kita saat ini. Apapun keadaan kita. Kita tahu bahwa Tuhan mau kita bersuka cita dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan dan bertekun di dalam doa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun saudara berada. Mengakhiri renungan ini, saya mengajak kita untuk berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama. Karena itu mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan. Kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah setiap orang yang sudah mendengarkannya. Berkatilah dalam seluruh aspek kehidupannya, dalam pergumulan, harapan, dan kerjanya. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pendengar yang saat ini hampir kehilangan kesabaran. Berikanlah kekuatan supranaturalmu ya Bapa. Ingatkan kami bahwa di balik setiap kesabaran yang kami jalani bersamamu ada berkat dan karakter yang sedang engkau bentuk dalam hidup kami. Mampukan kami semua untuk selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kehidupan kami dalam dunia ini, Tuhan kiranya memberkati segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

anak akabehan. Iwakasan wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranggalabur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kitang kari mamuci asor apit.

0: dapat.
1: Yes, mendengar bakar ayam pakai bumbu basa genep, aromanya sedap bikin semangat nancep. Hehehe, selamat pagi. Mendengar Pro 1 RRI dan Pasar Penapi Gatre untuk minggu 16 Agustus 2026 ini. Jangan sampai ya energinya kalah sama dompet akhir bulan. Asik. Hehehe. Bersama saya Hapsari Nocoa di pagi ini akan mengisi akhir pekan Anda lewat sajian info hangat, warta berita terkini sampai racikan lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas pagi Anda. Tetap pasang penerangan pastinya ya di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Bisa di 105,2 FM atau aplikasi RRI Digital. Yuk kita langsung aja buka pagi ini. Memori throwback ke 13 tahun lalu alias 2013 dari Run.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang

0: Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Iya, kalau pengen sarapan enak akhir pekan tapi malas cuci piring numpuk. Siapa itu? Saya. Tenang, ada teknik namanya one skillet meal. Jawaban dari semua kemalasan kita ya. Cukup pakai satu wajan aja bisa masak telur, sosis, roti secara bersamaan. Skillet one skillet meal ini ada yang dibagi-bagi ya, pakai satu pan atau satu penggorengan tapi ada apa ceruk-ceruknya sendiri. Tapi kalau mau satu satuan penggorengan juga bisa sih, saya juga bisa gitu karena males. Bisa digilir mungkin telur dulu sama sosis, habis itu roti bakar, bisa. Ini praktis ya, hemat waktu dan pastinya bikin dapur tetap bersih karena gak banyak cucian. Ya, pagi hari ini bersama saya Hapsar Nacua, masak enak gak lagi bikin repot pastinya. Kalau punya resep one pan versi andalan, boleh dong di-share di WhatsApp Pro 1 RR dan Pasar 0896 7812 3830. Kalau saya biasanya tumis sayuran yang banyak terus dicampur nasi seikhlasnya di bagian akhir. Jadi deh sayur goreng nasi, bukan nasi goreng sayur.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
2: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Yes, baju rapi udah, gaya maksimal juga udah. Tapi bingung mau sikat cucian atau jemur perasaan. Hei, tenang, Hapsarina Cho di Pro 1 RR Denpasar. Kanal informasi dan inspirasi, paham banget nih dilema pagi Anda ya. Supaya rencana seharian gak buyar, mau jalan-jalan, salah tebak cuaca. Kita intip bocoran langit langsung dari ahlinya, ada rekan Wayan Wirata. Silakan untuk update cuaca pagi hari ini dari BMKG.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar radio RRI di mana Anda berada. Berikut akan kami sampaikan perkiraan cuaca untuk Lea Bali dan sekitarnya yang berlaku hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Kemudian untuk cuaca secara umum cerahnya berawan yang terjadi di sebagian besar wilayah Bali. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dan maksimum mencapai 32 km per jam. Suhu udara kisaran antara 18 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara kisaran 65 hingga 90%. Dan untuk matahari terbenam hari ini pada pukul 18 lewat 19 wita. Kemudian menimbang laut di perairan utara Bali kisaran 0,5 hingga 1 meter dan di perairan selatan Bali kisaran 0,5 hingga 2,5 meter. Dan untuk peringatan dini, waspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih

0: terutama di Selat Bali bagian selatan, Selat Padung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3 dan saya dan ke studio RRI Denpasar. Terima kasih.
1: Terima kasih rekan Wayan Wirata untuk informasi cuacanya ya. Pendengar Pro Soto RRI Denpasar ya, cuaca boleh nih berubah-ubah, tapi komitmen untuk bahagia harus tetap cerah maksimal. Ya, yes, pastinya pantau terus perakiran lengkap untuk cuaca di BMKG ya, di websitenya. Dan tetap jalani aktivitas hari Anda bersama Pro Soto RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang

0: kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

lagu Sepia dirilis pada tahun 2000 menjadi mega hit dari Sheila on Seven dengan Duta sebagai vokalis utamanya. Sepia diciptakan oleh Eros Chandra dan menonjol karena liriknya yang menceritakan kisah percintaan yang rumit. Kisah cinta terlarang dikemas dengan melodi pop rock yang catchy serta vokal Duta yang emosional membuat Sepia bukan hanya lagu yang laris tapi juga menciptakan fenomena. Banyak orang yang bertanya-tanya, kira-kira siapa sebenarnya sosok Sepia yang misterius itu? Sepia hingga kini menjadi lagu terbaik yang menunjukkan kekuatan narasi dalam musik band Sheila on Seven.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan.

1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Peringatan kemerdekaan ini sebagai bentuk dorongan ya atau motivasi merdeka sepenuhnya dengan membuat gerakan kolektif.
2: Dengan kunjungan yang relatif tinggi, wedding tourism ini bisa menjadi hal yang unik.
3: Membentuk relawan-relawan khususnya di tim siaga bencana khusus dalam penanganan pohon tumbang.
4: Selamat pagi. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, momentum memperkuat nasionalisme mewujudkan Indonesia berdaulat. Legislatif Bali melakukan evaluasi terhadap arah pembangunan Pulau Dewata. Dari Haimuruk 70 dan 4.

0: Pasar. Inilah Lintas Dewata Pagi. Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Habsari Nacoa.
1: RRI Denpasar.
0: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait semarak Hari Kemerdekaan. Perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Candi, Kusuma, Jembrana berlangsung semarak. Kegiatan olahraga serta perlombaan dipusatkan di satu lokasi dengan melibatkan warga lintas agama dan berbagai kelompok usia.
2: Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jembrana tahun ini dikemas dengan melibatkan warga dari 5 banjar. Berbeda dari tahun sebelumnya yang perayaannya digelar di masing-masing banjar, pemerintah Desa Candi Kusuma bersama panitia memusatkan rangkaian kegiatan di lapangan Desa Candi Kusuma. Kegiatan tersebut diisi dengan berbagai perlombaan dan olahraga yang melibatkan masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, pelajar, pemuda, hingga ibu-ibu PKK. Salah satu kegiatan yang mendapat antusiasme masyarakat adalah fun bike dengan peserta sekitar 100 orang. Para peserta menempuh rute sekitar 7 km mengelilingi wilayah Desa Candi Kusuma. Ketua Panitia Perayaan HUT RI ke-81 Desa Candi Kusuma, Putu Suwarnaya, kepada RRI mengatakan, pemusatan kegiatan dilakukan agar warga dari 5 banjar dapat berkumpul dan memeriahkan HUT RI bersama.
3: Ini kita mengusahakan untuk mengemas, menyatukan warga Desa Candi Kusuma untuk merayakan di satu tempat. Biasanya kita kan per banjar ya membuat. Kebetulan di Desa Candi Kusuma ada 5 banjar, jadi kita satukan menjadi satu di lapangan Desa Candi Kusuma.
2: Selain perlombaan yang rutin digelar setiap tahun, panitia juga menghadirkan sejumlah lomba baru yang terinspirasi dari tren di media sosial. Lomba tersebut antara lain kreasi makan pisang dan lomba makan kerupuk dengan konsep yang berbeda dari biasanya. Putu Suwarnaya menambahkan seluruh rangkaian kegiatan terbuka bagi masyarakat dari berbagai kelompok usia, termasuk pertandingan sepak bola yang akan diikuti ibu-ibu PKK.
3: Untuk kita di sini semua kalangan, dari anak-anak, SD, SMP, muda-mudi, dan ibu-ibu PKK.
2: Perayaan HUT RI di Desa Candi Kusuma juga menjadi ruang bagi masyarakat yang memiliki latar belakang agama berbeda untuk berkumpul dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Panitia berharap kebersamaan tersebut terus terjaga sehingga masyarakat Hindu, Islam, dan Kristen di Desa Candi Kusuma dapat terus hidup rukun dan kompak dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia selalu dirayakan dengan semarak. Bahkan suasana semarak itu terasa hingga ke tingkat desa.
4: Kesemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus selalu disambut antusias oleh seluruh masyarakat. Perayaan dilakukan melalui berbagai tradisi meriah, dekorasi warna merah putih, upacara hikmat, hingga beragam perlombaan rakyat yang mempererat kebersamaan. Bentuk perayaan di lingkungan warga, pertama pemasangan atribut, mengibarkan bendera merah putih, dan memasang lampu hias di setiap jalan kampung. Kedua, lomba Agustusan, mengadakan panjat tebing, makan kerupuk, dan tarik tambang untuk anak-anak hingga dewasa. Ketiga, malam tirakatan, menggelar doa bersama, tasyakuran, dan ramah tamah warga pada malam 17 Agustus. Serta keempat, kerja bakti, membersihkan lingkungan dan gapura secara bersama-sama. Makna di balik kesemarakan, pertama memupuk persatuan, menyatukan warga dari berbagai latar belakang tanpa membeda-bedakan. Kedua, menghargai jasa pahlawan, mengingat kembali pengorbanan para pendahulu bangsa. Serta ketiga, melestarikan budaya, menjaga tradisi gotong royong yang menjadi identitas bangsa Indonesia.
0: Dan pendengar, berikut suara masyarakat terkait semarak Hari Kemerdekaan.
5: Kenalin, nama aku Tata, asal aku dari Denpasar, umur 20 tahun. Bagi aku pribadi, kemerdekaan berarti kebebasan untuk menentukan pilihan, menyampaikan pendapat, dan mengejar cita-cita tanpa ada yang menghambati kita. Di usia kemerdekaan Indonesia yang saat ini ke-81, saya berharap sih Indonesia semakin maju, adil, dan memberikan kesempatan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat, terutama generasi muda saat ini.

0: Perkenalkan, nama saya Wisnu, saya berasal dari Denpasar dan umur saya 18 tahun. Dan kemerdekaan bagi saya yaitu adalah sebuah negara yang bebas menentukan nasibnya di masa depan dan bertanggung jawab atas masa depannya itu sendiri. Dan harapan saya bagi Indonesia yang ke-41 ini adalah semoga Indonesia makin adil, rakyatnya makin sejahtera, dan tentunya juga pejabatnya makin berbenah, makin baik dan sangat-sangat kompeten. Terima kasih.
1: Nama saya Widya Putri Anggriani, umur 21 tahun, asal Bali, Sumatera Selatan. Kemerdekaan bagi saya adalah kesempatan untuk berkembang dan menyuarakan pendapat tanpa perlu takut adanya ancaman yang akan datang. Saya berharap di usia ke-81 ini, Indonesia semakin maju, adil, dan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2: Pendengar, semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia terus digaungkan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme, kebersamaan, dan semangat mengisi kemerdekaan dengan karya positif. Untuk mengetahui lebih jauh makna semangat kemerdekaan dan perspektif generasi muda, berikut perbincangan Tri Larasati bersama tokoh pemuda IGD Adrian Mahaputra.
3: Selamat pagi. Berkaitan dengan semarak Hari Kemerdekaan menjelang HUT Republik Indonesia ke-81, dari tokoh pemuda Bali, ini bagaimana memaknai semarak peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum untuk memperkuat semarak atau semangat persatuan dan juga gotong royong di kalangan generasi muda saat ini?
4: Sebagai salah satu anak muda Bali, saya memaknai semarak peringatan kemerdekaan ini sebagai bentuk dorongan ya, atau motivasi, karena menurut pengamatan saya pribadi, kalau dibilang atau mungkin ada yang bertanya apakah Indonesia sudah merdeka sepenuhnya, saya rasa belum. Kenapa belum? Karena masih banyak permasalahan, problematika, dan juga hal-hal yang membatasi, hal-hal yang membelenggu masyarakat Indonesia saat ini. Contohnya seperti permasalahan SDM, ketenagakerjaan, ini kan masih rancu, dan bahkan banyak masyarakat Indonesia yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian masalah berikutnya adalah permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan ini sebenarnya yang paling penting dan paling krusial, karena melalui pendidikan itu kita bisa meningkatkan standar SDM dari suatu daerah.
3: Baik, lalu di tengah perkembangan teknologi dan media sosial saat ini, pemuda Bali seperti apa dapat mengisi kemerdekaan, entah dari kegiatan yang positif atau kreatif, produktif, maupun berdampak bagi masyarakat saat ini?
4: Sebenarnya di tengah perkembangan teknologi dan media sosial ini ada banyak cara ya. Sekarang tergantung ke generasi mudanya mau menggunakan cara yang mana. Tetapi cara yang paling realistis dan paling mudah untuk dilakukan adalah dengan membuat gerakan kolektif. Gerakan kolektif ini bisa berbagai macam jenis, bisa di bidang pendidikan, sosial, budaya, ataupun bidang-bidang lain. Melalui gerakan-gerakan kolektif yang memiliki visi yang sama dan juga tujuan yang sama, dari sana kita bisa membuat aksi nyata atau memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Sekalipun melalui media sosial dengan menyebarkan edukasi, sosialisasi, meluruskan isu-isu tertentu yang mungkin dirasa dapat memicu konflik, itu bagus juga. Jadi sekarang kembali lagi ke teman-teman generasi muda, mau berdampak langsung dengan turun ke masyarakat atau melalui media sosial. Karena ada banyak cara, semakin berkembang teknologi maka semakin banyak cara kita untuk beraksi dan memberikan kontribusi. Gitu. Yang penting take action dari sekarang.
3: Action seperti itu ya yang menjadi hal penting. Harapan dan juga pesan mungkin sedikit rekan Adrian bisa sampaikan untuk generasi muda Bali agar semarak Hari Kemerdekaan ini tidak hanya menjadi perayaan seremonial tetapi juga mendorong kontribusi yang nyata tentunya dalam membangun daerah dan juga bangsa. Silakan rekan Adrian.
4: Pesan saya kepada generasi muda di momentum Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ya, untuk saat ini itu, jangan terlalu banyak flexing atau jangan terlalu banyak melakukan seremonial yang menurut saya kurang ada dampaknya kepada masyarakat. Upacara bendera boleh, peresmian-peresmian itu boleh, tetapi alangkah baiknya ketika kita melakukan atau merayakan aksi ulang tahun 17, ulang tahun Indonesia ini dengan cara-cara yang lebih progresif. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, seperti itu. Dan ingat, untuk generasi muda di Bali khususnya, ataupun generasi muda seluruh Indonesia, mulailah membentuk sebuah aksi nyata dari sekarang. Karena selagi kalian muda, selagi kita muda, itu adalah waktu yang tepat dan waktu yang pas untuk bisa memberikan kontribusi. Karena ketika sudah masuk ke jenjang berkeluarga, maka akan susah untuk meluangkan waktu untuk bisa melakukan hal-hal positif yang bermanfaat kepada masyarakat luas. Gitu. Intinya, mulai dari sekarang, gerakkan diri kalian, jangan main-main terus, kita semua satu bangsa dan satu negara. Jadi, marilah kita lakukan untuk satu suara bergerak bersama.
3: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan tokoh pemuda Bali, Igede Adrian Mahaputra. Semoga bermanfaat untuk Anda dan sampai jumpa.
2: Pendengar, semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia terus digaungkan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme.
5: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
2: Mohon maaf pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, Gubernur Bali Wayan Koster mengukuhkan 72 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Bali tahun 2026. Pengukuhan berlangsung di Gedung Wiswasaba Utama Kantor Gubernur Bali Denpasar kemarin. Ke-72 anggota Paskibraka tersebut akan bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Bali. Gubernur Koster berpesan agar seluruh anggota Paskibraka menjalankan tugas dengan penuh disiplin, tanggung jawab, kekompakan, dan rasa cinta tanah air. Pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta membentuk generasi muda Bali yang berkarakter dan berintegritas. Kita beralih ke berita lainnya. Bali terus memiliki peluang untuk mengembangkan segmen pariwisata baru, salah satunya melalui wisata pernikahan atau wedding tourism. Konsep ini dinilai mampu menarik pasangan dari berbagai daerah bahkan mancanegara untuk melangsungkan pernikahan sekaligus menikmati pengalaman wisata di Pulau Dewata.
6: Ya, value jika dia mampu memberikan dampak tidak hanya ekonomi, tapi juga pada keberlanjutan lingkungan, gitu, Bapak.
7: Bali dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata pernikahan atau wedding tourism. Keindahan alam, keberagaman budaya, serta ketersediaan berbagai venue pernikahan menjadi daya tarik bagi pasangan dari dalam maupun luar negeri. Koordinator Program Studi Industri Perjalanan Wisata Universitas Udayana, Dr. Imade Kusuma Negara mengatakan, Bali memiliki berbagai pilihan lokasi yang dapat dikemas menjadi paket wisata pernikahan. Mulai dari pantai, kawasan bersejarah, hingga resort dengan pemandangan yang menarik menjadi modal utama Bali mengembangkan pasar tersebut.
6: Jadi kalau bicara tentang potensi ya Pak, jadi sebenarnya kan Bali memang sudah dari lama Pak punya potensi terutama yang berkaitan dengan pariwisata budaya Pak. Nah dengan kunjungan yang relatif tinggi Pak, sekitar ya 6 juta orang begitu, yang pikir ini mungkin wedding tourism ini bisa menjadi hal yang unik Bapak ya, karena di sini kan menjadi berpotensi untuk memberikan pengalaman yang menarik begitu Pak ya, yang luar biasa begitu Pak terhadap para wisatawan begitu yang memang ingin melaksanakan wedding tourism.
7: Kusuma menambahkan, pengembangan wedding tourism perlu memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan budaya. Penggunaan plastik sekali pakai serta persoalan food waste dari kegiatan pernikahan menjadi tantangan yang perlu diantisipasi oleh pelaku industri pariwisata.
6: Ke depan mungkin tantangannya food waste itu Pak ya. Food waste itu kan juga makanan-makanan yang sisa dari pernikahan misalkan. Nah ini kan bisa menjadi dikurangi begitu. Jadi bahkan menjadi zero waste gitu Pak ya. Jadi tantangan ke depan barangkali wedding ini mungkin akan lebih nilai value jika dia mampu memberikan dampak tidak hanya ekonomi tapi juga pada keberlanjutan lingkungan gitu Bapak.
7: Pengembangan wisata pernikahan diharapkan tidak hanya menjadikan Bali sebagai tempat melangsungkan acara pernikahan. Konsep tersebut perlu dikemas sebagai pengalaman wisata yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus tetap menjaga budaya dan keberlanjutan lingkungan Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Desa Sumerteklot Denpasar memodifikasi kendaraan mochi menjadi kendaraan pemadam kebakaran mini. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi kebakaran skala kecil.
8: Data kepada potensi kepada wilayah kita ini memang rawan sekali. Kita pertama adalah membentuk relawan-relawan khususnya di tim siaga bencana khusus dalam penanganan pohon tumbang.
9: Mengantisipasi kebakaran skala kecil sekaligus mempercepat penanganan bencana, Desa Sumerteklot Denpasar memodifikasi kendaraan mochi atau cikar yang sebelumnya digunakan untuk menyemprot tanaman menjadi kendaraan pemadam kebakaran damkar mini. Kendaraan berkapasitas sekitar 650 liter air tersebut disiapkan untuk melakukan penanganan awal sebelum armada pemadam kebakaran Kota Denpasar tiba di lokasi kejadian. Inovasi ini diharapkan mampu menekan risiko meluasnya kebakaran terutama di wilayah yang memiliki akses jalan sempit. Berbekal Desa Sumerteklot, Igusti Ketut Anom Suwardana mengatakan, inovasi tersebut berawal dari pemetaan potensi kerawanan bencana di wilayahnya. Desa Sumerteklot yang berada di kawasan pusat perkantoran Provinsi Bali memiliki sejumlah potensi bencana mulai dari pohon tumbang hingga banjir.
8: Kita pertama adalah membentuk relawan-relawan khususnya di tim siaga bencana khusus dalam penanganan pohon tumbang dan kebanjiran. Karena daerah kita ini memang banyak sekali pohon besar-besar dan pohon buah. Apalagi desa ini menjadi septic center perkantoran pusat Provinsi Bali. Awal kita punya mochi untuk penyiraman taman-taman yang ada di desa sebetulnya kita ubah, kita modif hari ini menjadi khusus dalam penanganan kebakaran, masalah pembakaran sampah dan kebakaran apalagi akses yang kebakar kecil bisa kita atasi, pencegahan awal.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar Imade Triana mengapresiasi inovasi yang dilakukan Desa Sumerteklot. Menurutnya kendaraan tersebut dapat membantu memberikan pelayanan awal kepada masyarakat, terutama di lokasi yang sulit dijangkau armada pemadam berukuran besar.
10: Yang tujuannya tidak lain adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk tahap awal yang aksesnya yang kecil-kecil. Jadinya sambil menunggu pemadam dari Kota Denpasar, dari pemadam mobil pemadam dari Desa Sumerteklot sudah lebih dulu berada di lapangan.
9: Keberadaan damkar mini tersebut diharapkan mempercepat penanganan ketika kebakaran terjadi. Penyemprotan dan upaya pemadaman dapat dilakukan lebih awal sebelum petugas armada damkar tiba di lokasi. Dengan penanganan cepat, potensi kebakaran meluas dapat ditekan. Risiko terhadap keselamatan warga serta kerugian akibat kebakaran juga diharapkan dapat diminimalkan. Selain inovasi di tingkat desa, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar juga menindaklanjuti rencana distribusi mobil pemadam berukuran mini ke masing-masing kecamatan. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, ratusan gamer dan komunitas atlet e-sport Bali dipertemukan dalam Axis Cup 2026 di Denpasar. Event ini diharapkan menjadi ruang bagi komunitas lokal untuk bertumbuh, berkolaborasi, dan memperkuat semangat positif dalam ekosistem gaming Indonesia.
11: Banyak orang yang datang dan kemarin kita buka pendaftaran untuk ikut event ini, itu kayak cuman dalam waktu 5 jam udah full biasa.
12: Ratusan gamer dan komunitas atlet e-sport Bali dipertemukan dalam Axis Cup 2026 di Living World Denpasar 15 Agustus 2026. Event ini menghadirkan berbagai aktivitas menarik, mulai dari kompetisi e-sport, fun game, hingga kesempatan bagi para pengunjung bertemu langsung dengan talent-talent dari EVOS e-sport. Head of Marketing Youth Segment XL Smart, Rizky Akbar mengatakan, animo generasi muda Bali sangat baik dan sedang dalam tren menggandrungi cabur e-sport. Ia berharap melalui Axis Cup 2026 di Denpasar dapat menjadi ruang bagi komunitas lokal untuk bertumbuh, berkolaborasi, dan memperkuat semangat positif dalam ekosistem gaming Indonesia.
11: E-sport ini kan one of the things yang memang lagi digandrungi sama anak muda ya. Dan kebetulan kita dari Axis ini ngelihat ada potensi untuk gimana caranya kita bisa nge-support anak muda ini dengan hobi yang dia punya, kita kasih sama service yang kita punya, which itu adalah 5G, kita bilangnya 5G Absolute Fast.
12: Sementara itu, Ketua Umum Esport Indonesia SC Kabupaten Klungkung Imade Mahadwija Santia mewakili Ketum SC Bali mengatakan esport di Bali cukup eksis sejak tahun 2020. Masifnya berbagai event e-sport memudahkan Pemkab Pengkot menjaring bibit atlet potensial menuju PON 2028 di NTB dan NTT.
13: Bagaimana kita juga mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di daerah. Jadi e-sport tidak lagi berbicara tentang bagaimana mencari peserta, justru sekarang kita di kabupaten kota itu kebingungan, terlalu mepet kemampuan mereka yang mana kita harus kirim. Jadi kita asah terus, yang kita akan lihat sekarang adalah tidak hanya sekedar bisa main, tapi juga mereka menjadi atlet yang bisa dijadikan teladan, karena ini sangat digandrungi oleh anak muda.
12: Sementara itu, brand ambassador EVOS Esports, Natsi, mengapresiasi kehadiran para gamer pada Axis Cup 2026 di Bali.
14: Antusiasmenya luar biasa ya, di Bali ini ramai banget ternyata anak muda, apalagi anak-anak sekolah, banyak banget kita ngeliat masih pakai seragam gitu ya. Semoga event Axis Cup ini bisa jadi wadah buat mereka membangkitkan dan juga mengembangkan bakat mereka di dunia esports.
12: Untuk diketahui, Axis Cup 2026 diselenggarakan di 88 kota di seluruh Indonesia dengan total hadiah mencapai 900 juta rupiah. Denpasar menjadi kota ke-37 dalam perjalanan Axis Cup tahun 2026 ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Bali United memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda untuk tampil di ajang Dewata Challenge Series 2026. Pelatih Johnny Jensen menilai pengalaman tersebut penting untuk mengembangkan mental dan kemampuan pemain muda sebelum bersaing di tim utama.
15: If you want to be substitute in the first team, and you want to come in the highest league, you have to bring more. So it's good that they play. It's nice to see how they develop.
16: Bali United mulai memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda dalam ajang Dewata Challenge Series 2026. Pelatih Bali United Johnny Jensen menilai kesempatan tampil di level kompetitif menjadi bagian penting bagi pemain muda untuk mendapatkan pengalaman sekaligus mempersiapkan diri bersaing di tim utama. Johnny Jensen mengatakan masuknya sejumlah pemain muda pada babak kedua menjadi hal positif untuk melihat perkembangan mereka. Namun Jensen menilai para pemain muda tersebut masih harus meningkatkan kualitas permainan jika ingin bersaing di level tertinggi.
15: It's very good that they play the guys. Because they play on a high level, but the level has to be much higher.
16: Saya pikir sangat bagus mereka bermain, karena mereka bermain di level yang tinggi. Tapi level mereka harus jauh lebih tinggi. Jika ingin masuk ke tim utama dan bermain di liga tertinggi, mereka harus memberikan lebih banyak. Bagus melihatnya bagaimana mereka berkembang. Tetapi untuk membuat langkah berikutnya, mereka harus terus berkembang dan matang.
15: And you become mature if you play more matches.
16: Menjelang pertandingan menghadapi Persib Bandung pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026, Jensen menilai Maung Bandung memiliki skuad yang bagus. Meski mengakui belum melihat secara langsung permainan Persib dengan komposisi terbarunya, Jensen optimis pertandingan tersebut menjadi tantangan yang baik bagi Bali United dalam mempersiapkan diri menghadapi musim kompetisi.
15: Because I didn't see them play.
16: Saya benar-benar belum tahu karena saya belum melihat mereka bermain. Tetapi Persib Bandung memiliki kumpulan pemain yang bagus. Saya pikir tahun lalu mereka selalu bermain untuk berkembang. Pertandingan Persib Bandung kontra Bali United akan menjadi laga penutup Trofeo Cup Dewata Challenge Series 2026. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada Selasa 8 Agustus 2026 mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Pendengar, DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna sebagai bagian dari puncak peringatan hari ke-68 Provinsi Bali. Momentum ini menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap arah pembangunan Bali. Ninyoman Kasih melaporkan dalam paket parlamentaria.
17: Selamat pagi. DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna ke-47 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 pada Jumat 14 Agustus 2026. rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Bali ini menjadi bagian penting dari puncak peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali. Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali tahun ini mengangkat tema Suci Lascaria Nusa Wijaya yang bermakna tulus ikhlas untuk kejayaan Bali. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali Deumade Mahayatnya bersama jajaran Wakil Ketua. Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta, pimpinan dan anggota DPRD Bali, serta jajaran organisasi perangkat daerah Provinsi Bali. Ketua DPRD Bali Deumade Mahayatnya menyampaikan, usia 68 tahun merupakan perjalanan panjang yang telah membentuk Bali hingga kondisi saat ini. Menurutnya, momentum hari jadi tidak semestinya hanya menjadi perayaan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap arah pembangunan Bali.
18: Parikramani puniki taler, pinake galah evaluasi, miwah mulat sarire, mangde jagat Provinsi Bali druene, preside tetap rajak, kukuh, tur ngelimbak kawentenane ring pemerintah. Pawangunan miwah tata titi kesukretan sosial kemasyarakatan.
17: Ketua DPRD Deumahayatnya menambahkan, sebagai lembaga legislatif, DPRD Bali memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi, program pembangunan, hingga penggunaan anggaran daerah. Pengawasan tersebut harus memastikan seluruh kebijakan pemerintah benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Selain itu, pengawasan diperlukan agar berbagai regulasi yang telah disepakati dapat dilaksanakan secara akuntabel serta tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin diperkuat untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Bali ke depan. Kerjasama tersebut diharapkan mampu mendorong Bali menjadi daerah yang semakin mandiri, inklusif, tangguh sekaligus tetap menjaga jati diri, adat budaya, dan lingkungan Bali. Sekian, Parlamentaria.
2: Pendengar Parlamentaria tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas, Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, momentum memperkuat nasionalisme mewujudkan Indonesia berdaulat. Legislatif Bali melakukan evaluasi terhadap arah pembangunan Pulau Dewata. Mewakili tim redaksi, saya Hapsar Nacho bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
19: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Ya, akhir pekan mau liburan santai tapi malah kejebak macet sampai pegal-pegal. Tenang, Hub Sarina Choa di sini akan bantu Anda melewatinya. Kita bisa langsung pantau kondisi terkini jalanan Bali bersama rekan Suparte dari ruang ATCS. Jadi langsung siap-siap saya dengarkan informasi dari rekan Suparte langsung supaya nggak miss informasi. Ya rekan Suparte, silakan informasi Anda.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bypass Gusti Ngurah Rai yang akan kami laporkan dari sisi room Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, langsung saja pada simpang yang pertama, kami laporkan dari simpang Waribang Padanggala, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah utara, dari arah bypass Debagus Mantra yang menuju arah Sanur, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah jalan Waribang yang menuju arah Pantai Padanggala, terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Padanggala yang menuju arah pusat kota, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Bali Beach, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Waribang yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah yang menuju arah Pantai Sanur, terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sanur yang menuju arah pusat kota, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Sindu, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Bali Beach yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Danau Buyan yang menuju arah Pantai Sindu, terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sindu yang menuju arah Nusa Dua dan pusat kota, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Tirtanadi, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sindu yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Tirtanadi yang menuju arah Pantai Semawang, terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Semawang yang menuju arah pusat kota, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Pesanggaran, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Tol Bali Mandara, terpantau normal lancar. Dari arah Tol Bali Mandara yang menuju arah Sanur dan pusat kota, terpantau normal lancar. Dari arah pusat kota yang menuju arah Tol Bali Mandara, dari arah Sesetan yang menuju arah Nusa Dua dan Kuta, terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Patung Kuda Ngurah Rai, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah bypass Ngurah Rai yang menuju arah bandara, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah objek wisata Kuta yang menuju arah bandara maupun menuju arah bypass Ngurah Rai, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Unut Jimbaran, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Unggasan, terpantau normal lancar. Dari arah Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran, terpantau normal lancar. Dari arah Unggasan yang menuju arah Denpasar, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang pintu tol Nusa Dua, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Jimbaran yang menuju kawasan BTDC Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah gerbang pintu tol yang menuju arah BTDC maupun menuju arah Unggasan dan Jimbaran, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Tanjung Benoa, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Jimbaran yang menuju arah Jalan Siligita maupun menuju arah Benoa, terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Siligita yang menuju arah Jimbaran, terpantau normal lancar. Dari arah kawasan BTDC Nusa Dua yang menuju arah Benoa maupun menuju arah Jimbaran dan Kuta, terpantau normal lancar. Dan pada simpang terakhir, kami laporkan dari simpang BTDC Nusa Dua dan seluruh kaki simpang kami simpulkan tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Demikian laporan pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan baik roda 2, roda 4, dan kendaraan besar lainnya agar selalu tetap berhati-hati, turuti rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Suparte melaporkan pada pagi hari ini. Terima kasih.
0: Yes, terima kasih rekan Suparta. Dan untuk tadi update dari ruang TCS ya, ingat ya pendengar. Senja di Bali itu memang indah, tapi jangan sampai kasihkan lihat matahari terbenam, lupain jekrem. Tetap aman di jalan, selalu utamakan keselamatan daripada kecepatan. Pastikan juga pantau terus informasi dan inspirasi seru lainnya di Pro 1 RRI Denpasar. Kanal informasi dan inspirasi, dengarkan kami pastinya ya di 105.2 MHz, aplikasi RRI Digital. Selengkapnya juga bisa ke rri.co.id.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih Papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di

Pompa Angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di Pompa Angguk, yaitu Thomasen Oosthuizen Holland. Masyarakat Tarakan menyebut Pompa Angguk minyak itu dengan sebutan Jangkrik Raksasa.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pasar Pagi Ini.
1: Mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
2: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
4: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga.